Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Podcast Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax, sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Walaupun ku tak dapat
4: melalui. Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
5: Dengarkan lagu miliki makna
6: di 100,6 FM Heartline Radio.
4: Your family.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: 105.6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragilzi dan juga Dika Arwan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Wih, udah hari Kamis aja ya, udah tanggal 27 Agustus. Oke, seneng banget Ragilzi dan juga Dika Arwan bisa balik sapa-sapa kalian. Dan langsung aja kita sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Kita sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM, kemudian Radio Astara FM 107,8 Minahasa, 103,9 Radio Elsa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, semangat ya hari ini ya guys. Sekalipun nih aku dengar dari beberapa teman aku yang ngantor kerjanya di Jakarta, mereka tuh lagi WFH hari
1: lagi
0: ini.
1: Lagi WFH ya.
0: Lagi kenapa tuh?
1: Dengan aksi demonstrasi hari ini.
0: Ya, benar banget. Aku percaya juga bahwa kita semua pasti pernah mendengar juga ya bahwa hari ini nih tanggal 27 bakal ada demo gede katanya begitu ya. Kita doain aja yang terbaik. Dan pagi hari ini kita juga akan ngobrolin tentang itu guys. Jadi nih kita undang buat kalian semuanya untuk bisa ikutan, untuk bisa bergabung di live TikTok Heartland FM. Atau mungkin kamu mau kasih informasi ke kita pagi hari ini tentang kondisi jalan yang kamu lewati. Mungkin kamu lihat sudah banyak banget para pendemo yang datang, atau udah mulai macet, atau udah mulai menumpuk nih bus-bus yang mengangkut para demonstrasi ini ya. Kalian bisa kasih info ke kita pagi hari ini. Kalian bisa bergabung di 0819269000 atau bisa juga turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Nah, jadi kita mau tanya sama kalian, kamu tim yang ikutan demo atau kamu tim yang nonton di TV aja untuk aksi hari ini? Ya, kita tunggu si kamu.

Merdeka. Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragil sini dan juga Dika Arwan yang bakal menemani kamu pagi hari ini.
1: Yes.
0: Gimana nih kondisi jalan di sekitar kamu pagi hari ini, guys? Apakah sudah terlihat kemacetannya? Ataukah sudah banyak para pendemo yang sudah siap siaga? Dan juga bapak-bapak dari aparat kepolisian ya, tentara-tentara yang menjaga kota kita tercinta dan negara kita Indonesia. Kita doakan aja supaya demo hari ini semuanya itu bisa berjalan dengan damai.
1: Amin.
0: Gitu ya. Tenang gitu, guys.
1: Ini ada info juga nih dari pendengar nih, sejak pukul 7 lewat 43 tadi.
0: Ya.
1: Untuk situasi arus lalu lintasnya ramai lancar, sedikit tersendat jelang gedung MPR DPR dari Ibu Jami. Thank you untuk informasinya.
0: Terima kasih.
1: Teman-teman juga yang mau menginformasikan untuk situasi arus lalu lintasnya bisa juga ya di pagi
0: bisa
1: hari
0: dong,
1: ini.
0: Boleh.
1: Mungkin lagi ngeliat-ngeliat situasi di seputaran DPR MPR,
0: ya.
1: Monggo yuk berbagi informasi sama kita.
0: Dan ini sudah ada Fiska Nuriyah ya, karena tadi kan kita tuh nanya, kalian nih tim mana nih guys pagi hari ini? Apakah kalian itu tim satu yang ikutan demo dan bersuara gitu ya? Atau kalian tim dua yang di rumah aja nonton dari TV atau dari gadget? Ini sudah ada Fiska Nuriyah pagi hari ini yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang ikut demo dong, jadi korlap Lipsus katanya gitu. Dia terus dia bilang sebentar, ini cepet banget ininya, bawa kamera kartu pers juga. Oke, siap Fiska, hati-hati buat kamu ya. Thank you. Ada Miko, ada Ibu Rita Mutiara, ada juga siapa nih, Godfather ya, Indonesia negara hukum.
1: Oke.
0: Terima kasih Indonesia negara hukum, assalamualaikum. Oke. Mantap, thank you. Terima kasih yang udah gabung dan juga turut berkomentar. Kita pagi hari ini ngobrol tentang demonstrasi yang katanya sih hari ini tuh bakal ada demo yang lokasinya itu di kawasan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta.
1: Nah, demo hari ini nih lokasi utamanya ada di kawasan gedung DPR MPR, dan Polda Metro Jaya juga menyebut telah menerima pemberitahuan sejumlah aksi dan menyiapkan pengamanan, tentunya ya, jangan lupa tidak lupa juga dengan rekayasa lalu lintas.
0: Benar.
1: Ini secara situasional ya. Jadi kelompok-kelompok yang akan turun seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Kemudian ada GERAM, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. Ada juga kelompok lain yang disebut membawa agenda berbeda, sehingga demo 27 Agustus bukan satu aksi dengan satu tuntutan saja.
0: Oke, jadi ada beberapa tuntutan gitu yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi Heartliner, menurut kamu apakah kita itu harus selalu turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kita, atau kita cukup berkomentar di media sosial, atau bagaimana nih enaknya nih ya?
1: Gimana nih
0: menurut kamu gimana? Ayo gabungan ya di 0819269000, atau bisa juga kalian berkomentar di live TikTok Heartland FM pagi hari ini.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Uang bisnis bukan uang pribadi. Hardliners, ini salah satu kesalahan paling umum dan paling berbahaya. Bisnis mulai menghasilkan uang, rekening mulai terisi, lalu pemilik merasa semua uang itu miliknya. Motor baru, gadget baru, liburan baru, gaya hidup baru. Masalahnya, uang yang masuk ke rekening bisnis belum tentu semuanya keuntungan. Sebagian adalah modal, sebagian untuk operasional, sebagian untuk inventory, sebagian untuk membayar kewajiban. Kalau semua dianggap uang pribadi, bisnis pelan-pelan akan kehabisan darah. Bayangkan seorang petani, setiap panen, semua padi dimakan habis. Apa yang terjadi musim berikutnya? Tidak ada lagi yang bisa ditanam. Begitu juga bisnis. Kalau semua hasil diambil, bisnis kehilangan kemampuan untuk bertumbuh. Lebih parah lagi,

adalah penjaga masa depan usaha. Dan ingat, hardliners, bisnis yang menghasilkan uang belum tentu sehat, tapi bisnis yang mampu mengelola uang dengan benar akan bisa bertahan lebih panjang. Jangan habiskan hasil hari ini, bangun kekuatan baru dengan investasi untuk hari esok. Karena bisnis yang disiplin keuangannya akan selalu lebih kuat daripada bisnis yang hanya terlihat kaya. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 08192.

89.1. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100.6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Pengamanan demo 27 Agustus, polisi imbau masa jaga fasilitas publik. Bahas RUU perampasan aset, DPR pastikan yang disasar benar-benar koruptor. Dari NTT dilanda gempa magnitudo 4,6, kali ini di Ruteng, Manggarai. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kepolisian mengimbau masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa di DKI Jakarta agar menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas publik. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto Rabu kemarin menyatakan aparat siap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai aturan hukum. Budi juga meminta peserta aksi tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, serta bijak menyaring informasi di medsos. Masyarakat diingatkan agar tidak mudah terpengaruh provokasi maupun disinformasi terkait situasi keamanan Jakarta. Untuk mengamankan aksi, Polda Metro Jaya menyiagakan personel di sejumlah titik konsentrasi massa, terutama kawasan gedung DPR dan jalur strategis dari Bundaran HI menuju Istana Negara. Pengamanan juga melibatkan TNI, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, DPR RI kembali membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menegaskan pada Rabu kemarin aturan tersebut harus benar-benar difokuskan untuk memberantas korupsi sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperoleh aset secara sah. Dalam rapat dengar pendapat umum di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, Wayan meminta norma dalam RUU tidak menimbulkan multitafsir atau membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Ia menyoroti aturan mengenai aset yang tidak seimbang dengan penghasilan resmi karena kondisi ini belum tentu menunjukkan adanya tindak pidana. Menurut Wayan, masyarakat seperti ASN, karyawan swasta hingga pensiunan dapat memiliki penghasilan tambahan dari usaha yang sah. Untuk itu, ia meminta akademisi dan pakar hukum memberikan masukan agar aturan tersebut memiliki batasan yang jelas. Tujuannya aset hasil kejahatan dapat dikejar tanpa mengorbankan masyarakat yang memperoleh harta secara legal. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa bumi kembali mengguncang wilayah NTT. BMKG Kamis dini hari mencatat gempa berkekuatan magnitudo 4,6 terjadi di wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Gempa yang terjadi pada pukul 1.34 waktu Indonesia Barat, BMKG menyebut pusat gempa berada di sekitar 51 km timur laut Ruteng dengan kedalaman hiposenter 10 km. Berdasarkan hasil analisis sementara, gempa tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Ruteng dan Labuan Bajo. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: Assalamualaikum hard and from your family station. Masih di Morning Espresso untuk edisi hari Kamis 27 Agustus. Semoga untuk demo hari ini baik-baik aja, tertib dan tidak ada perusakan untuk fasilitas umum ya atau pasum.
1: Benar. Kita doakan bersama supaya semuanya itu berjalan lancar.
0: Amin.
1: Gitu, ya.
0: Bersuara boleh, berpendapat boleh. Tapi jangan sampai anarkis. Yuk kita sama-sama jaga Jakarta, jaga Indonesia juga pastinya. Agar Indonesia ini semakin lebih baik lah. Lu pernah ikut ke demo gak sih?
1: Pernah ya? Tapi aku bukan yang bagian demonya.
0: Bagian apa lu?
1: Bagian main teaternya.
0: Oh iya.
1: Kan udah cerita gue ya.
0: Iya. Emang susah ya kalau pekerja seni itu, dia tuh kreatifnya beda gitu.
1: Iya, beda.
0: Apa aspirasinya gitu.
1: Tapi tuh beneran, aduh panas banget di Kearuan, ya, di iyalah, tengah jalan siang-siang. Kan. Iya, di tengah jalan. Terus untungnya aku tuh bukan yang kebagian yang dicat-cat gitu mukanya.
0: Aduh.
1: Tapi teman-teman aku tuh semuanya tuh bagian yang dicat-cat gitu mukanya gitu. Jadi ceritanya waktu itu tuh aku tuh jadi rajanya.
0: Oh, lu pemeran utamanya.
1: Pemeran utama jadi rajanya. Jadi aku tuh duduk di sebuah tata kursi gitu kan. Ya terus aku main drama di kursi itu gitu.
0: Oke. Okay. Yang lo demoin waktu itu apaan?
1: Lupa. Serius gue lupa, Dika, itu udah puluhan tahun yang lalu waktu aku masih kuliah.
0: Puluhan tahun lalu ya, gak terasa
1: ya.
0: Ya, tapi kan berjalan dengan aman kan, kondusif kan.
1: Aman.
0: Nah, terkait sama demo hari ini, salah satu isu utama yang muncul adalah RUU perampasan aset. Jadi kelompok AMPB dari Pati nih, contohnya menyatakan akan mendesak DPR segera mengesahkan RUU tersebut, dan mereka juga membuat tuntutan terkait pemberantasan korupsi.
1: Okay.
0: Sederhananya tuh gagasan utama RUU perampasan aset itu memperkuat mekanisme hukum negara untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
1: Nah, kalau aku dengar-dengar sih kapan hari itu masih terus digodok gitu ya,
0: masih,
1: RUU ini.
0: Masih dikaji.
1: Jadi kayak belum ada keputusan final
0: finalnya,
1: gitu.
0: Karena ini kan terkait dengan semua apa ya, semua pihak gitu loh. Ada akademisinya juga yang turut mengkaji gitu kan. Karena tadi yang sempat diinfokan juga ya, kalau memang untuk hasilnya sah kan takutnya nanti salah gitu.
1: Benar. Karena emang sebenarnya karena dalam pemberantasan korupsi ini tuh masyarakat itu tidak hanya mempertanyakan apakah pelakunya dihukum gitu ya, tetapi juga bagaimana nih uang atau aset hasil kejahatan yang udah diambil nih, apakah bisa dibalikkan untuk dikembalikan untuk negara gitu, atau bagaimana gitu. Jadi ini tuh masih jadi perdebatan ya tentang RUU ini. Sebenarnya bukan sekedar soal setuju atau enggak setuju demo, tetapi juga menyangkut bagaimana nih negara memperkuat pemberantasan korupsinya gitu. Oke, sudah ada juga yang bergabung ya, beberapa nih Heartliner. Jadi menurut kamu dalam kasus korupsi nih, mana nih yang lebih penting, menghukum pelakunya atau mengembalikan kerugian negara ini ya, kalau berhubungan dengan RUU perampasan aset ya.
0: Okay.
1: Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini. Jadi kalian tim mana guys? Tim 1 ikutan demo, atau kalian itu adalah tim 2 yang nonton dari TV aja sambil memanjatkan doa tentunya ya. Ada Astahiam yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM.
0: Nonton
1: dia
0: di
1: bilang
0: TikTok,
1: nonton di TikTok. Berarti dia pilih nomor 2.
0: Okay.
1: Ya.
0: Tadi emang ada yang live sih di seputaran DPR MPR. Ada yang sempat live tadi.
1: Okay. Tadi aku juga sempat nonton sih waktu sebelum ke kantor gitu untuk melihat gimana nih kondisinya gitu. Terima kasih.
0: Ya. Cuma untuk infonya pagi. Dari Aliansi Geram Rakyat Menggugat itu dijadwalkan aksinya mulai sekitar pukul 2 siang nanti.
1: Mulai pukul 2. Okay. Tapi sekarang itu udah siap-siap Dika, yang dari luar-luar kota gitu tuh udah pada berdatangan gitu. Ya.
0: Ada Kakak Pauline, kalau nggak turun kadang nggak didengar dan bingung mau bersuara dengan cara apa.
1: Okay. Terus aku bacain yang di live TikTok Heartline FM ya. Ini ada Michael Sianipar juga. Dia bilang susah berantas korupsi kalau warga banyak korupsi. Sedangkan ada undang-undang larangan merokok juga dilanggar gitu kali ya. Oke, terima kasih Michael Sianipar sudah turut bersuara. Ada Mbak Sari juga, thank you. Terus ada dari Jingga tadi sudah?
0: Ya, Jingga katanya doa yang terbaik aja untuk Indonesia dan masyarakat Indonesia. Amin.
1: Ada Haris, hukuman untuk para koruptor terlalu ringan, bisa dibeli dengan mudah asal banyak duit. Ini dia nih. Semoga didengar ya Haris ya. Terus ada Erlita, Indonesia sudah merdeka. Merdekakan rakyat dengan sekolah gratis dan kuliah gratis. Merdeka.
0: Merdeka. Oh,
1: ya. Aku juga setuju. Nggak cuma sampai SMA doang ya sekolah gratisnya ya. Kalau bisa sampai kuliah, sampai S1, S2, S3, S4. Kalau gratis lu mau sekolah lagi nggak di Kak Arwan? Mau ya, S2 ya. Oke, sekelas kita berarti ya.

0: Sahabat jadi cinta dari tadi sudah menemani kita. Gua mau baca, udah hilang tulisannya, mengong jadi aku apa tadi.
1: Kita pagi-pagi kadang-kadang komedi ya. Yang gue inget tuh si Gas, tapi tadi kok nyanyi beda nih, ada yang cover ya.
0: Kalau kafe apa gitu tadi ya. Yeah. Iya, mohon maaf ya, aku mau baca tadi udah hilang dia tulisannya gitu. Okay. Kita masih menunggu atensi kamu. Yuk guys, kasih kita informasi yuk. Siapa tahu nih ada heartliner yang pagi hari ini sudah terjebak macet ya, karena aksi demo di tanggal 27 Agustus ini. Kalian bisa kasih informasi ke kita atau mau telepon juga bisa ya di 0819269000, atau kalian bisa kirim voice note juga untuk kasih informasi lalu lintas sepanjang jalan yang kalian lewati hari ini. Dan
1: yes, tadi kan udah sempat lo infoin juga nih sih, ada beberapa teman-teman yang sempat WFA dan diliburkan. Ini ada Pak Ame yang katanya lagi diliburkan hari ini. Kemudian ada salam juga dari Ko Andre. Stay safe ya buat semuanya.
0: Iya, okay. Itu tadi kan kalau yang ngantor ya, ada beberapa itu yang WFH ya. Kalau anak-anak sekolah, kuliah, kira-kira pagi hari ini juga pada di rumah enggak ya ini belajarnya gitu.
1: Mungkin yang di seputaran dekat-dekat
0: dekat area DPR MPR mungkin ya.
1: Atau sekolah dari sekolah daring ya.
0: Mungkin ya. Kalian bisa berkomentar juga pagi hari ini di live TikTok Heartland FM, boleh ya guys ya. Siapa tahu juga nih buat teman-teman yang ada di daerah-daerah yang mendengarkan siaran kita secara langsung dari Lampung, mungkin dari Samarinda, dari Minahasa, dari Bali, dari Salatiga. Siapa tahu nih di kota tempat kamu tinggal hari ini tuh juga ternyata ada demo. Jadi nggak cuma di Jakarta aja, tapi di daerah-daerah juga ada demo. Siapa tahu kalian juga bisa kasih informasinya ke kita pagi hari ini.
1: Nah, yang paling harus diantisipasi itu pasti namanya kemacetan nih. Dan ada rekayasa lalu lintas, terutama di sekitaran Senayan dan gedung DPR. Jadi polisi menyatakan jumlah peserta di lapangan dapat berubah, sehingga pengaturan lalu lintas akan disesuaikan dengan kondisi.
0: Benar, jadi kan ini kan memang demonya itu berpusatnya itu di Senayan gedung DPR MPR ya. Jadi lebih baik kita menghindari daerah situ deh ya. Cari alternatif jalan lain gitu. Kalau memang butuh banget untuk pergi, pergi. Tapi kalau enggak, mending enggak usah dah. Ya, daripada bermacet-macetan, mending di rumah aja.
1: Jadi agar tetap aman juga saat menghadapi aksi unjuk rasa, pastikan untuk menjaga kesadaran situasi ya, dan mengetahui juga nih langkah-langkah daruratnya.
0: Okay, buat teman-teman yang udah pada di lokasi juga mungkin yang ikutan demo pagi hari ini, kita kasih semangat buat kalian dan berharap demonya bisa berjalan dengan damai ya, guys ya. Kalau kamu menjadi peserta aksi nih, isu apa sih yang paling pingin banget kamu suarakan di Kearuan? Apakah dari sisi ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, atau demokrasi nih? Kalau di Kearuan demo, kita dengarkan dia apa aspirasi yang ingin dia sampaikan. Silakan. Jawabnya enggak.
1: Kita ngikut aja.
0: Ngikut.
1: Tapi gue kalau disuruh demo gitu kan, jadi peserta aksi gitu kan, turunkan gitu kan.
0: Turunkan di Kearuan.
1: Turunkan saya, ketinggian ini masalahnya.
0: Apanya yang diturunkan?
1: Iya kan, misalnya kalau dari biasanya kan yang orasi-orasi itu kan di atas bis ya.
0: Di atas Monas nggak mungkin ya?
1: Nggak mungkin.
0: Iya. Turunkan harga beras. Aku kemarin tuh nyari beras nggak ada loh, Dika. Nggak ada. Gue nggak dapet. Gue dapetnya tuh harga 100.000 lebih dapetnya.
1: Oh, lagi susah.
0: Dan itu cuma satu-satunya, satu merek itu doang.
1: Tunggu, ya itu dia tadi yang pengen gue tanya, merek apa?
0: Cuman ada itu masalahnya, nggak ada, nggak ada merek lain. Ini udah mampir ke toko ini, toko itu ya, udah beberapa yang berhadap-hadapan, samping-sampingan itu kagak ada langkah gitu.
1: Gue juga kadang-kadang tuh pengen bersuara, beraspirasi, kenapa ya untuk setiap harga-harga tuh naik terus gitu. Cuma kan ini nggak bisa kita, maksudnya kalau dari sisi pemerintah juga kan nggak bisa cuma dari kitanya aja. Ini kan terkait juga dengan negara lain. Apalagi kalau kita terhubung, lu setiap kenaikan BBM nih, pasti harga naik kan?
0: Iya, semuanya ikutan naik.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Nah, pemerintah kan ngejaganya tuh dengan memberikan subsidi kan? Cuma kan kalau terus-terusan subsidi terus ya bengkak juga APBN kita lama-lama.
0: Cuman yang menjadi pertanyaan aku ini ya, kan katanya itu bisa swasembada pangan nih.
1: Iya.
0: Beras kita melimpah. Tapi kenapa kenyataannya itu, karena aku ngalamin sendiri nih beberapa waktu yang lalu tuh gak ada gitu. Gue nyari beras, kehabisan beras gitu. Adanya cuma itu satu-satunya, dan itu harganya 100 ribu lebih untuk ya, 5 kilonya.
1: Mungkin stoknya lagi menipis kali sih.
0: Nah, itu
1: di tokonya. Lu keliling lagi gak?
0: Oh iya, keliling. Di toko dengan merek yang berbeda ya. Gak ada, cuman ada itu doang gitu adanya. Ya udah akhirnya terpaksa harus beli gitu. Cuman ya sebagai rakyat jelata ini ini tuh menjadi pertanyaan aku gitu. Kenapa gitu? Kadang itu enggak sesuai gitu dengan apa yang dilontarkan oleh pemerintah bahwa kita berlimpah, tapi ternyata saya sebagai seorang ibu rumah tangga merasa sulit mendapatkan beras begitu.
1: Oke,
0: sudah ada yang bergabung nih. Ada dari Kirana. Pernah ikutan demo 2 kali zaman kuliah, sekarang jadi penonton aja, yang penting udah pernah bersuara bagi Indonesia. Oke. Terus ada Orlin, semoga demo berjalan lancar, damai, dan semua aspirasi kita didengar. Terus ada Elis, semangat buat para demonstran, jaga kesehatan, terima kasih buat perjuangan kalian. Oke, ada Mila juga, kalau Indonesia baik-baik aja, rakyat sejahtera, gak akan ada yang namanya demo. Harusnya pemerintah itu introspeksi diri, kenapa rakyat jadi memberontak. Oke, ada Sisi, Indonesia bangkit, Indonesia sejahtera, amin. Terima kasih.
1: Lo waktu ikut demo kemarin, pasti kan ada prepare-prepare yang lu siapin. Lu kemarin ngapain?
0: Demo yang kemarin nih,
1: yang pernah lu ikutin itu lo.
0: Oh, iya, latihan lah Dika.
1: Latihan ya pasti.
0: Iya kan.
1: Aspirasi.
0: Latihan lah.
1: Perasaan lu gimana sih pada saat
0: seneng sih
1: demo kayak gitu?
0: Seneng sih karena
1: pengalaman. Emang biasanya yang pertama itu pasti menyenangkan.
0: Iya, karena kan masih muda ya, masih muda, zaman kuliah. Jadi itu kayak pengalaman yang baru gitu kan. Diajakin, ayo ikut dari kampus. Jadi kita perwakilan dari kampus gitu guys ceritanya. Jadi kampus kita itu ada apa ya? Kalau di SMA dulu kan zamannya ekstrakurikuler. Nah kalau di kampus itu apa ya namanya ya? Aktivitas mahasiswa apa ya namanya ya?
1: Aduh.
0: Nah, gua tuh ikut
1: UMK.
0: Ya.
1: UKM.
0: Kok UKM? Itu ya, jualan kegiatan, bukan UKM.
1: Unit kegiatan mahasiswa.
0: Iya benar. Nah, aku tuh kebetulan ikutan teater gitu, teaterikal, terus ditawarin, "Ayo main." Oke, gas gitu. Anak muda, Dik, waktu itu, Dik.
1: Puluhan tahun yang lalu. Gua kalau denger kata puluhan tahun yang lalu, rasa-rasanya itu hidup tuh cepet banget ya.
0: Iya
1: gak sih?
0: Iya sih. Kadang-kadang tuh kayak kita kangen gitu ya, pengin balik lagi ke masa itu ya.
1: Lu aja.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Edisi Kamis 27 Agustus 2026 bareng Ragil sih dan juga di Kaaruan. Oke, okay, Heartliners, kembali aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Aku sapa dulu nih buat kalian yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada juga Heartland Radio Bali 92,2 FM. Radio Astara 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi.
1: Selamat beraktivitas untuk hari ini. Apapun yang kita lakukan, percayalah akan ada hasilnya.
0: Yes, benar. Kita sapa juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada yang jauh-jauh dari Samarinda nih. Ada Beb Gibran pagi hari ini ya yang mendengarkan siaran kita.
1: Pagi.
0: Terus ada juga Bapak Budi Kurniawan yang dari Australia pagi hari ini menyapa kita. Terus ada Berkat Jaya. Dia bilang beras banyak di pasar Taman Ubud. Siap. Thank you. Terjawab ya. Ada God Center Community juga. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita masih ngobrolin tentang demonstrasi yang digelar di hari ini guys, tanggal 27 Agustus ya. Jadi sebenarnya demo itu bagian dari demokrasi gak ya Dika ya?
1: Bagian dari demokrasi dong.
0: Bagian ya.
1: Karena kan kita negara demokrasi nih ya. Jadi masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik juga kebijakan pemerintah. Demo itu kan sebenarnya kayak salah satu bentuk penyampaian aspirasi kan?
0: Menyampaikan ya. Gitu ya.
1: Dan demokrasi ini juga pastinya memiliki tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai, tertib, dan menghormati hak orang lain juga sih.
0: Benar, oke. Jadi kita tuh tidak harus selalu setuju dengan tuntutan demonstran gitu ya. Untuk mengakui bahwa masyarakat itu punya hak untuk menyampaikan pendapat.
1: Iya, jadi kan kalau menyampaikan aspirasi juga bukan berarti boleh merugikan masyarakat lain.
0: Gak boleh anarkis gitu ya, merugikan orang lain gitu, membahayakan orang lain itu gak boleh ya. Dan oke, Headliner, jadi menurut kamu demo itu lebih tepat dilihat sebagai bentuk kebebasan kita berpendapat atau bentuk dari kayak tekanan gitu kepada pemerintah? Gimana nih, kalau kita demo itu pemerintahnya merasa tertekan gak sih?
1: Nah.
0: Karena kita namanya demo itu kita pasti menuntut kan. Tuntutannya ini, ada 10 poin, ada 5 poin gitu. Kalau buat pemerintah itu merasa kayak dituntut nih, tuntutan dari rakyat nih
1: ya,
0: gitu gak?
1: Juga ya. Ini harus pemerintah nih yang menjawab nih.
0: Cuma kan
1: ya setiap pekerjaan gitu kan, pasti kan ada ininya juga sih, ada beban dan tanggung jawab juga kan, ada risiko mungkin yang kalau kita salah-salah ambil pekerjaan, ya wajar dong dikritik gitu.
0: Kayaknya itu tuh sah-sah aja ya namanya aja dikritik ya. Kalau kritikannya itu memang untuk membangun dan baik, bukan untuk menjatuhkan, kenapa enggak?
1: Nah itu
0: gitu
1: yang salah. Kalau kritik untuk menjatuhkan ya lebih baik kita berkaca pada diri sendiri dulu nih. Kita memang udah lebih baik belum? Kayak gitu. Kadang kan orang kan lebih senang untuk kritik yang menjatuhkan gitu, bukan kritik untuk membangun.
0: Ya, begitu ya.
1: Udah
0: Mas
1: bijak
0: Dika
1: belum ya?
0: Ya? Kata-kata hari ini dari Mas Dika ya.
1: Kata-kata hari ini demo boleh aja, tapi kalau bisa yang tertib ya.
0: Oke. Terima kasih guys. Jadi lebih baik menghindari rute-rute daerah-daerah demo ya.
1: Karena ini kan dampaknya ke kita-kita juga ya.
0: Benar-benar.
1: Misalnya hari ini ada sebenarnya ada jadwal penting banget, mau nggak mau kan cancel gitu.
0: Karena ada demo gitu ya. Orang itu pada takut keluar sih. Beberapa toko juga yang ada di kawasan sana mending tutup aja.
1: Ya
0: daripada ntar ada apa-apa gitu ya. Kita doakan nggak ada apa-apa ya. Oke, ada dari Gita, alamat macet nih Jakarta. Ada Vivian juga, beberapa teman gue yang kerja di Jakarta hari ini WFH. Asiknya. Ngiri kayaknya dia
1: kita bisa
0: ya.
1: Bisa enggak WFH sih?
0: Bisa aja, enggak dia enggak bisa.
1: Gitu, dari rumah.
0: Siarannya dari rumah gitu ya.
1: Sinyalnya hilang.
0: Oke, terus ada Sherly, semoga ada hasilnya dari demo hari ini. Jangan udah berjuang, udah bersuara, udah panas-panasan, tetap aja nggak ada perubahan yang terjadi.
1: Ada Kakak Rangga, terus mendoakan semoga aman terkendali, amin.
0: Ada Ucil, sebisa mungkin hari ini nggak usah kemana-mana, di rumah aja.
1: Ya, ada Excel juga, aku ingin menyuarakan tentang pajak. Kenapa pajak makin tinggi?
0: Kenapa pajak semakin tinggi?
1: Hutang negara semakin banyak, padahal katanya semua baik-baik aja.
0: Oke, ada Virgo. Mana keadilan untuk kaum pendidik? Pendidikan di Indonesia harus merata, jangan dikorupsi. Setuju kita kaum-kaum pendidik. Karena emak-emak itu kaum pendidik loh. Pendidik untuk anak-anaknya, bener gak?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Demo di DPR, rekayasa lalu lintas berlaku fleksibel. Respons gempa NTT diperkuat, bantuan jangkau 3 desa terdampak. Ada karhutlah, kasus ISPA di Kalimantan Selatan capai 36 ribu kasus. Kita mulai dengan informasi yang pertama, aksi penyampaian pendapat berlangsung di kawasan gedung DPR MPR RI dan sekitarnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada Kamis ini memastikan arus lalu lintas secara umum tetap berjalan normal. Namun rekayasa atau pengalihan arus akan diberlakukan secara fleksibel dan situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah menyatakan kepolisian tidak menerapkan penutupan atau pengalihan rute secara permanen di Jalan Gatot Subroto. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta memastikan kebenaran informasi sebelum membagikan di media sosial. Untuk mengamankan aksi, Polda Metro Jaya menyiagakan personel di sejumlah titik vital, mulai dari gedung DPR MPR, kawasan bundaran Hotel Indonesia, hingga jalur menuju Istana Kepresidenan. Pengamanan dilakukan bersama TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan Pamdal. Masyarakat pun diminta menyesuaikan rute dan waktu perjalanan dengan kondisi lalu lintas terkini. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, penanganan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, NTT, terus diperkuat. Tim Emergency Response Team atau ERP PT Multi Harapan Utama bersama Kementerian ESDM pada Kamis ini menyalurkan bantuan ke 3 desa di Kecamatan Reok, seperti Desa Lemarang, Desa Robek, dan Desa Paralando. Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan tempat tinggal sementara, bahan pangan, perlengkapan rumah tinggal, maksud kami rumah tangga, dan kebutuhan kebersihan. Sebanyak 50 lembar terpal, 30 selimut, dan 20 tikar turut disalurkan kepada warga terdampak. Selain bantuan logistik, tim juga memberikan pelayanan kesehatan, obat-obatan, penyediaan air bersih, serta dukungan psikososial atau trauma healing. Personel penyelamat juga membantu pencarian dan pertolongan, serta evakuasi barang milik warga dari rumah yang terdampak gempa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan pada Kamis ini mencatat sebanyak 36 ribu laporan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode minggu ke-28 hingga minggu ke-32 tahun 2026. Data ini dihimpun melalui sistem kewaspadaan dini dan respons hingga 22 Agustus lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Diyadudin, yang menyatakan jumlah kasus terus meningkat setiap pekan. Pada minggu ke-28 tercatat 5.000 kasus, kemudian meningkat menjadi 8.000 kasus pada minggu ke-32 meski jumlah kasus masih tinggi, laju peningkatannya mulai melambat. Kota Banjarmasin menjadi wilayah dengan laporan terbanyak pada minggu ke-32 yaitu 1.600 kasus. Dinkes mengingatkan peningkatan ISPA tidak bisa langsung disimpulkan, hanya disebabkan karhutla atau kualitas udara.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: 100.6 Heartline FM.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: Okay, balik lagi masih bareng Railsi dan juga di Kak Aruan. Pagi hari ini masih di Morning Espresso. Yes. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah bergabung juga di 0819269000. Aku mau bacain dulu ya. Ini aja Dori tadi. Belum muncul ini namanya. Yang mana ya namanya ya, belum muncul ini. Aku langsung bacain dulu aja ya. Ini okay. Dia bilang selamat pagi semua, sehat-sehat selalu. Saya mau yang buat para koruptor-koruptor itu hasil korupsinya itu dirampas hartanya semuanya, terus dihukum seumur hidup gitu katanya. Okay, jadi ini salah satu cara untuk menegakkan hukum gitu ya. Terima kasih ya buat ibu tadi tuh sudah ada namanya tapi hilang
1: ya.
0: Thank you sudah berkomentar. Terus lanjut lagi Ibu Lydia. Terima kasih Ibu Lydia. Terus lanjut ada dari Ari. Ari bilang semangat buat teman-teman yang pagi hari ini berangkat berjuang untuk menyuarakan suara rakyat. Okay, terima kasih. Terus ada dari Bapak Rio, tapi mohon maaf kita tidak sedang membahas cinta.
1: Coba dibacain. Kayak bagus banget kata-katanya.
0: Yang gimana tuh?
1: Puncak tertinggi cinta adalah ketika berani melepaskan hak demi kebahagiaan orang yang dicinta.
0: Waduh, puitis banget ya. Berat ini kayaknya ya.
1: Besok kita bahas cinta yuk. Seru kayaknya ya. Senin kita bahas cinta yuk.
0: Iya, boleh. Emang boleh?
1: Boleh lah. Berat-berat.
0: Oke, Kak Ame, terima kasih ya. Mbak Sari, terima kasih juga sudah bergabung di live TikTok Heartland FM.
1: Yep.
0: Oke, sepertinya kita harus segera pamit undur diri karena waktu kita juga sudah habis pagi hari ini. Jadi, Heartlanders, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Yang tidak boleh hilang itu adalah rasa saling menghormati ya.
1: Okay.
0: Demo boleh menjadi cara untuk menyampaikan suara, tetapi perubahan ini membutuhkan lebih dari sekedar keramaian. Dibutuhkan data, dialog, kebijakan, dan tindakan yang nyata.
1: Yes, jadi apapun pendapat kita untuk aksi hari ini, mari menjadi masyarakat yang tidak hanya ikut bersuara tapi juga mau memahami sebelum menilai. Tetap bijak dan mari kita bawa Indonesia dalam setiap doa kita.
0: Yes, okay. Terima kasih semuanya. Dan besok di hari Jumat bakal ada Morning Espresso spesial Jumat ya. Dan di hari Senin besok balik lagi Railsi dan Dika Arwan akan menemani kamu semuanya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada sketsa keluarga Indonesia masih ditemani bersama dengan Railsi dan Dika Arwan. Thank you.
1: Bye bye. Un pasito pa

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali saya Ragilzi dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya juga kita mengundang untuk Anda semua bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan pagi hari ini ya di 0819269000 dengan topik yang sangat menarik sekali pagi hari ini, yaitu mencintai dengan cara berbeda. Mengapa tidak? Nah, seru nih sepertinya ya.
1: Iya, sekali ini kita ngomongin tentang cinta-cinta nih. Dan ingin menyapa juga untuk semua pendengar dimanapun berada yang mau bergabung, yang mau bertanya-tanya seputar topik kita, mencintai dengan cara berbeda, mengapa tidak? Bisa kirimkan pertanyaannya di 0819269000 atau bisa juga di akun live YouTube kita di pagi hari ini.
0: Langsung tulis di kolom komentar ya kalau ada pertanyaannya. Oke, kita tidak berdua saja pagi hari ini ngobrolin tentang cinta, tapi sudah ada narasumber kita yang bergabung pagi hari ini. Ada siapa di Kak Arwan?
1: Ada Kak Chris Hervina Rani Lidiawati, MPSI Psikolog, yang merupakan tim parenting dari Yayasan Busur Emas. Selamat pagi, Kak Chris Hervina.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Oke, gimana nih kabarnya pagi hari ini Kak Chris Hervina? Kita panggilnya apa nih, Kak Chris atau...
2: Iya, Kak Chris, panggil aja Chris aja. Chris, ya.
1: Oke, Kak Chris, ini topiknya menarik nih, mencintai dengan cara berbeda. Why not gitu?
0: Kenapa enggak gitu?
1: Kenapa nih kita harus bahas topik ini nih, Kak Chris?
2: Kenapa enggak juga bahas ini ya?
1: Iya.
2: Suara saya kedengeran ya?
1: Kedengeran Kak Chris, ya.
2: Ya, jadi kenapa kita perlu bahas ini? Karena cara untuk mencintai orang juga beda-beda kali ya. Dan mungkin kita juga merasa dicintai juga dengan cara yang berbeda-beda karena kita dibesarkan dengan budaya keluarga yang berbeda-beda juga gitu. Dan mungkin banyak juga kasus kesalahpahaman gitu ya. Karena mungkin gak tahu cara sayangnya gimana gitu ya. Mungkin ngerasa gak nyambung gitu ya, bilangnya gak cocok lagi gitu ya. Kalau mungkin udah berrelasi berbulan-bulan terus bilang gak cocok, mungkin bukan gak cocoknya gitu ya, tetapi caranya aja, the way-nya yang biasanya kita kurang nangkep gitu ya. Dia gak perhatian, masa sih padahal udah perhatian sebenarnya gitu ya. Dari satu sisi bilang sudah perhatian tapi ternyata enggak. Ini relasi dalam keluarga kan bukan hanya soal pasangan ya, tapi juga orang tua ke anak juga gitu ya, papa, mama, dan juga mungkin satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ketika misalnya di dalam sebuah keluarga nggak lepas ya dari konflik gitu ya, atau miskomunikasi atau ngerasa nggak nyambung gitu ya, karena cara mengasihinya beda-beda gitu ya. Kalau mungkin ayah yang penting cukup nih kasih uang, padahal mungkin yang dibutuhkan gak cuman uangnya aja tapi perhatiannya juga oleh si istri ataupun anak-anaknya juga, ataupun juga mungkin istrinya juga gak mau juga gitu ya, hanya sekedar hanya kata-kata gitu ya, tapi juga seneng kalau misalnya dapat pelukan juga. Demikian juga anak-anak juga membutuhkan kasih sayang yang bukan hanya sekedar material gitu. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita nggak salah gitu ya, dalam arti mengasihi itu gimana sih, sayang itu gimana sih, kalau mencintai dengan cara yang berbeda juga kenapa enggak gitu ya, ataupun kita bisa belajar satu dengan yang lainnya juga, karena isu ini cukup relevan ya untuk semua kondisi gitu ya, mau pasangan muda, udah tua gitu ya, ataupun di dalam keluarga yang mungkin ada anak, kakek, nenek, ataupun lintas generasi gitu.
1: Oke.
0: Berarti setiap orang itu memang harus memahami dan gimana ya, maksudnya itu setiap orang itu mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu, nggak tentu sama gitu ya.
1: Dalam cara untuk, mencintai gitu
0: ya. Mencintai gitu, Kak Chris.
2: Iya. Betul, jadi ketika ngomongin bahasa kasih ini sebenarnya sudah populer gitu ya. Bahkan kalau saya googling ternyata saya pernah nih bawain juga tentang bahasa kasih gitu ya 10 tahun yang lalu ternyata gitu ya, di sketsa juga gitu ya. Jadi bahasa kasih ini kan udah dipopulerkan cukup lama ya dari kayak Gary Chapman gitu ya, seorang konselor pernikahan juga, five language gitu ya, dengan 5 bahasa kasih. yang ini bukan secara riset gitu ya. Ini kan buku populer ya. Kalau secara risetnya nggak harus salah satu aja gitu, tapi bisa orang itu dikasihi, yang ngerasa dikasihi dengan 5 cara ini. Bahkan mungkin kalau ada cara-cara yang lain boleh ditambahkan kali gitu ya, sesuai dengan apa namanya kondisinya masing-masing juga. Dan secara sederhana sebenarnya bahasa kasih ini adalah kekasan orang gitu ya, merasa paling dicintai atau paling nyaman mengekspresikan rasa sayang ke orang-orang terdekatnya untuk apa namanya mereka tahu ataupun kita juga tahu nih kalau disayangi itu dengan cara tertentu. Dan ini bisa di metaforain bahwa manusia itu kan butuh ya tabungan emosional gitu ya. Ini tangki cintanya juga perlu diisi. Nah, ini dengan cara kelima hal yang kita akan bahas hari ini. Jadi setiap dari kita tuh punya kebutuhan emosional yang perlu diisi gitu. Nggak mungkin ada orang sih yang kan makhluk sosial ya, pasti butuh orang lain dan butuh kasih sayang dari orang lain juga gitu. Dan perlu dengan bahasa kasih yang tepat sehingga tangkinya nggak kosong gitu ya. Karena kebanyakan kayaknya udah dikasih deh duit atau dikasih deh kata-kata gombalan, tapi kok kayak nggak merasa dikasihi. Bukan itu, ternyata bahasa kasihnya mungkin gitu.
1: Oh, jadi kita harus mengetahui dulu nih bahasa kasihnya ke pasangan seperti apa atau kepada anak seperti apa gitu ya, Kak Kris. Kadang-kadang kan kita juga sebagai apa ya, manusia gitu kan, suka bingung sendiri juga sih sebenarnya, ini anak maunya apa ya, atau ini pasangan kita maunya apa ya. Jadi kayak pikiran kita tuh kayaknya ada yang kurang aja. Gimana nih cara kita untuk mengetahui, oh, bahasa kasih pasangan anak kita seperti ini atau bahasa kasih dari anak kita seperti ini? Caranya gimana nih, Kak Kris, untuk mengetahuinya?
2: Oke, cara taunya kita mesti kenalan dulu kali ya, bahasa kasih itu ada apa aja ya. Kalau tadi kita sebutin 5-5 gitu ya, apa ya 5 itu ya. Bahasa kasih yang paling sederhana kan ada word affirmation atau kata-kata afirmasi. Paling gampang sebenarnya dilakukan gratis gitu ya, memberikan afirmasi, pujian, ungkapan verbal yang mendukung gitu ya, penghargaan. Itu paling sederhana, misalnya aku sayang kamu, itu kan juga kata-kata kan. Terima kasih ya gitu ya. Misalnya kalau kita lagi habis dikasih sesuatu kan, say thank you itu sangat wajar. Atau kalau secara personal sudah diberi sesuatu atau dimasakin misalnya gitu ya oleh istrinya, makasih ya masakannya enak banget nih gitu ya, itu kan kata-kata ya. Ke anaknya juga bisa bilang, wih papa bangga loh gitu ya, keren banget gitu ya, misalnya tadi habis melakukan sesuatu atau meraih sesuatu. Itu lewat kata-kata. Ada orang-orang tertentu yang tanda kutip ya haus pujian kan juga ada ya, ada gitu ya, tipikal yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang nggak butuh kata-kata deh gitu ya, butuh yang kedua, misalnya quality time, waktu yang berkualitas. Jadi ada orang-orang tertentu seneng aja kalau ada yang nemenin gitu ya, perhatian penuh tanpa distraksi, nggak perlu ada gawai misalnya, kebersamaan yang intens atau sifatnya fokus. Contohnya ngapain, misalnya anaknya tuh senang nggak usah diajarin ngerjain PR tapi ditemenin aja sama papinya atau maminya, atau istrinya juga ditemenin aja belanja, meskipun kadang bapak-bapak bete kali ya nemenin belanja yang cukup lama gitu ya, tapi karena istrinya ini senang gitu ya, maksudnya bahasa kasihnya tuh senang kalau quality time aja bareng gitu ya, dipegangin tangannya, kemudian shopping bareng gitu ya, atau ngobrol, sekadar ngobrol, duduk santai. Ya ada orang-orang tipikal yang butuh waktu bersama-sama. Ada ada juga orang-orang tertentu, ah cewek-cewek mah sukanya hadiah gitu ya. Iya, bisa juga bahasa kasih yang berikutnya adalah gift gitu ya, atau hadiah. Ini simbol saja perhatian ini. Kalau misalnya kita pergi dari luar kota kemudian bawain oleh-oleh, itu sebenarnya simbol bahwa memikirkan, oh iya ya, aku punya keluarga di rumah, kemudian simbolnya bawain oleh-oleh misalnya. Atau surprise-surprise kecil, kalau lagi ulang tahun dikasih hal yang diharapkan, yang dia sukai, itu bisa dilakukan. Ini bukan masalah mahal murahnya barangnya, tetapi ini bentuk kita ingat ke orang tersebut gitu ya, perhatian. Kadang-kadang kan ada orang-orang tertentu, ah materi atau apa, enggak, bukan itu sih. Hadiah itu simbol perhatian bahwa, oh inget ada yang ulang tahun, oh inget ya di rumah tuh ada orang yang dikasih, sehingga oh lihat makanan misalnya tertentu lagi keluar kota bawa pulang ke rumah. Nah, itu kan simbol dia memperhatikan. Jadi kadang-kadang bukan hal yang mahal-mahal gitu ya. Mungkin pernah juga kali ya gitu ya, kakak-kakak juga gitu ya, ataupun pendengar sekalian, bahwa ngerasanya tuh diperhatiin banget ya, dikasih sesuatu yang mungkin harganya nggak terlalu mahal, tapi itu meaningful buat kita gitu ya, hal-hal yang sederhana dibawakan, hal-hal favorit kita misalnya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, pelayanan gitu ya, tindakan ya, sifatnya action gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang sangat mudah tersentuh gitu ya ketika sini aku bawain gitu ya, bawa barang bawaannya gitu ya. Ada yang istri-istri tertentu kan ya, perempuan-perempuan atau laki-laki juga sama gitu ya, senang banget ketika disiapkan gitu ya, ada bantuan yang diberikan gitu ya, tindakan sederhana tapi itu menyenangkan sekali. Misalnya sorry saya tuh belum hafal nama ya gitu ya, misalnya kalau misalnya mbaknya penyiapnya yang perempuan, sorry mbak siapa mbak namanya, sorry,
0: Ragil.
2: Ragil ya,
0: Iya.
2: Mbak Ragil, senang nggak tuh kalau misalnya pasangannya bukain pintu gitu kan ya. Itu hal yang sederhana gitu ya, tapi itu jadi menyenangkan buat kita gitu ya. Atau misalnya kita nggak minta tapi pasangan kita ambilin sesuatu minum, air putih misalnya gitu ya, udah capek habis pulang kerja diambilin minum, itu kan so happy ya, nggak harus yang dibikinin yang macem-macem gitu ya. Tapi bentuk-bentuk pelayanan sederhana, ambilin sepatu, ambilin handphone, nah itu sederhana tapi itu buat beberapa orang yang kalau bahasa kasihnya act of service atau pelayanan itu wow gitu ya, bisa kelepek-kelepek gitu ya. Jadi ada, mungkin juga ada bahasa kasih yang berikutnya adalah sentuhan fisik ya, touching gitu ya. Ada orang-orang tertentu senang yang namanya hugging gitu ya, dipeluk gitu ya. Pelukan sebelum tidur itu menenangkan, karena ada orang-orang tertentu yang pasangan dalam keluarga ada pillow talk, habis ngobrol pelukan, atau misalnya ada ngajakin jalan juga digandeng tangannya. Nah, itu tentu akan lebih menyentuh. Jadi masing-masing dari kita tuh punya bahasa kasih yang beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin sekedar kata-kata, ada yang mulai sampai bentuk hadiahnya, barangnya, tindakannya, sampai touch gitu ya, sentuhan fisik. Jadi kalau kita udah tahu ini kan macam-macamnya, tinggal kita ngerasa ya, oh saya tuh ngerasa banget tuh beda deh kalau disayang tuh kalau suami saya sampai peluk saya misalnya, atau pegang tangan saya waktu belanja dan seterusnya. Nah, itu kan masing-masing punya kebanggaan dan rasa yang berbeda ya ketika diperlakukan sesuai dengan bahasa kasihnya gitu. Bener nggak ya?
0: Ya.
1: Oke, berarti ada lima itu ada mungkin dengan quality time ataupun pujian gitu kan.
0: Pemberian,
1: banyak juga ya.
0: Hadiah.
1: Jadi kita benar-benar harus mengetahui nih bahasa kasih dari pasangan ataupun anak kita tuh seperti apa. Kalau lu apa nih sih bahasa kasih lu sih?
0: Hadiah. Jangan lupa ya hadiahnya ya.
2: Apa
0: apalagi
2: hadiah
0: kalau
2: ya. Diingat-ingat ya tanggal lahirnya ya, nanti kasih hadiah ya.
0: Kok
2: milih
0: ya?
2: Kalau yang cowok apa, yang cowok?
1: Kalau saya
2: apa?
1: Lebih suka apa ya? Quality time kali ya saya.
0: Kebersamaan berarti ya. Oke.
2: Ditemenin ya mbak ya, nanti ini ya kalau lagi makan gitu ya.
0: Oke. Kak Kris, ini sebenarnya kalau bicara tentang bahasa kasih, ini tuh sejak usia berapa sih kita tuh bisa tahu gitu bahasa kasihnya gitu? Kalau kita punya anak nih ya, mungkin anak kita masih di usia di bawah 5 tahun, kira-kira bisa kelihatan gak sih bahasa kasih anak kita itu apa?
2: Sebenarnya kalau kita observer yang baik, kelihatan sih gitu ya. Dan lima bahasa kasih ini kan sebenarnya tergantung budaya di keluarga tadi ya. Kalau papa mamanya sering memperlakukan anaknya dengan cara bahasa kasih yang ada, ini kan bisa tumbuh kembangnya seperti itu. Ada, tapi memang biasanya kecenderungan 2-3 bahasa gitu, nggak semua-muanya. Tapi ya Siapa sih yang nggak senang dapat pujian? Siapa sih yang nggak senang dapat waktu yang berkualitas? Semuanya kan senang ya, dapat hadiah juga senang gitu ya, dapat pelukan juga senang, semuanya senang. Tapi lebih mudah tersentuh, mungkin bahasa saya gitu, ada kecenderungan lebih mudah di ngerasa bahwa oh, disayang sama papi mami gitu ya. Misalnya ada anak tertentu, mami mami peluk aku gitu ya. Kalau mau tidur tuh, misalnya saya punya anak nih gitu ya, kalau mau tidur maunya ditemenin gitu ya, plus dipeluk gitu ya, dielus-elus gitu ya, itu kan sebenarnya juga jadi satu pertanda ya, oh seneng banget nih ini anak, ini banyak banget deh gitu ya, seneng kontak fisik gitu ya, pelukan gitu ya, ciuman gitu ya, ya itu kelihatan sebenarnya. Ada juga yang mami mami ya temenin aku main gitu ya, ya itu bisa juga kan kelihatan gitu ya, quality time. Yang penting kita ada di situ aja gitu ya, main bareng gitu ya. Tapi ada juga mungkin anak-anak tertentu yang seneng banget tuh kalau dipuji, wih keren gitu ya. Dan dia tambah semangat, ya ada juga gitu ya. Dan ini kan sebenarnya bukan salah satu lebih baik, yang lainnya nggak lebih baik, nggak, semuanya baik gitu ya. Tergantung kembali lagi tadi ya, budaya di dalam keluarganya masing-masing kadang-kadang memang sudah menekankan satu atau dua bahasa gitu.
0: Oke. Berarti Kak Kris, berarti di usia dini pun, di usia balita pun itu tetap bisa terlihat gitu ya bahasa kasihnya gitu ya.
2: Pastinya gitu ya, sangat terlihat gitu ya buat anak-anak apalagi gitu ya. Mereka kan lagi mengenal lingkungan gitu ya. Justru kalau misalnya sekarang anaknya masih kecil-kecil gitu ya, saatnya untuk mengisi tangki cintanya full gitu ya dari parentsnya dengan cara kelima ini gitu. Nggak hanya salah satu kan gitu ya. Iya, kata-kata iya, punya waktu berkualitas kalau bisa dilakukan ya dilakukan. Kalau kita sempat, kita mau kasih hadiah buat anak-anak kita ya silahkan gitu kan ya. Kalau bisa bantuin dia melakukan sesuatu, wah, itu juga menunjukkan ada tindakan kasih kita juga gitu ya. Kalau bisa mau apa, say goodbye juga bisa dipeluk, selamat malam, atau misalnya pagi juga dengan sentuhan fisik juga kenapa enggak gitu. Karena tubuh kita itu sebenarnya dari kecil kan ngerekam ya adanya bahasa kasih dari parents kita, dari sejak dari kandungan, bahkan sejak bayi gitu. Jadi tubuh kita itu kenapa sih kok bisa ngenalin itu, karena di bayi diperlakukan dari kecil hingga gede ini kan diperlakukan seperti apa. Makanya ada yang lebih mudah nih gitu ya, keklik gitu ya kalau dengan kata-kata, karena dulu papa mamanya sering banget muji dia misalnya. Oh, semakin besar gitu ya, oh semakin haus nih sama pujian. Kadang-kadang tankinya kurang full aja gitu ya. Makanya semakin tambah gede justru masih kurang terus gitu.
1: Kak Kris, kalau seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia juga gitu, bahasa kasih ini bisa berubah gak sih Kak Kris? Dan sampai batas mana nih kita untuk terus memuji anak gitu? Karena kan takutnya nanti lupa diri jadinya.
2: Pasti masing-masing dari kita tuh sebenarnya secara natural gitu ya, nantinya akan menurun juga ya gitu ya. Kalau kata-kata, oh waktu kecil coret-coret apapun, wih keren gitu ya. Coba kalau anaknya SMP udah coret-coret benang ruwet doang, nggak mungkin sih kita akan puji ya sebenarnya. Ya, secara naturalnya kita juga akan selektif kan ya, memuji semakin anak itu besar. Makanya biasanya bukan bahasanya bukan berubah ya, mungkin bisa juga berpindah gitu ya. Tetap aja mungkin dipuji itu menyenangkan gitu ya, tapi sekarang lebih suka kalau gitu ya punya waktu bersama, atau lebih suka kalau misalnya papa mama itu ada bersama saya. Misalnya semakin gede gitu ya, remaja tuh lebih seneng kalau dicintai dengan tindakan yang nyata misalnya. Yaitu tergantung sekali lagi depend on personality-nya mereka gitu ya. Kalau ditanya bahasa kasih berubah, sebenarnya manusia pengennya dikasihi semuanya sih dengan kelima bahasa itu. Bener gak sih? Ada gak yang gak pengen dari salah satu itu? Gak mau sih gitu.
0: Oke, Kak Kris, ini kalau seandainya nih waktu kita di usia remaja nih ya, tangki cinta kita ini udah penuh nih dengan bahasa kasih yang selalu diberikan sama orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita sudah dapat semuanya gitu. Apakah kalau kita sudah mendapatkan semuanya, tangki cinta kita itu sudah penuh, apakah ini bisa menjadi salah satu indikasi untuk bahasa cinta kita ini berubah gitu? Dari yang tadinya mungkin suka diberi hadiah gitu ya, karena kita sudah mendapatkan itu semua, tangki cintanya sudah penuh, akhirnya kita berubah gitu bahasa cintanya ke perhatian atau waktu yang berkualitas dan sebagainya.
2: Iya, jadi kalau ngomongin full tuh manusia tuh emang nggak ada puasnya sebenarnya tentang kasih sayang ya. Jadi haus kasih sayang. Tapi ada satu tadi sekaligus nyambung pertanyaan sebelumnya ya, kalau tadi ngomongin semakin bertambahnya usia itu bisa berubah atau enggak, bukan berubah tapi bergeser biasanya. Misalnya pria-pria usianya 45 tahun ke atas, oh ternyata lebih butuh physical touch gitu ya. Jadi, atau misalnya dari physical touch menjadi ke act of service gitu ya. Kita bisa lihat juga bapak-bapak gitu ya, tadinya mungkin apa namanya senang nih dapat hugging gitu ya, pelukan, enggak, sekarang di observe ternyata lebih banyak yang senang dilayanin, disiapin kopinya, siapin bajunya misalnya. Itu ada risetnya gitu ya. Jadi bukan masalah berubah yang gimana ya, kadang kebutuhan gitu ya, kebutuhan secara fisik gitu ya, psikologis, bahwa ingin diperhatikannya dengan cara yang berbeda juga. Kalau ngomongin sepanjang hidup tetap butuh kelima bahasa kasih itu, iya. Tapi semakin dewasa biasanya kita nggak terlalu suka tuh, ah, apaan sih, misalnya dipuji-puji gombal gitu ya, nggak terlalu suka gitu ya. Maunya actionnya gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan masalah kita yang berubah yang gimana ya gitu ya, tapi akan lebih merasa dikasih sekali lagi dengan bahasa kasih yang tepat sesuai kebutuhan gitu. Meskipun sudah misalnya dewasa gitu ya, tapi kan seneng ya kalau diapresiasi dibandingkan dikritik. Bener gak sih gitu ya?
1: Betul.
2: Jadi ketika kita ngomongin bahasa kasih ini, belum ada sih klaimnya gitu ya secara valid gitu ya, bahwa semakin bertambahnya usia hanya yang ini aja gitu, nggak ada. Masih lima bahasa kasih itu, cuman tadi tergantung dari konteks atau kebutuhannya seperti apa.
0: Oke.
1: Bukan berubah tapi bergeser ya, seperti itu ya, Kak Kris ya. Tapi emang ya
2: Ya,
1: kadang-kadang.
2: sesuai dengan kebutuhannya dan konteksnya tadi.
1: Dan mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi kali ya.
0: Mengikuti ya.
1: Misal kalau lagi capek banget dia dipuji-puji kan males. Eh bukan males sih, kadang kan
0: gak
1: aduh
0: tepat.
1: Gue lagi gak butuh pujian.
0: Gak butuh pujian.
1: Lagi butuh apa?
0: Asupan gizi.
1: Dipijit.
2: Sentuhan fisik ya.
1: Sentuhan fisik.
0: Oke, Kak Kris, kalau apa nih yang terjadi kalau seseorang itu tidak pernah mendapatkan bahasa kasihnya gitu. Jadi tangki cintanya itu nggak pernah penuh gitu.
2: Ya pasti cari-cari kan untuk memenuhi dapat kasih apa namanya, dapat bahasa kasih yang dia mau kan gitu ya. Kalau tangkinya, jadi ngomongin tangki gitu ya, tangki kasih ini kan sebenarnya masuk di tangki emosional. Kalau misalnya kasih sayangnya jadi kurang, itu biasanya juga cukup dingin nih relasinya ke orang lain gitu ya. Ketika ngomongin tangki ini kurang, maka biasanya berefek pada dia memperlakukan orang lain sama seperti yang pernah dia lakukan, apa didapatkan gitu. Jadi ketika ngomongin tangkinya emosionalnya belum terisi dengan baik, ini sebenarnya bicara soal kebutuhan dasar manusia, yaitu adanya kelekatan dengan orang lain.

0: kehidupan sebelumnya gitu. Jadi ada banyak sebenarnya tankinya kok. Sampai nih misalnya ada, kita lihat lah viral banget ya beberapa kali kalau orang marah di jalan, sampai turun gitu ya, kesel gitu ya, ngamuk-ngamuk gitu ya. Kemarin kan ada yang rebutan parkir tuh mungkin ya, mungkin ya. Ya itu kenapa sih gitu ya? Mungkin ya dia butuh apa namanya tangki yang mungkin kosong tuh bagian mana gitu. Kalau kita tangkinya udah cukup ya, nggak perlu diperhatiin oleh orang lain gitu ya. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu kan gitu. Ini bicara soal bukan cuma tangki emosional ya, tapi kaitannya nanti ada regulasi emosi gitu.
1: Baik, Kak Kris, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan kita undang juga untuk semua pendengar di pagi hari ini. Jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Jangan kemana-mana, karena kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Ada Ragil Z di Kak Arwan dan juga Kak Kris pagi hari ini. Kita sedang berbincang tentang mencintai dengan cara berbeda, yes. Mengapa tidak? Jadi untuk Anda, para pendengar, Anda bisa bergabung dan kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Ya, Kak Kris, ini mungkin pertanyaan yang ditujukan mungkin bagi banyak orang di luar sana. Kita sebagai anak gitu kan, kadang-kadang kan kita juga gak tahu nih bahasa kasih orang tua kita seperti apa gitu. Gimana sih caranya untuk nunjukin sayang gitu sebenarnya kita kepada orang tua yang mungkin kita gak paham nih untuk konsep bahasa kasih ini?
2: Oke, good question ya. Makasih ya buat pertanyaannya ya. Gimana cara mengasih orang tua kita ya gitu ya. Kalau mungkin bahasanya banyak orang awam tuh, banyak orang tua yang penting kamu menghormati saya udah gitu ya. Tapi semakin banyak riset juga gitu ya, orang tua tuh merasa dikasihi, disayang gitu ya, diperhatikan ketika apa. Saya dulu pernah kerjasama dengan dinas sosial dan di situ ada panti Ureda gitu ya, kakek nenek. Apa yang kurang atau yang mereka rasakan kok anak-anak itu nggak sayang, nggak perhatian, itu kenapa gitu ya. Ternyata yang mereka butuhkan itu kebanyakan adalah quality time gitu ya. Ada waktu bersama-sama dengerin curhatannya kakek nenek ini gitu ya, papa mama ini gitu ya. Karena semakin kita bertambah usia, biasanya kita sibuk dengan kegiatan kita sampai waktunya tuh cuman sedikit sekali gitu ya. Jadinya akhirnya merasa orang tua tuh kayak diabaikan. Jadi kadang-kadang ada yang pikir, ah, apa mesti bawa ini itu. Enggak, mereka itu sudah senang sekali ketika ngelihat kita ngobrol bareng, bisa makan bareng, itu udah cukup gitu ya. Ibaratnya mungkin beberapa apa namanya orang tua yang saya kunjungin gitu ya, ibaratnya mereka tuh nggak bawa uang, yang penting ketemu sama saya ngobrol bareng gitu ya, itu udah menyenangkan buat para orang tua gitu ya. Ini beberapa orang tua yang saya temui gitu ya, bukan hanya yang di panti gitu ya, tapi orang tua yang konsul, kenapa sih anak-anak saya ini udah gede gitu ya. Ini kan juga fenomena empty nest ya sebenarnya ya, sarang kosong gitu ya. Kalau anaknya udah gede-gede gitu ya, papa mamanya berdua lagi gitu ya, jadinya mereka juga bete ya kalau anaknya ditelepon gitu ya, ntar ya ma, ntar ya pa gitu ya. Padahal mereka pengen ada waktu ngobrol bareng. Dan juga mungkin orang tua tuh cenderung biasanya kalau semakin bertambah usia, pengennya kan juga dilayani juga ya, dibantu hal-hal yang sederhana yang mereka nggak bisa gitu ya, tanpa merendahkan. Misalnya soal gawe aja, bisa nggak tolongin ini apa nih, ini apa sih maksudnya gitu ya. Misalnya aplikasi tertentu atau bahkan internet habis gitu ya, kuotanya habis gitu ya, atau wifi-nya mau dinyalain, dimatiin, di mode apa. Mereka sangat senang kalau kita bisa membantu hal-hal yang sederhana dengan sukacita pastinya ya. Jangan sambil ngomel, eh papa gitu aja gak bisa sih gitu ya. Nah, itu justru bukannya tanda sayang gitu ya, gitu ya, nyebelin gitu ya buat para orang tua. Itu sih asalnya.
1: Quality time ya.
0: Kak Kris, ini ada pendengar kita nih yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Ada dari Wulan ini. Sepenting apa sih kita tahu bahasa kasih dari pasangan kita? Apakah kalau kita gak tahu bahasa kasih pasangan, ini akan membuat kehidupan kita itu jadi tidak bahagia?
2: Ya, terima kasih buat pertanyaannya dari siapa tadi, sorry,
0: Wulan,
2: namanya?
0: Wulan.
2: Oh ya, dari Mbak Wulan ya. Seberapa penting sih? Nah, ini kebayang nggak sih kalau sampai yang satunya ngerasa pokoknya saya misalnya udah kasih uang itu udah bukti sayang saya gitu ya. Sementara si istrinya kan maunya ada waktu bareng mbak dia misalnya, atau ada waktu pegangan ngobrol bareng gitu ya. Nah, kira-kira jadi masalah nggak tuh? Pasti jadi masalah ya. Yang satunya ngerasa saya udah sayang nih, buktinya saya kerja keras, kasih uang buat saya tuh gift udah cukup gitu ya. Justru sih saya nggak pernah tuh kasih saya sesuatu misalnya. Padahal istrinya udah masakin, udah apa ya namanya, servis lah gitu ya. Maksudnya udah ada tindakan nyata, bahkan kadang muji suaminya. Tapi suaminya nggak ngerasa disayang juga. Nah, itu kan jadi masalah ya, konflik. Nah, caranya saya dikasihi itu ternyata mempengaruhi saya akhirnya berespon juga terhadap perilaku orang lain. Kalau misalnya saya merasa dikasihi ketika ada orang melayani saya, maka biasanya kita juga memunculkan bahasa kasih itu ke orang lain. Nah, masalahnya nggak semua orang lain itu kan merasa dikasih kalau ada tindakan, ternyata butuh apresiasi gitu ya. Oh, butuh dikasih sesuatu misalnya. Oh, butuh ditemani dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika misalnya nggak tahu bahasa kasihnya, biasanya cenderung memunculkan konflik-konflik. Nah, konfliknya awalnya mungkin kecil ya, biasa aja, ya udah satu kali ya udahlah gitu ya. Misalnya kalau di ulang tahun nggak dapat kado, ih nggak perhatian banget sih. Bukan kadonya kan sebenarnya gitu tadi ya, simbol perhatiannya bahwa dia masih ingat nih gitu ya tanggal ulang tahun saya. Atau misalnya kok nggak dibawain oleh-oleh, bukan oleh-olehnya sih gitu ya. Oh, berarti kamu nggak ingat ya, padahal di sana tuh ada kesukaan saya. Misalnya saya suka empek-empek, dia dari Palembang nggak bawain tuh empek-empek, jadi masalah itu gitu kan ya. Itu contoh yang kasus nyata, real gitu ya, pernah denger gitu ya, pasangan berkonflik hanya hal sederhana gitu, tapi jadi membesar ketika tankinya tadi kosong gitu ya, atau semakin hari semakin menipis gitu, Mbak.
0: Oke. Semoga
2: Semoga membantu
0: terjawab ya.
2: Menjawab ya.
1: Kak Kris, gimana nih kalau kita udah nunjukin bahasa kasih tapi orangnya tetap nggak menghargai nih? Kapan waktunya kita harus tahu gitu, harus berhenti gitu?
2: Ini konteksnya apa? Lagi PDKT atau sudah berpasangan kan gitu ya, beda ya. Kalau lagi PDKT ya udah cari yang lain gitu ya. Tapi kan kalau sama pasangan kita kan bisa juga obrolin kan ya gitu ya. Jadi maksudnya kamu tuh merasa dicintai kalau apa ya gitu ya. Kita bisa observasi ya gitu ya, amati, tapi nggak boleh berasumsi gitu ya ketika ngomongin. Pasangan saya kok kayaknya nggak ngerasa diperhatikan atau kayak nggak kelihatan seneng deh gitu ya. Kayaknya udah cobain semua gitu ya. Mungkin bisa ditanyakan juga ya gitu ya. Lihat kondisinya dia, riwayat keluarganya. Karena ada yang keluarga yang cukup dingin, ada yang hangat gitu ya. Hahaha gitu ya. Kalau keluarganya cukup kaku ya nggak butuh tuh kata-kata misalnya give gitu ya, jarang banget. Tapi yang penting hadir gitu ya. Ada waktu bersama-sama gitu ya, makan bareng, udah gitu ya, ada yang kayak gitu. Nah, jadi kita perlu untuk kompromikan, obrolin. Kalau konteksnya adalah pasangan, saya ngerasa loh, kamu misalnya apa gitu ya, kayaknya akhir-akhir ini kayaknya jutek, atau dingin, atau gimana gitu ya. Saya maunya begini, kan boleh ya, diobrolin, atau tanyakan langsung gitu ya. Ajak ngobrol bareng gitu ya, kapan ya gitu ya, kamu merasa nih, aku tuh, nggak seneng kalau begini, atau saya kamu akan seneng kalau apa gitu ya. Kamu merasa paling dikasihi kalau gimana gitu ya. Itu kan boleh ya, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang membuat kita tahu satu dengan yang lainnya gitu ya. Kamu seneng kalau, atau kalau kamu nggak suka kalau, kayak gitu yang sederhana gitu ya. Jadi kalau kamu tuh akan merasa paling disayang kalau apa sih gitu, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang sehari-hari aja, kalau aku masakin masakan tertentu kah, atau aku kasih hadiah misalnya, ngomong aja secara langsung. Ini kalau konteksnya dalam pernikahan ya.
0: Oke, baik. Kak Kris, ini ada satu pendengar lagi yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini dari Sri. Dari Ibu Sri, lebih baik mana nih, kita tahu bahasa kasih kita lebih dulu atau tahu bahasa kasih pasangan kita terlebih dulu?
2: Baik, terima kasih buat pertanyaannya, Bu Sri ya. Yang mana duluan nih gitu ya? Kalau kata Tuhan sih kasih dirimu sendiri dan kemudian mengasihi orang lain ya gitu ya. Kalau awareness, bicara soal awareness itu dimulai dari diri kita ya. Semakin kita aware, saya ini kondisinya seperti apa, saya lagi senang, sedih, saya tahu bahasa kasih saya seperti apa, itu akan lebih mudah untuk juga berempati ke orang lain. Secara konsep seperti itu. Jadi kalau hari ini udah denger, oh bahasa kasih itu ada macam-macam ya, itu kan membantu kita juga ya. Oh, kalau aku tuh lebih disenang, merasa disayang atau dikasih itu ini gitu ya. Nanti kita akan lebih mudah juga mengobserv orang lain. Oh, ternyata orang ini tuh kayaknya lebih seneng kalau aku kasih pujian deh, atau dia lebih seneng deh kalau aku bikinin sesuatu atau kasih sesuatu. Nah, itu akan lebih mudah kan sebenarnya. Jadi kita perlu buat punya self awareness dulu, baru bisa juga untuk memperlakukan orang lain dengan lebih baik juga.
1: Oke, yang paling banyak atau disenangi orang-orang tuh bahasa kasih yang mana nih, Kak Kris?
2: Depend gitu ya, nggak ada yang oh mostly semua orang seneng ini gitu ya. Semua orang pasti seneng dengan kelima bahasa ini. Step saya akan tetap sama gitu ya. Ini kan bahasa kasih. Ada nggak dari sini nggak seneng gitu ya dari kelima bahasa ini sih sebenarnya? Coba dicari ada nggak?
1: Nah,
2: Kayaknya nggak ada deh. Semua orang mau gitu ya dapat. Cuman tadi ya tingkatnya apakah lebih merasa dikasih kalau dapat pujian aja? Coba yang muji kalau mungkin istrinya biasa aja, tapi kalau yang muji bosnya gimana? Oh happy gitu. Jadi ketika ngomongin gift gitu, siapa sih yang nggak senang dapat hadiah tuh 17-an barusan lewat tuh, siapa tuh yang nggak mau lomba? Tahu sih hadiahnya kecil tapi semua orang bersemangat gitu ya ikutan lomba atau pengen dapat door prize gitu ya misalnya. Jadi sebenarnya kita semuanya senang gitu ya kelima itu gitu ya. Nggak ada yang ini lebih baik atau ini lebih apa ya merasa dikasih kalau ini nggak bisa gitu ya karena kepribadian karakter orang juga beda-beda sih Mas Arwan.
1: Kalau misalnya ada yang memiliki trauma gitu, Kak Kris, masih mungkin nggak nih mereka memiliki bahasa kasih?
2: Manusia tuh nggak ada yang lepas dari trauma sih kayaknya ya. Gitu ya. Setiap kita punya gitu ya traumanya apakah mendalam sampai sampai hari ini atau enggak, kita mampu untuk coping stresnya atau enggak, nah itu yang jadi masalah kan gitu ya. Sesakit-sakitnya orang katanya gitu ya, tapi kalau ditetesin dengan kasih terus menerus akhirnya juga luruh juga. Artinya gitu ya, justru dengan kelima bahasa kasih ini justru mengobati luka itu gitu ya. Luka-luka emosional itu bisa terobati kalau mendapatkan tabung tadi gitu ya, tabung emosionalnya salah satunya dengan kelima bahasa kasih ini. Jadi yang kita bahas ini adalah satu bagian dari tabung emosional yang sebenarnya banyak banget gitu ya. Secara emosional kan kita punya keinginan-keinginan gitu ya yang dipenuhi gitu ya. Bahasa kasih ini untuk membantu kelekatan antara satu orang dengan orang yang lain. Makanya ada tangki cinta ini. Gitu, supaya relasinya tetap berjalan dengan baik gitu. Ketika ngomongin tadi ya ada trauma, kalau dengan bahasa kasih ini membantu nggak? Oh jelas, ini membalut gitu ya, supaya orang tahu bahwa oh ya saya sayang sama kamu loh gitu ya. Nggak peduli kemarin mungkin pernah disakiti atau patah hati atau bahkan nggak disayang sama orang tuanya gitu ya. Tapi sekarang ada orang yang mau sayang sama dia. Itu justru membantu untuk lebih baik dan pulih gitu ya dari traumanya.
1: Kalau orangnya sendiri yang sedang mengalami trauma, mereka bisa menunjukkan bahasa kasih juga nih, nggak, Kak Kris? Apakah mereka bisa menunjukkan gitu kepada orang lain?
2: Ya tadi ya semuanya tuh tergantung ada bisa gitu ya bisa gitu ya bahkan orang yang mohon maaf ya ada yang gangguan gitu ya gangguan sekalipun misalnya yang let's say yang orang-orang awam tahu gitu ya psikopat gitu ya itu kan juga nice juga ya sampai akhirnya bisa jadi misalnya bisa nyari korban awalnya baik bisa masih bisa menunjukkan bahasa kasih ini bisa gitu ya tapi nggak tahu kan motivasinya habis itu misalnya dihabisin gitu kan ya nggak tahu juga gitu ya jadi masih bisa kalau ditanya masih bisa menunjukkan bisa gitu ya tapi mau berapa lama nah tahan-tahanan itu jadi ketika ngomongin relasi yang jangka panjang gitu ya kalau pacaran aja 3 bulan kemarin wah masih sayang-sayangnya nih nah kalau hubungan relasi jangka panjang gitu ya masa iya mau dikasih gift terus gitu ya permata berlian terus ya bangkrut gitu ya pasti kita akan bergeser tadi saya bilang bahasa kasihnya lewat sentuhan fisik waktu yang berkualitas atau bahkan act of service gitu ya melakukan hal-hal yang sederhana itu bukti kasih sayang kita taruh deh handuknya ke tempatnya itu udah bahasa kasih kita misalnya sama pasangan daripada pasangan kita ngomel gitu jadi tentu itu akan berbeda ya gitu ya konteks relasinya apakah tadi ya pasangan yang memang sudah menikah sama yang baru pacaran atau anak orang tua gitu ya itu akan tentu akan berbeda juga bentuk ekspresi kasih sayangnya.
0: Oke, jadi tidak pernah ada kata terlambat ya untuk mengetahui bahasa kasih dari orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita, begitu ya, Kak Kris?
2: Betul sekali, ya. Jadi nggak ada kata terlambat dan nggak ada kata bahwa saya bukan dari keluarga yang seperti itu. Nah, itu kan banyak ya. Saya tuh memang dibesarin keluarga saya kaku gitu misalnya, atau nggak hangat gitu, nggak ada sih. Ini adalah skill, sebenarnya keterampilan untuk mengasihi juga ya ke orang lain yang bisa juga kita bangun gitu ya. Kalau udah tahu bahwa pasangan kita itu merasa disayang kalau dibuatkan sesuatu misalnya gitu ya, mau dimasakin gitu ya, ya pasti kita akan bela-belain kan. Kalau saking cintanya kita akan belajar masak gimana caranya supaya suami kita atau pasangan kita, misalnya istri kita atau anak-anak kita happy gitu. Pasti kalau ada rasa cinta itu mau berkorban. Katanya kan kalau demi cinta kan gitu ya, gunung kan kudaki, lautan kan seberangi. Nah, sama gitu ya, bahasa kasih itu usaha kita untuk menunjukkan rasa sayang kita ke orang yang terdekat kita. Jadi pasti bisa diusahakan kalau mau relasinya tetap bertahan kan gitu ya.
0: Oke, baik Kak Kris, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Tapi karena waktu kita juga terbatas, mungkin Kak Kris bisa kasih closing statement nih untuk menutup perjumpaan kita.
2: Ya, jadi ketika ngomongin bahasa kasih memang gak ada habis-habisnya ya. Ketika ngomongin mengasihi sesama atau mengasihi orang-orang yang kita sayangi, tentu itu butuh diusahakan gitu ya. Itu bukan sesuatu bawaan yang otomatis nih manusia tuh langsung gampang ya gitu ya buat mengungkapkan kata-kata yang afirmatif. Banyak kan juga nyinyir gitu ya, atau kata-kata yang negatif gitu ya. Jadi sehingga kita perlu juga mengusahakan untuk memberikan afirmasi gitu ya, ataupun apresiasi terhadap hal-hal yang kecil di sekitar kita. Kita perlu mengusahakan untuk bisa juga memberikan diri kita lebih gitu ya, ketika orang-orang membutuhkan kita juga, entah waktu, melewat waktu, entah barang yang kita berikan, atau bahkan tindakan nyata dari yang sederhana gitu ya, untuk membantu meringankan beban orang lain gitu ya. Mengambilkan barang itu kan udah meringankan ya, bisa nggak tolongin saya ambilin ini? Nah ya bisa gitu ya, karena kita sayang gitu ya. Jadi kembali, masing-masing dari kita punya bahasa kasih yang beda-beda gitu ya, atau mungkin merasa lebih dikasih dengan bahasa yang berbeda. Tapi yang pada intinya adalah keinginan kita untuk mengasihi orang tersebut lebih lagi gitu ya, lewat berbagai bentuk bahasa kasih itu. Bahkan sekalipun misalnya yang mungkin kita tidak terbiasa, nggak biasa nih dipeluk atau touching gitu ya, tapi karena kita sayang ya kita akan peluk orang itu gitu ya, atau misalnya sekedar genggam tangannya aja gitu ya. Jadi kita perlu buat belajar gitu ya, memahami orang-orang di sekitar kita, tapi lebih dulu kita punya self awareness bahwa saya itu merasa disayangi seperti apa sih, sehingga itu akan lebih mudah juga kita berempati kepada orang lain gitu. Jadi mari kita sama-sama berproses belajar buat mengasihi dengan 5 bahasa kasih tadi.
1: Oke, thank you Kak Kris untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat nih untuk keluarga di Indonesia dimanapun berada. Dan terima kasih juga untuk tim yang bertugas. Ada Dustin, ada Bang Pram juga. Waktunya kita pamit undur diri. Saya Dika Ruan.
0: Saya Ragil Z.
1: Bersama narasumber kita di pagi hari ini, kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you, Kak Kris.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, semoga bermanfaat.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Cidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是Yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Hardliner, di balik setiap keluarga ada sosok ayah dan ibu yang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, ada pula yang mengurus rumah tanpa mengenal hari libur. Seringkali pengorbanan mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal perhatian kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar menanyakan kabar dapat membuat hati mereka merasa dihargai. Bagi orang tua, kebahagiaan bukan soal materi. Mereka merasa bahagia ketika melihat anak-anak tumbuh dan menjadi pribadi yang sopan, bertanggung jawab dan saling menyayangi. Menghormati orang tua bukan hanya saat mereka muda dan kuat, tetapi juga ketika usia mulai bertambah dan mereka membutuhkan perhatian lebih.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: .6 Hardline Radio, your family station.

Hurt Runner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, bagaimana harimu? Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga, jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
3: Halo,
2: Poplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan, menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika, ada seorang temanku yang merupakan penyiar sebuah radio yang cukup kondang. Namanya Freddy Su. Freddy pernah mengundang saya untuk talk show di radionya membahas tentang bisnis Gado-Gado Boplo. Tentu, aku pun dengan senang hati berbagi kisah di acara Kisah Kisnya. Kisah inspirasi sukses. Namun, pernah suatu kali dia mengundang aku untuk sharing bagaimana merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Jujur saja, aku merasa aneh. Kok bisa-bisanya Freddy meminta aku sharing tentang anak ABK? Anak ABK sangat booming dan mudah ditemukan saat tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talk show pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat ku yakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sapu tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talk show Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh iya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah. Dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta performs, main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, Aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: runner, pernahkah kita menyadari bahwa keluarga adalah sekolah pertama dalam kehidupan? Sebelum mengenal guru di sekolah, teman di lingkungan atau rekan kerja di tempat kerja, kita lebih dulu belajar di rumah. Di sanalah kita mengenal arti kasih sayang, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Rumah memang tidak selalu sempurna. Terkadang ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran kecil. Namun justru melalui proses inilah setiap anggota keluarga belajar saling memahami dan saling menguatkan. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memilih untuk tetap bersama dalam menghadapi setiap tantangan, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Kesibukan seringkali membuat kita lupa memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Padahal, perhatian sederhana seperti menyapa, menanyakan kabar, makan bersama, atau mengucapkan terima kasih dapat membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Ingatlah, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika mereka tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, mereka pun akan belajar menyebarkan kasih sayang kepada orang lain.
1: Walaupun ku tak dapat
2: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
3: Dengarkan lagu Miliki Makna
4: di 100,6 FM Heartline Radio.
2: Your family.

100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali nih kembali hadir Oktrin di Heartline FM. Dan juga masih di program Heartline Request yang akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti, tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Gimana nih Heartliner, kabar Anda di siang hari ini? Berharap seperti cuaca di Karawaci, cerah, begitu pula lah keadaannya Heartliner semua ya. Cerah-cerah, hatinya gembira, melakukan aktivitasnya dengan penuh sukacita. Harapannya Heartliner dimanapun berada keadaannya baik-baik saja. Kalaupun mungkin sekarang ada yang sedang sakit, kurang semangat ya, cepat pulih Heartliner dan sembuh kembali tentunya, supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, atau yang lagi stel frekuensi 100,6 FM nih di rumahnya masing-masing, atau di radio mobilnya yang sedang dalam perjalanan, ingin request lagu kesayangan Anda di tahun 2000-an, boleh banget menghubungi Oktrin di line WhatsApp di 0819-269-1000. Juga untuk Heartliner yang ingin bergabung via live TikTok kita, boleh banget di akunnya Heartline FM. Kalau sedang mendengarkan siaran ini, jangan ditunda-tunda deh Heartliner, karena sebelumnya sudah ada nih yang request lagunya dari jam 12 siang loh. Kurang effort apalagi dia 1 jam sebelum siaran ini tayang. Dan masih ditunggu ya Heartliner ya, tentunya di 2 jam ke depan dengan lagu-lagu tahun 2000-an Barat dan Indo, boleh banget Anda request langsung menghubungi Oktrin di nomor yang sudah disebutkan tadi. Dan kalau ingin supaya bisa bercengkrama lebih lanjut dan juga melihat visualnya Oktrin langsung bisa di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Stay tune di 100,6 Heartliner, karena lagu-lagu tahun 2000-an akan terus Oktrin puterin hingga jam 3 sore nanti.

Kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM yang hadir menemani Anda Hardliner hingga pukul 3 sore nanti. Dan sudah pasti dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang tentunya asik-asik juga nih. Sudah ada yang bergabung Hardliner baik di live akun TikTok kita maupun di kontak kita yang bergabung di WhatsApp di 0819269000. Ada Kak Galuh Puspitasari. Halo Kak Galuh, selamat siang. Dia menyapa kita, selamat siang Kak. Izin dong request lagu Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Terima kasih. Oke, ditunggu ya Kak Galuh, akan Octrin puterin. Kayaknya Kak Galuh ini memang dia adalah fansnya Sabrina Leonor ya, berbinar. Dia setiap request lagu pasti lagunya dari Sabrina. Sesuka itu terhadap Sabrina, baik itu suaranya pastinya dan karya-karyanya. Ditunggu ya Kak Galuh, akan Octrin puterin. Lalu ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Octrin, apa kabarnya? Sehat selalu dalam melayani pendengar Heartline. Selamat siang juga Ibu Rita, kabar baik. Bagaimana Ibu Rita sendiri nih? Kabarnya apakah sehat-sehat saja kah? Berharapnya demikian ya. Dia mau request lagu dong dari Peter Pan. Octrin kasih yang judulnya Bintang di Surga ya Bu Rita ya. Dan juga lagunya ini dikirimkan untuk Sobat GGA dan semua pendengar Heartline dimanapun berada. Dan untuk didengar sendiri juga. Untuk Octrin, terima kasih sudah di absen. Terima kasih kembali Bu Rita, ditunggu ya lagunya ya. Lalu kita beralih nih Heartliner yang bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada Pak Yo. Halo Pak Yo, selamat siang. Tadi awalnya Pak Yo masuk di jam 1 kurang ya. Kameranya masih di setting di otak-atik, jadi dia komentari ngeblur nih. Oke, yang penting jangan masa depan yang ngeblur ya Pak Yo ya. Lalu ada Ibu Rita juga selain di WhatsApp. Bu Rita juga bergabung di live akun TikTok kita. Shalom, selamat siang Octrin, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih Bu Rita. Ada Kak Kreliuh juga. Siang Kak, salam dari Kupang NTT. Oke, baiklah. Selamat siang juga Kak Kreliuh. Mau request lagu Peter Pan Jauh Mimpiku. Tapi tadi karena sudah ada yang request lagu Peter Pan, jadi boleh diganti lagunya dengan penyanyi yang berbeda ya Kak Kreliuh. Masih Octrin tunggu nanti. Lalu ada Pak Erik Liliawan juga. Selamat siang Pak Erik. Halo Ci, request lagu Taylor Swift dong yang The Fate of Opelia. Oke, baiklah. Siap. Lalu ada Kak Miniatur Coco Sam. Ini Heartline yang di Karawaci ya Kak? Benar banget, kita posisinya, lokasinya di Heartline Karawaci. Ya, dia bilang kabar masih menerjang pasar dan tetap coba doa yang terbaik buat Indonesia. Benar, kita pasti tetap terus mendoakan yang terbaik Indonesia ya. Dan dia ingin request lagu Gala Bunga Matahari. Oke, baiklah Kak Miniatur, ditunggu ya. Ada Kak Dira Odun juga nih. Halo Kak Dira, selamat siang. Mau request Bloody Paradise. Oke, nanti aku carikan ya Kak Dira ya, ditunggu. Ada Kak Fiska juga yang stay bersama dengan kita. Selamat siang Kak Fiska. Request Pacar Rahasia by Cappuccino. Oke, kenapa harus Pacar Rahasia Kak Fiska? Apakah dia adalah sebuah aib yang harus ditutup-tutupi? Yang harus dirahasiakan? Coba berikan alasanmu. Bercanda ya. Oke, dan di live akun TikTok kita ada stay juga Kak Soraya Ersona, ada Kak Ati, ada Kak Iwe, ada Kak Yudi juga, ada Kak Arum, ada Kak Arif juga, Kak Yun Jing. Lalu ada Mama Puji juga. Selamat siang semuanya. Yuk yang stay bersama dengan kita, belum follow akunnya Heartline FM, di follow dulu supaya gak ketinggalan setiap informasi, tidak ketinggalan setiap live dari siaran di Heartline FM. Yang ingin follow-follow juga boleh banget ya Heartliner. Dan masih Octrin tunggu hingga pukul 3 sore nanti. Requestan Anda lagu-lagu Barat dan Indo di tahun 2000-an bisa di line interaktif kita di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

Ada Peter Pan dengan Bintang di Surga menemani kita di pukul 13:20. Dan ternyata lagu ini yang dirilis pada 26 Juli 2004. Dan ada beberapa fakta menarik nih dari lagu Bintang di Surga dari Peter Pan ini. Dia memenangkan karya produksi terbaik pada Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2005. Dan video musiknya memenangkan Video of the Year pada MTV Indonesia 2006. Oh, jadi selain musiknya yang bagus ya Hardliner ya, dan liriknya juga, ternyata karya dari grup band Peter Pan yang sekarang sudah ganti nama menjadi Noah ini pernah memenangkan beberapa penghargaan, yaitu karya produksi terbaik pada Anugerah Musik Indonesia di tahun 2005 dan juga memenangkan Video of the Year pada MTV Indonesia 2006. Oke, baiklah. Sudah beberapa tahun yang berlalu, udah 20 tahun berlalu ya. Tapi lagu ini tak lekang oleh waktu gitu ya. Tidak mengenal masa. Sudah beberapa tahun berlalu, karyanya Peter Pan ini, salah satunya dengan Bintang di Surga, masih juga dinyanyikan sampai sekarang. Dan orang-orang jadi flashback lagi. Siapa nih yang mendengarkan awal-awal mendengarkan lagu Peter Pan Bintang di Surga atau lagu-lagunya Peter Pan deh, di umur berapa, di masa sekolah kah atau di masa-masa kerja kah? Mungkin boleh nih sharing-sharing juga, yang gabungan boleh di live akun TikTok juga kasih nih. Oh iya, biasanya kan ada cerita tuh, oh iya dulu lagu Peter Pan ini menemani masa-masa sekolah SMP atau SMA. Kalau Oktrin jangan ditanya ya, karena lagu itu dirilis saya baru berapa tahun hidup di dunia ini. Oke, ingin menyapa untuk Hardliner yang baru bergabung bersama dengan Oktrin juga di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ingin menyapa untuk Kak Jo. Halo Kak Jo, selamat siang. Lalu ada Kak Aron juga. Hai hai Kak Aron, sudah lama ya tidak bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok. Berharap sehat-sehat semuanya ya. Lalu ada Kak Zorfin juga. Oke, halo Kak Zorfin, selamat siang juga. Ada Kak GC kah bacanya ini? Thank you sudah follow akun kita dan juga terima kasih sudah tap-tap love. Ada Kak Arkam juga, ada Kak Garis bergabung bersama dengan kita. Terima kasih. Lalu ada siapa lagi? Ada Kak Lucy, selamat siang semuanya. Yuk yang stay bersama dengan Oktrin di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Boleh banget request lagu kamu di tahun 2000-an, judul dan penyanyinya siapa, dan dipastikan itu tahun 2000 ya Hardliner ya. Lalu Kak Jo bilang nih, lagu Bintang di Surga itu aku baru kerja 2 tahun. Oke, baiklah. Berarti Kak Jo di masa-masa mendengarkan lagu ini sudah memasuki dunia kerja. Nah, bagaimana Hardliner yang lain nih ketika mendengar saat pertama kali atau sedang menikmati lagu-lagunya Peter Pan? Kamu lagi berada di fase mana nih? Mungkin boleh diceritain juga untuk Hardliner yang ingin request lagu. Pasti ada alasan-alasan tertentu gak sih kenapa kita mau request lagu tersebut? Mungkin ada kenangan di dalamnya. Atau kata orang, menyimpan seseorang di dalamnya. Oh, siapa dia? Lalu Kak Garis juga nih. Hai Kak Garis, ngeblur gambarnya Kak. Kata mama suruh main aja ke rumah biar jelas. Oke, baiklah. Ditunggu ya, harusnya Kak Garis dulu yang datang. Terima kasih. Ya, lalu kita beralih di live di WhatsApp kita. Bergabung ada Ibu Iren. Ibu Iren menyapa kita, Hardline request, selamat siang Mbak Oktrin. Selamat siang juga Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu dari Rosa dengan Perawan Cinta. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Oma Yati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman-teman yang ada di grup KGA, dan salam spesialnya untuk Mbak Oktrin serta kru penyiar Hardline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mbak Oktrin, terima kasih kembali Ibu Iren. Ditunggu lagunya dari Rosa ya. Nanti akan Oktrin putarin untuk Hardliner semua. Dan juga masih stay bersama dengan kita ada Kak Ida Ido. Halo, selamat siang.
Yuk yang sudah stay atau yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di streaming di www.heartland.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, juga yang mendengarkan mungkin di rumahnya masing-masing nih di frekuensi 100,6 FM, boleh banget ingin request lagu kesayangan Anda di tahun 2000-an atau ingin mendengarkan lagu-lagu tahun 2000-an yang terbaru juga, boleh banget langsung menghubungi di line interaktif kita di 0819-269-1000. Juga yang ingin bergabung dan bercengkrama nih dengan hardliner lainnya, tanya-tanya kabar, juga mau kirim-kirim salam, informasikan cuaca, arus lalu lintas, atau ada update berita terkini di sekitaran kamu nih hardliner, bisa juga bergabung di live akun TikTok di akunnya Hardline FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Menko Polkam pastikan TNI Polri kawal penyampaian aspirasi di DPR. 18.000 personil dikerahkan amankan demo di Jakarta. Lonjakan air 9 meter dalam 30 menit, longsoran es picu banjir bandang di Nepal. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Jamari Caniago, pada Kamis hari ini memastikan pemerintah bersama TNI dan Polri akan mengawal masyarakat yang menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI. Pengamanan dilakukan agar aksi berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Jamari mengatakan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan bersinergi menjaga keamanan bersama masyarakat. Pengawalan bertujuan memastikan aspirasi masyarakat dapat diterima anggota DPR dengan baik tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Menko Polkam juga menegaskan, pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi penyusupan yang dapat mengganggu jalannya aksi. Pemerintah ingin melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga aktivitas warga lainnya tetap berjalan normal. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya siap menerima aspirasi masyarakat yang mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban dan menghindari kericuhan. Dan untuk informasi selanjutnya, sebanyak 18.000 dikerahkan untuk mengamankan rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah titik strategis Jakarta Pusat, termasuk kawasan gedung DPR MPR RI. Pengamanan yang dimulai sejak pukul 7 pagi tadi memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Renol EP Huta Galung, menyatakan pengamanan dibagi menjadi 6 zona, mulai dari kawasan DPR MPR, flyover Semanggi hingga kawasan BPK RI dan permukiman warga. Personel disiapkan di bundaran Hotel Indonesia dan Duku Atas untuk mengantisipasi pergerakan massa dan kepadatan lalu lintas. Renol menegaskan seluruh personel dilarang membawa senjata api maupun senjata tajam. Polri mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif. Sementara itu, personel lalu lintas disiapkan untuk melakukan rekayasa atau pengalihan arus secara situasional apabila massa menutup ruas jalan. Dan untuk informasi selanjutnya, dari mancanegara, banjir bandang dahsyat menerjang distrik Rasuwan, Nepal. Setelah longsoran es dan batu di kawasan Himalaya menyapu sistem sungai Bote Kosi dan Trisuli. Peristiwa ini terjadi pada Rabu kemarin, menewaskan sedikitnya 160 orang dan lebih dari 750 orang dilaporkan hilang. Berdasarkan pengamatan hidrologi, ketinggian air sungai Trisuli di Galci melonjak hingga 9 meter hanya dalam 30 menit. Sementara itu di Maluku, permukaan air naik sekitar 7 meter dalam waktu yang sama. Material es dan batu diduga jatuh di Lendekola, kemudian mendorong air secara mendadak dan membawa sedimen serta bongkahan batu ke wilayah hilir. Para ilmuwan dari Ichimot bersama lembaga Nepal dan Tiongkok masih meneliti penyebab bencana. Otoritas tempat juga mewaspadai kemungkinan terbentuknya bendungan alami yang dapat jebol dan memicu banjir susulan. Evakuasi dilakukan di sekitar pelabuhan Jilong, sementara para ahli memantau kestabilan wilayah tersebut.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman serta berbahagia? Coba deh bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu. Dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi, dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM menemani Anda di program Heartland Request hingga pukul 3 sore nanti. Ada Steps dengan It's the Way You Make Me Feel. Kalau kata Kak Fiska, ini kan lagunya Pacar Rahasia tapi versi English. Oke, baiklah. Jadi dikode-kodein ya Kak Fiska ya. Ini lagi nyindir siapa sih Kak Fiska? Atau lagi mengungkapkan perasaan? Apakah Kak Fiska sekarang posisinya sedang jadi pacar rahasia? Atau ada kenalan yang jadi pacar rahasia nih? Oke, okay. Tapi apapun itu kita berharap yang terbaik ya Kak Fiska ya. Ingin menyapa hardliner yang mendengarkan kita, mungkin yang sedang dalam perjalanan nih. Tetap berhati-hati di jalan nih hardliner, selamat sampai tujuan. Dan tentunya mengutamakan keamanan ya dan keselamatan di jalan raya. Dan mematuhi setiap peraturan lalu lintas tentunya. Kalau Anda ingin request lagu tapi posisinya lagi mengemudi, jangan dulu deh. Karena berbahaya ya main gadget sambil mengemudi. Kalau memang mau request lagu boleh minggir dulu ya di pinggir jalan. Atau daripada yang lebih baik gitu ya, lebih aman, mending dengerin aja deh lagu-lagu yang kita putarin. Ingin menyapa juga untuk hardliner yang bergabung bersama dengan Octrin di siang hari ini di live akun TikTok kita. Ada siapa aja ini? Ada Mbak Sari. Hai Mbak Sari, halo Kak Octrin, selamat siang. Kemana lagi partnernya? Kabur dia. Bukan kabur ya Mbak Sari, tapi seperti yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin juga, memang ada pekerjaan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mau tidak mau, harus mau, Octrin Les Orang Diri menemani hardliner hingga pukul 3 sore nanti. Dan juga ada siapa lagi nih? Ada Kak Jo tadi mau request lagu Lucky dari Jason Mraz featuring Colby Kellat. Oke, baiklah. Ada Kak Imtetelepta, halo, selamat siang. Mau request lagu dari Dewa Kak, Mistikus Cinta. Oke, baiklah, ditunggu. Ada Kak Igo juga menyapa kita. Halo Kak Octrin, halo juga Kak Igo. Yuk, mau request lagu boleh banget langsung ya. Kak Imtetelepta tanya nih, Karawaci panas ya Kak? Panas Kak, cuacanya panas. Biar cuaca aja yang panas, hati dan kepala kita jangan ya. Oke, ada Reinhardt juga. Halo kakakku yang cantik. Halo juga adikku yang tampan. Lalu ada Kak MTT Lepta, dia mendengarkan siaran ini dari BSD. Oke, baiklah. Ada info-info tentang BSD enggak nih Kak MTT Lepta? Mungkin cuaca di sana apakah berbeda? Ya walaupun dari segi jarak enggak jauh-jauh ya. Tapi mana tahu langitnya berbeda enggak ya? Baiklah, lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Blok si Kere. Halo, selamat siang. Carikan abang yang jomblo satu. Aduh, ini kok jadi biru jodoh ya? Enggak ya guys ya, ini request lagu di tahun 2000-an. Jadi hardliner juga yang ingin menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas, atau punya informasi berita-berita terkini di seputaran kamu, boleh banget menginformasikan bersama dengan Octrin di line interaktif kita di 0819269000. Dan di WhatsApp bergabung ada Mbak Sari tadi ya, selain di live akun TikTok kita, dia juga bergabung di line WhatsApp juga. Halo Kak Octrin, sendiri lagi ya? Perlu ku bantu? Wow. Perlu ku bantu bisa aja Mbak Sari. Enggak usah Mbak Sari. Mbak Sari bantu saya dengan request lagunya saja. Oke, baiklah. Katanya selamat bertugas, tetap semangat nih. Oke, terima kasih Mbak Sari. Mau request lagu Wanita Yang Kau Pilih, awalnya dari Rosa, tapi ternyata karena Rosa sudah ada yang request, jadi akhirnya Mbak Sari mau mendengarkan lagu dari Seventeen dengan judulnya Untuk Mencintaimu. Oke, baiklah, nanti aku Trin puterin ya Mbak Sari ya. Dan kirim salamnya buat Kak Jo, Kak Kawai, Ibu Iren, Mbak Ragil, Kak Arwan Dika, Kak Dika Arwan ya maksudnya ya, Kak Versi, Bung Daniel, Bung Peter, Bung Yus, Bung Jeff, dan kawan-kawan yang lagi mendengarkan, semoga sehat, semangat, dan bahagia selalu. Thanks Kak Octrin udah dibacain atensiku. God bless. Dari Sari di Jakarta Selatan. Oke, baiklah, ditunggu ya. Kok tumben ini gak kirim salamnya untuk yang jauh di mata, dekat di hati Mbak Sari?
Biasanya kan setiap hari pasti gitu. Apakah keadaannya sudah berubah sekarang? Sudah dekat di mata dan dekat di hati? Oh, penasaran aku nih. Ditunggu ya Mbak Sari lagunya ya, nanti akan okterin puterin. Lalu ada di live akun TikTok kita ada Kak Sagala juga bergabung. Ada Kak Kawai juga. Selamat siang Kak Kawai. Kak MTT Laptop tadi mau kirim salam buat semua kru Heartline Karawaci Kak. Semangat selalu kerjanya. Oke, terima kasih Kak MTT Laptop. Semoga tersampaikan salamnya ya. Jadi untuk setiap kru Heartline yang mendengarkan salam-salam dari Heartliner semuanya, semangat bekerja dan setiap pelayanannya juga tentunya. Lalu ada siapa lagi nih bergabung yang sedang stay di live akun TikTok kita, yuk yang belum request lagu Anda di tahun 2000-an boleh banget langsung request saja, judulnya, penyanyinya siapa di kolom komentar ya. Masih Oktrin tunggu kurang lebih 1 jam 20 menit ya, kurang lebih demikian masih menemani Anda di lagu-lagu tahun 2000-an.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Uang bisnis bukan uang pribadi. Hardliners, ini salah satu kesalahan paling umum dan paling berbahaya. Bisnis mulai menghasilkan uang, rekening mulai terisi, lalu pemilik merasa semua uang itu miliknya. Motor baru, gadget baru, liburan baru, gaya hidup baru. Masalahnya, uang yang masuk ke rekening bisnis belum tentu semuanya keuntungan. Sebagian adalah modal, sebagian untuk operasional, sebagian untuk inventory, sebagian untuk membayar kewajiban. Kalau semua dianggap uang pribadi, bisnis pelan-pelan akan kehabisan darah. Bayangkan seorang petani, setiap panen, semua padi dimakan habis. Apa yang terjadi musim berikutnya? Tidak ada lagi yang bisa ditanam. Begitu juga bisnis. Kalau semua hasil diambil, bisnis kehilangan kemampuan untuk bertumbuh. Lebih parah lagi, banyak pemilik bisnis tidak memisahkan rekening. Uang pribadi dan uang usaha dicampur. Akhirnya, tidak tahu mana keuntungan, tidak tahu mana biaya, tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Kelihatannya kaya, padahal bisnisnya sedang sakit. Hardliners, keuangan yang sehat dimulai dari disiplin. Pisahkan rekening, catat pemasukan, catat pengeluaran, tentukan gaji pemilik, dan hormati aturan itu. Karena pemilik bisnis bukan mesin pengambil uang. Pemilik bisnis adalah penjaga masa depan usaha. Dan ingat, hardliners, bisnis yang menghasilkan uang belum tentu sehat. Tapi bisnis yang mampu mengelola uang dengan benar akan bisa bertahan lebih panjang. Jangan habiskan hasil hari ini, bangun kekuatan baru dengan investasi untuk hari esok. Karena bisnis yang disiplin keuangannya akan selalu lebih kuat daripada bisnis yang hanya terlihat kaya. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

100,6 Heartline Radio, Your Family Station, ada Lucky dari Jason Mraz yang direquest oleh Kak Jo di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Menemani kita di jam kedua dan tepatnya di pukul 14:06. Oke, baiklah. Sudah habis di 1 jam nih Heartliner, jadi kita masuk di jam kedua nih. Dan Anda yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di frekuensi 100,6 FM, di streaming kita di www.heartline.co.id, mendengarkan juga via aplikasi Jalur Hati, ingin request lagu Anda, boleh langsung saja bergabung di line interaktif kita di 0819-269-1000. Altrin ingin menyapa untuk Heartliner yang sudah bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Tadi bergabung bersama dengan kita ada Kak Kawai ya. Selamat siang Kak Kawai. Kak Kawai ingin mendengarkan lagu Rahasia Hati. Oke, nanti Altrin putarin ya. Lalu tadi ada Ibu Icu juga ingin mendengarkan lagu dari Agnes Monica dengan Matahariku. Dan kita beralih di kontak kita nih Heartliner. Ada bergabung bersama dengan kita. Halo Kak, aku Lia. Oke, selamat siang Kak Lia. Mau request lagu M2M dengan judulnya The Day You Went Away dong Kak, katanya. Sebelumnya makasih, terima kasih kembali Kak Lia. Nanti aku puterin ya untuk kamu semua. Lalu juga yang masih stay bersama dengan kita ada siapa ya ini ya? Ada Kak MT Telepta juga bergabung bersama dengan kita. Lalu ada siapa tadi? Ibu Icu menyapa juga Heartliner semua ya. Katanya selamat siang Heartliner semuanya. Semoga dalam keadaan sehat juga pastinya ya. Halo Heartliner semua dimanapun berada. Selamat, salam sehat, semangat selalu. Oke, terima kasih Ibu Icu. Ibu Icu juga ditunggu lagunya ya. Udah masuk dalam antrian, tinggal aktrin puterin saja. Dan juga Heartliner yang sedang berkendara, mendengarkan kita di radio mobilnya masing-masing, berhati-hati di jalan Heartliner, diutamakan keselamatan dan juga keamanan tentunya ya. Menaati semua peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas juga. Kalau ingin request lagunya tapi Anda dalam posisi sedang menyetir, jangan dulu karena itu berbahaya ya Heartliner ya. Jika ingin request lagunya boleh minggir dulu, istirahat dulu ya, berhenti dulu pastinya. Itu lebih aman. Atau ingin hanya menikmati saja nih lagu-lagu tahun 2000-an yang Oktrin putarin hingga jam 3 sore nanti, it's okay, gak apa-apa. Tapi kalau Anda yang ingin request lagu sedang duduk-duduk santai saja di rumah, atau yang mendengarkannya sambil bekerja nih di kantor pakai earphone gitu ya, wah langsung style nih 100,6 FM. Atau biar bisa lihat visualnya, bergabung di live TikTok kita di akunnya Heartline FM juga boleh banget. Ingin request lagu langsung saja diketik deh di 0819269000, atau bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Langsung saja penyanyinya siapa, judulnya apa, dan dipastikan itu tahun 2000-an, pasti akan Alterin puterin juga untuk Heartliner semuanya. Dan dengan lagu-lagu yang sudah di request tadi, kita dengarkan dulu lagu dari Seventeen dengan Untuk Mencintaimu.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233. 088 Seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Hardline Radio untuk Indonesia.

0: Ada G-Rox dengan ceria menemani kita di pukul 14:23. Dan tentunya masih di 100,6 FM Hardliner. Altrin hadir menemani Anda di program Hardline Request hingga pukul 3 sore nanti. Tentu juga dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan Altrin puterin untuk Hardliner semua dimanapun berada. Wow, tadi lagunya sangat ceria sekali ya. Dengan waktu yang biasanya jam-jam segini kan rawan untuk mengantuk ya. Apalagi habis makan siang, udah jam-jam tanggung, aduh. Dikasihlah lagu yang semangat juga. Walaupun dari Hardliner pun ada lagu-lagu, mungkin aku lagi pengen dengar lagu-lagu perpisahan nih, atau lagi pengen dengar lagu yang mellow-mellow juga tidak masalah. Yang penting lagunya bisa menghibur, bisa menemani Hardliner. Seperti Kak Nul nih, mendengarkan Hardline FM di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM, sambil rebahan aja ya kak katanya, karena hari ini libur kerja. Oh, enak sekali ya. Gak apa-apa, dinikmati waktu yang ada. Kalau memang saatnya untuk berlibur, maka dinikmatilah liburan itu. Kalau saatnya untuk bekerja, maka dimaksimalkanlah bekerja dengan baik. Jadi harus balance ya, seimbang juga hidup ini. Saatnya kerja ya kerja, saatnya libur ya libur, saatnya tidur ya tidur. Jangan dicampur adukan. Oke, ingin menyapa juga Hardliner yang masih stay bersama dengan kita. Ada Ibu Rita Mutiara juga, masih juga dengan Kak Nul. Kak Kawai juga, aku pamit ya Oktrin, bye-bye. Oke, terima kasih Kak Kawai. Sampai jumpa lagi ya. Boleh lanjut mendengarkan kita di frekuensi juga, boleh banget ya. Dan juga Hardliner yang sedang mendengarkan kita di perjalanan, ataupun yang mendengarkan di radionya masing-masing di rumah ya, selamat menikmati Hardliner lagu-lagu tahun 2000-an yang akan Oktrin putarkan hingga jam 3 sore nanti. Dan tentunya dengan lagu-lagu yang sudah Anda request, sudah masuk dalam antrian, tinggal diputarkan saja. Masih ditunggu untuk Hardliner yang ingin request lagu, boleh banget langsung bergabung bersama dengan Oktrin di line interaktif kita di 0819269000. Juga bisa bergabung bersama dengan Oktrin di live akun TikTok di akunnya Hardline FM. Ada Agnes Monica dengan Matahariku, request dari Ibu Icu di live TikTok kita di akunnya Hardline FM.
1: Sudah pintu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Manipulasi informasi di tengah aksi 27 Agustus picu kekhawatiran perang kognitif. Purbaya Yudi Sadewa targetkan pertumbuhan ekonomi 6% di 2027. Ancol menjadi tuan rumah PON Pantai Pertama 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, rentetan manipulasi informasi yang muncul di tengah aksi demonstrasi hari ini memicu kekhawatiran mengenai ancaman perang kognitif. Peneliti Data dan Demokrasi Research HUB Monas University Indonesia, Ika Idris, menilai berbagai pola manipulasi informasi mulai menyasar ruang publik. Ika menyatakan timnya telah memantau perkembangan narasi terkait aksi sejak beberapa hari sebelumnya. Salah satu yang diamati adalah munculnya narasi mengenai demopati dan informasi palsu yang menyebut aksi tersebut dibatalkan. Menurutnya lonjakan narasi terjadi ketika ketegangan dan kemarahan publik mulai meningkat. Ia menjelaskan adanya dua bentuk operasi manipulasi informasi, seperti Foreign Information Manipulation and Interference atau FIMI yang melibatkan aktor asing, serta Domestic Information Manipulation dan Interference atau DIMI yang dilakukan aktor dalam negeri. Ika memperingatkan perang narasi berpotensi memicu konflik horizontal antar warga. Untuk itu, masyarakat diminta tidak mudah menyebarkan tautan mencurigakan, memeriksa kebenaran informasi, dan tidak ikut memperbesar konten yang berpotensi dimanfaatkan untuk manipulasi publik. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada hari ini menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027 mendatang. Target tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR saat pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi terkait RUU APBN 2027 mendatang. Purbaya mengatakan target pertumbuhan akan didukung transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing. Pemerintah juga mendorong penciptaan nilai tambah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimisme pemerintah didukung kinerja ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 yang tumbuh 5,45%. Pada triwulan kedua, ekonomi nasional tumbuh 5,29% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut antara lain ditopang investasi yang meningkat 6,87% dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,0%. Dan untuk informasi selanjutnya, kawasan wisata Ancol, Jakarta resmi menjadi lokasi penyelenggaraan PON Pantai Pertama di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November mendatang. Ajang ini merupakan kolaborasi KONI Pusat, Pemprov DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta, dan pengelola Jaya Ancol. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menyatakan Ancol dipilih karena memiliki infrastruktur yang siap dan lokasi yang strategis. PON Pantai tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan prestasi atlet, namun juga mengembangkan konsep sport tourism yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan hiburan bagi masyarakat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Masih bersama juga di program Heartline Request nih Heartliner. Hingga pukul 3 sore nanti kurang lebih ada 10 menit ya, 11 menit kurang lebih akan masih menemani Anda. 21 menit deh katanya. Enggak dong. Benar ya, 20 menitan kurang lebih menemani Anda di Heartline Request dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang masih akan terus Oktrin putarkan. Ingin menyapa untuk Heartliner yang masih setia mendengarkan siaran kita, baik di 100,6 FM, mendengarkan di www.heartline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati juga. Terima kasih Heartliner. Ingin request lagu masih bisa nggak Oktrin? Masih bisa Heartliner. Jadi di waktu-waktu terakhir nih sebelum kita berpisah, masih bisa request lagunya, bisa di line WhatsApp di 0819269000. Dan tentunya Heartliner, Heartline Request hadir menemani Anda nih di setiap pekerjaan Anda. Mungkin yang sedang bekerja di kantor nih, tetap semangat ya Heartliner ya. Atau mungkin yang sedang berbaring-baring saja seperti Kak Nul di rumahnya karena libur kerja, duduk-duduk saja ya, atau menemani Anda di perjalanan juga, mendengarkan di radio mobilnya masing-masing juga. Tetap berhati-hati ya Heartliner semuanya. Terima kasih juga Heartliner yang masih stay bersama dengan Oktrin di live akun TikTok kita, yang sudah follow, sudah tap-tap love dan juga request lagunya. Baru bergabung nih ada Kak Christine. Sore Kak, selamat sore juga Kak Christine. Request dong Kak Goodbye Air Supply. Oke, nanti Oktrin carikan ya Heartliner ya Kak Christine ya, ditunggu lagunya. Juga masih ada Ibu Rita juga, selamat sore katanya. Masih ada Kak Nul juga ya. Terima kasih Kak, kata Kak Christine. Terima kasih, kembali ditunggu ya Kak Christine lagunya ya, nanti akan Oktrin putarin. Dan juga Heartliner dimanapun berada, terus dengarkan 100,6 FM tentunya. Masih akan Oktrin putarin nih lagu-lagu tahun 2000-an, lagu-lagu terbaik tentunya yang dipilihkan untuk menemani apapun aktivitas Heartliner dan dimanapun berada. Kita dengarkan lagu dari Pamungkas dengan To The Bone.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda ingin sukses, bangunlah personal branding Anda. Personal branding amatlah penting untuk membantu mengerek keberhasilanmu. Milikilah unsur pembeda dibanding dengan orang lain jika Anda ingin berhasil dalam berbisnis. Jika Anda masih kuliah, berusahalah untuk dikenal para dosenmu. Bagaimana caranya? Perkenalkan dirimu kepada mereka. Sebutkanlah nama asalmu, lalu bilang, "Saya mau belajar banyak dari bapak atau ibu dosen tersebut." Jika mereka bertanya, cepatlah mengacungkan jari Anda untuk menjawab setiap pertanyaan mereka. Maka, dengan amat cepatnya, mereka akan mengenal siapa Anda. Lalu bagaimana jika di tempat kerja? Sama juga, ambillah tanggung jawab yang melebihi dari apa yang bos Anda minta. Maka, mereka pun pasti akan mengenal Anda dan menjadikan dirimu berhasil dalam bekerja. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Perfect Ed Sheeran mengantarkan kita di pukul 14.53 menit. Request dari Kak Christine di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Wow, tidak terasa nih Heartliner di 2 jam terakhir ini menemani Anda di program Heartline Request. Terima kasih untuk Heartliner yang stay mendengarkan siaran ini, baik di 100,6 FM, mendengarkan di www.heartline.co.id, yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang berkendara juga ya Heartliner ya, setia mendengarkan frekuensi kita juga tentunya. Dan yang masih stay bersama dengan kita juga di live akun TikTok di akunnya Heartline FM, terima kasih juga yang sudah request lagu, menginformasikan cuaca, menginformasikan berita-berita terkini, juga update-update terkini di daerah kamu masing-masing. Terima kasih Heartliner semuanya. Dan waktunya Oktrin harus pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Heartliner dimanapun berada, dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan khawatir, Heartliner akan ada program cemilan sore nanti di jam 3 sore nanti, yang akan menemani kamu hingga pukul 5 sore nanti. Karena itu stay tune di 100,6 FM. Akhir kata saya Oktrin, tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

0: para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, kembali lagi dalam program kesayangan Anda, Cemilan Sore, bersama dengan Versi dan juga Daniel.
2: Oke, kemarin udah yang pada nanyain Daniel kemana.
1: Ada yang nanyain ya?
2: Buat, oh banyak. Fansnya Daniel tuh banyak banget. Karena banyak yang nanyain Daniel, sore ini kita hadirkan buat semua viewersnya TikTok Heartline FM. Dan semua pendengar setia Heartline, inilah Daniel Sesando.
1: Langsung dikunjungi ya TikToknya Heartline FM loh. Ini jarang-jarang aku muncul di sini.
2: Itu dia Heartliner, karena memang dia udah punya penggemar setia, penggemar tetap gitu ya. Yang kalau nggak ada Daniel tuh nggak mau mereka lama-lama.
1: Begitu.
2: Ya kan, sepowerful itu magnetnya seorang Daniel Sasando.
1: Iya.
2: Kan kita mesti angkat-angkat ya. Kita mesti.
1: Betul.
2: Sebelum akhirnya dibanting. Nah, bersama Versi juga Daniel akan bahas topik yang menarik banget sore hari ini. Kita bahas apa nih Daniel?
1: Hari ini tuh kita akan membahas sebuah topik yang menarik ya, tentu saja tentang mesin waktu. Apa itu mesin waktu?
2: Apa itu mesin waktu?
1: Ya, ini bukan hanya sekedar judul lagu ya, atau sebuah lirik dalam lagu, tetapi kenapa kemudian ini menjadi pertanyaan yang kita selalu ingin kembali ke sana.
2: Ini sebenarnya gak hanya ada ternyata ya, setelah gue pelajari, karena gue menemukan topik mesin waktu ini, ternyata gak hanya ada di filmnya Doraemon. Mesin waktu ternyata ada di angan-angannya banyak orang.
1: Iya. Angan-angan ya.
2: Tetap aja fiktif ya.
1: Iya sih, betul sih.
2: Tetap fiktif ya, walaupun ada juga di angan-angannya banyak orang. Mesin waktu itu tetap fiktif. Tapi fiktif-fiktifnya, sefiktif-fiktifnya cerita tentang mesin waktu, banyak orang yang menginginkan punya mesin waktu. Daniel
1: pengen
2: juga. Gue sih waktu belum move on sempat kepengen gitu ya. Belum move on sama masa lalu, belum move on sama hal-hal yang menyenangkan di masa lalu lah ya. Tapi ketika gue udah move on ya, udah gak kepikiran lagi.
1: Baru-baru mau ngemikirin masa lalu ya.
2: Masa sekarang aja gak sempat kepikiran ya.
1: Jadi
2: gak sempat diurusin.
1: Kita mikirin apa aja.
2: Jadi kita masa ngomongin masa depan aja.
1: Masa depan aja, betul, future.
2: Iya, tapi biar apa namanya ya, biar menjawab kerinduan banyak orang, kita jawab, kita kupas tuntas tentang mesin waktu ini.
1: Oke.

0: di 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.
1: Aha, yang itu udah buka jumpa kita, yeah. Si pemilik lagu Mesin Waktu. Yang juga membuat kita sedikit banyak punya gambaran tentang mesin waktu ini seperti apa.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Topik kita menarik banget, yeah. Loh, Hardliner, bicara soal mesin waktu. Kenapa kita selalu ingin kembali? Nah, ini pertanyaan khususnya buat semua hardliner. Kalau lo punya mesin waktu, ya kan, memang agak fiktif nih kita sore ini, ya. Kalau lo punya mesin waktu, kemana lo pengen kembali?
0: Di masa apa?
1: Di waktu apa? Tapi sebelum ke situ, pernah gak sih kalian kepikiran kalau gue honestly pernah sih, andai gue bisa balik ke masa lalu, ya kan? Kalimat itu kayaknya sederhana banget, tapi semua orang mungkin pernah mengucapkannya. Andai bisa balik, ya.
0: Nah.
1: Tadi ini sempat Daniel sampaikan. Jadi ini relate banget ke Daniel. Gimana, Dan?
0: Bener. Jadi memang kalau menurut gue, ya ini ada, memang ada yang bilang kayak, kayaknya seru ya masa-masa sekolah, ya.
1: Yeah.
0: Ya, khususnya gue gitu terutama. Aha. Karena topik ini kayak gue langsung inget pas lo bilang mesin waktu, udah masa sekolah, nggak ada lagi. Karena itulah di masa dimana gue nggak banyak mikirin beban hidup. Ya kan, kita sekolah kerjanya apa? Belajar, main gitu, atau mungkin nongkrong gitu, ya kan, itu aja kerjanya.
1: Yes, betul. Dan honestly, gue sebenarnya termasuk orang yang waktu sekolah agak bandel sih, Dan.
0: Oh,
1: gua,
0: gitu.
1: Gue bukan orang yang seneng belajar, ngerjain PR. Iya, tetap gue kerjain juga, tetapi bisa last minute. Mau ulangan, ujian, gue bukan tipikal orang yang belajar, ngapalin gitu. Gue tipikal orang yang ya kebut semalam lah pokoknya.
0: SKS.
1: Iya.
0: Sistem kebut semalam.
1: Kalau lu?
0: Kalau gue?
1: Belajar.
0: Kalau gue sama. Gue belajar semua di sekolah.
1: Oke.
0: Di rumah main.
1: Baik.
0: Jadi pekerjaan rumah yang harusnya di rumah dikerjakan di sekolah.
1: Agak lebih parah sepertinya, ya.
0: Cuman penyampaiannya lebih halus aja sih sebenarnya.
1: Gue pikir gue udah yang parah gak belajar nanti pas ujian. Ternyata ada yang lebih-lebih lagi.
0: Ada yang lebih lagi, benar.
1: Tapi ada yang ingin kembali ke masa ketika orang tuanya masih lengkap. Ya, kalau ngomongin mesin waktu, ada yang pengen balik sebelum mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidupnya.
0: Iya, betul.
1: Terus ada lagi apa, Dan?
0: Ada juga mungkin yang ingin kembali ke suatu hari tertentu untuk mengatakan sesuatu yang mungkin dulunya ini tidak pernah sempat tersampaikan.
1: Dalam.
0: Ya, mungkin ke orang-orang yang mungkin pernah bersama dengan dia, yang dia sayang, yang mungkin pada saat itu dia melakukan sebuah kesalahan dan mungkin lupa minta maaf atau something like that gitu, yang kemudian membuat dia menyesal sampai hari ini.
1: Oke. Tetapi ada yang gak mau mundur ke belakang.
0: Iya, betul.
1: Ada yang pengen loncat. Ah, kalau punya mesin waktu kan gak hanya bisa mundur, ya. Bisa juga maju, lihat masa depan kayak gimana.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi ada yang pengen kayak buru-buru untuk pengen tahu nanti hidup gue kayak gimana sih. Kok meninggalnya usia berapa sih? Serem ya meninggal.
0: Betul, betul, betul.
1: Tetapi menariknya, sampai sekarang manusia terus membayangkan yang namanya mesin waktu itu.
0: Oh iya.
1: Padahal secara kehidupan sehari-hari kita tahu kan, waktu tuh geraknya maju, ya.
0: Iya.
1: Gak bisa mundur, gak atau bisa. Gak bisa loncat.
0: Dia tetap di situ aja.
1: Iya. Jadi kenapa kita dan banyak orang yang belum move on pada waktu belum move on, ya?
0: Iya. Jadi sebenarnya karena manusia itu punya kata yang sering diucapkan, ya, sadar atau tidak sadar, yaitu seandainya.
1: Aduh, seandainya ini, ya, ternyata.
0: Betul, karena mungkin ini adalah kata yang paling sering menghubungkan kita dengan masa-masa lalu. Nih, misalnya gue contoh pakai katanya nih, seandainya waktu itu aku tidak pergi.
1: Oke. Ya
0: kan? Atau mungkin seandainya aku waktu itu menerima pekerjaan itu. Atau seandainya aku tidak menikah dengannya.
1: Oh, malah.
0: Atau seandainya aku tidak cepat meminta maaf.
1: Lebih cepat minta maaf
0: misalnya. Atau seandainya aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tua.
1: Waduh.
0: Dan seandainya aku tidak mengambil keputusan itu. Nah, itu seringkali membuat versi alternatif dari kehidupan kita itu.
1: Yeah.
0: Nah, misalnya kalau saja waktu itu aku memilih A, mungkin sekarang hidupku tuh nggak B, C, D dan segala macamnya.
1: Iya. Yeah.
0: Padahal kita itu tidak pernah tahu apakah benar atau apakah benar akan begitu.
1: Yes.
0: Ya, karena itu hanya kehidupan yang kita bayangkan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi memang tetapi otak manusia ini memang senang itu membayangkan jalan yang mungkin tidak kita pilih.
1: Nah, itu dia namanya manusia ya. Kebanyakan seandainya ini, seandainya yeah. itu, seandainya waktu itu nikahnya sama ini, seandainya
0: begini,
1: waktu gitu. Itu jurusannya ngambil ini, seandainya waktu itu nurut sama orang tua, gitu ya.
0: Itu dia.
1: Tapi kita ingin kembali bukan karena masa lalu selalu sempurna loh, iya kan? Kadang kita tahu, kita sadar, kita ingin balik bukan karena masa lalu kita tuh lebih happy gitu ya. Kita hanya ingin kembali ke masa lalu, nah lagi-lagi.
0: Karena
1: kebanyakan orang-orang yang pengen balik itu karena orang tua waktu itu masih ada.
0: Oh.
1: Ketika waktu itu anak-anak masih bisa dikendalikan, masih bisa digendong-gendong.
0: Masih lucu-lucunya ya.
1: Masih bisa diatur. Terus teman-teman baik, bestie-bestie masih bisa kumpul bareng, ketawa-ketiwi. Betul. Iya. Atau untuk yang pasangan yang udah gak ada, pasangannya masih ada waktu masa lalu.
0: Wow.
1: Terus anak-anak belum pada mandiri, masih rame di rumah kan. Yeah. Tubuh masih sehat banget gitu ya. Masih seneng nyangkul. Atau bisa jadi kita kangen dengan kesederhanaan masa lalu. Karena sekarang udah sukses banget ceritanya.
0: Iya. Udah terlalu ini ya kan. Nah, yang menarik nih sebenarnya ketika masa itu datang dan sedang kita jalani, itu mungkin kita justru ingin cepat melewatinya. Ini agak aneh ya.
1: Agak aneh jadinya.
0: Ini masanya udah datang nih. Ya, masanya itu sedang kita jalani. Terus kita pengen buru-buru ngelewatinnya.
1: Betul lagi.
0: Tapi pada saat kita udah besar atau udah melewatinya, justru kita mau balik lagi.
1: Wah.
0: Misalnya nih, anak kecil ingin cepat dewasa.
1: Ya
0: kan, kayak kita tuh males, kayak gue sekolah. Mungkin dulu sekolah gue males ya. Tapi sekarang malah gue merindukan untuk balik lagi. Kan aneh ya kan. Anak muda yang ingin cepat sukses misalnya gitu. Atau orang dewasa ingin punya cepat lebih cepat banyak uang. Ya kan. Nah, kita terus mengejar hari esok.
1: Aha.
0: Sampai suatu hari kemudian kita melihat ke belakang dan berkata, ternyata masa yang dulu itu ingin aku tinggalkan adalah masa yang sekarang ingin aku kunjungi lagi.
1: Waduh, gue jadi ingat sesimpel orang-orang bilang dulu ya, kita males banget tidur siang.
0: Iya.
1: Iya kan? Sekarang ketika kita dewasa, sudah banyak tanggung jawab, rasanya mau tidur siang itu udah sulit.
0: Udah sulit.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Tapi lu ingat gak zaman dimana yang lu bilang tadi, dimana lu ada di fase lu kayak masih anak kecil atau masih remaja banget, belum cukup mature untuk menentukan ini dan itu. Dan lu pengen, gue pengen banget buru-buru ada di usia sekian gitu. Pernah
0: karena gue merasa kayak kalau di rumah sepertinya gue dikekang.
1: Oke.
0: Gue ingin sebuah kebebasan yang hakiki.
1: Oke. Dan gue juga sama sih. Gue juga pernah ada di fase itu di mana kayaknya gue usia berapa ya, 13, 14 lah.
0: Oh, remaja.
1: Terus,
0: ya.
1: Terus gue bilang, kenapa sih mesti ngejalanin masa remaja ini? Pengen banget deh loncat tiba-tiba kucuk-kucuk 24, 25 gitu. Iya kan, sama seperti usia gue sekarang 24, 25 gitu ya.
0: Dulu.
1: Ya dulu gue rindukan banget nih usia 24, 25 kayak sekarang. Iya. Sama ada penyebabnya juga kita pengen ketemu mesin waktu.
0: Iya. Jadi memang kita itu ingin mesin waktu karena memang sulit menerima bahwa waktu tidak punya tombol undo.
1: Oke.
0: Apakah di laptop ada undo?
1: Iya, di laptop kayaknya ada ya.
0: Ada, handphone pun ada sepertinya untuk undo. Tapi ya, kalau salah ngetik, kita bisa ya tekan Ctrl Z mungkin ya kan untuk balik gitu. Kalau foto jelek, kita bisa hapus foto lagi, ya kan? Kalau misalnya rumah rusak, ya udah kita renovasi. Atau mungkin kalau komputer kita bermasalah, kita bisa restart, itu ya kan, supaya dia performnya balik lagi. Tapi kalau hidup, kan gak punya yang namanya tombol undo ya kan?
1: Iya lagi, ya ampun.
0: Jadi gimana dong? Ya, ya kita bisa minta maaf, tetapi tidak bisa menghapus kata-kata yang pernah menyakiti orang lain.
1: Betul juga sih.
0: Karena kita bisa memperbaiki hubungan, tetapi tidak bisa menghapus semua luka yang udah pernah tergores.
1: Oh wow.
0: Ya kan? Atau mungkin kita bisa memperbaiki sebuah kehidupan, tetapi kita tidak bisa kembali menjadi orang yang belum pernah melakukan kesalahan dong. Iya kan? Dan mungkin inilah salah satu alasan kita hanya berhayal tentang mesin waktu. Karena kita ingin satu kesempatan untuk mengatakan, tunggu dulu, aku ingin memperbaiki sesuatu.
1: Ini kayak ini, Doraemon banget ini, sih kalau menurut gua. Dan
0: iya sih, benar.
1: Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya, bukan berarti gua lagu ini gua bisa nyanyikan kalau ini sebenarnya gua dengar yang buyut gua sih nyanyi.
0: Pada saat
1: ya,
0: itu.
1: Pada saat itu ya. Sekarang kan ya.
0: Di atasnya Benji, ya? Di atasnya yang buyut apa ya? Lagi mikirnya.
1: Iya,
0: benar.
1: Sama, kenapa kita pengen mesin waktu? Kita juga kadang-kadang menjadi orang yang penasaran.
0: Oke.
1: Ya, namanya orang juga kan ya, namanya manusia. Suka ada yang namanya penisirinnya kuat.
0: Penisirin banget.
1: Bagaimana kalau ya kan? Iya. Ada orang yang gak ingin mengubah masa lalu. Mereka cuma pengen tahu kalau waktu itu aku milih jalan yang beda, sekarang ini aku jadi siapa?
0: Oh, paham. Iya.
1: Gak pengen ngubah, cuma
0: penasaran aja ya kan?
1: Nisirin aja gitu ya. Wondering gitu ya. Bagaimana kalau kuliah jurusan beda?
0: What happened?
1: Oke, mungkin udah S3 sekarang. Iya, gitu kan. Bagaimana kalau nerima pekerjaan yang dulu gue tolak gitu ya? Atau ada yang ajak ke luar negeri, waktu itu gue terima. Mungkin
0: saja.
1: Atau bagaimana kalau gak putus sekolah? Bagaimana kalau gak putus sama dia? Gitu kan.
0: Oh iya, baik.
1: Atau kalau gue pindah kota, gak ke Jakarta, guanya ke Papua.
0: Misalnya,
1: gitu kan.
0: Ya.
1: Atau kalau mulai bisnis lebih cepat kayaknya lebih cuan deh, ya kan?
0: Betul.
1: Udah kaya raya sekarang.
0: Bener.
1: Atau gimana kalau berani mengambil kesempatan ini itu? Pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue sih sebenarnya manusiawi.
0: Iya, normali ya kan. Tetapi kalau memang terlalu lama tinggal di sana ya, kalau menurut gue, ini kita bisa jadi lupa bahwa kita itu sedang menjalani kehidupan yang nyata loh. Hey, wake up guys.
1: Okay.
0: Ini kehidupan nyata.
1: Okay.
0: Bukan kehidupan alternatif yang mungkin adanya cuman hanya di kepala kita doang. Gitu. Nih, jangan sampai nih ya, hidup yang kita habis jangan sampai hidup kita itu habis untuk ya cuman membanding-bandingkan doang kehidupan kita yang kita jalani sekarang dengan kehidupan yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Hanya ada di angan-angan dan kepala kita aja.
1: Wah, wasting time dong.
0: Wasting time lah.
1: Cuma apa namanya, karena kebanyakan menghayal.
0: Ah, itu.
1: Jadi ya itu wasting time. Atau kadang kita ingin ke masa depan karena takut dengan masa sekarang.
0: Nah,
1: ya ini yang gue bilang tadi. Orang kan pengen mesin waktu bukan karena dia hanya pengen balik ke masa lalu.
0: Iya, betul.
1: Tapi dia pengen loncat ke masa depan, mau lihat.
0: Benar.
1: Anak-anak kalau udah gede gimana ya, gitu ya.
0: Iya.
1: Udah nggak capek kali ya ngomel-ngomel kayak versi. Iya kan?
0: Iya.
1: Kita kita pengen ke masa depan karena takut masa sekarang. Apalagi hari ini ada demo ya.
0: Iya.
1: Mesin waktu juga ternyata bukan tentang masa lalu aja. Ada orang yang ingin langsung pindah ke masa depan. Kenapa? Karena pengen tahu apakah semua fine.
0: Betul.
1: Iya kan? Baik-baik aja. Nanti gue melewati badai kehidupan yang tidak ada berhenti-berhentinya.
0: Iya, itu dia.
1: Iya kan?
0: Iya. Terus
1: kenapa?
0: Ya ini pertanyaan-pertanyaan ya kan?
1: Iya.
0: Ya kan, apakah saya akan sukses nanti? Lu inget gak kemarin kita sempat jalan bertiga berarti
1: kemana,
0: berempat kan waktu ke rumahnya Chandra untuk kunjungin anaknya itu.
1: Mm-mm.
0: Lu sempat sounding sama Mas Tikno kan atau Bang Chandra, lu bilang kan ini hebat banget mereka. Kalau misalnya lu tahu masa depan, mungkin lu sekarang hidupnya nyantai.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Maksudnya nggak terlalu menguras pikiran di mana mikirin.
0: Iya kan?
1: Aduh, gimana sih?
0: Nah,
1: anak ada kebutuhan ini, kebutuhan itu.
0: Itu
1: anak-anak tuh nggak susah diatur, gitu kan? Punya selera sendiri. Padahal kan kita tahu yang terbaik bagaimana.
0: Bener.
1: Gitu kan?
0: Karena memang pertanyaan-pertanyaan ini kayak misalnya apakah saya akan menikah, apakah saya akan punya anak, apakah saya ingin keuangan ini masalah keuangan ini akan selesai,
1: iya, okay,
0: atau mungkin akan saya mendapatkan pekerjaan,
1: aha,
0: dan mungkin apakah akan saya bahagia,
1: mm-hmm,
0: itu kan pertanyaan. Nah, kita sering melihat ending sebelum menjalani ceritanya.
1: Waduh,
0: kita udah membayangkan dulu nih, ah gue bakal kayak gini nih, mm-mm, tapi prosesnya aja lu belum ngelewatin gitu ya kan,
1: nggak mau berproses, gak ceritanya mau,
0: itu dia, seperti kayak lu mau nonton film nih tapi, mm-mm, ingin tahu endingnya aja.
1: Waduh.
0: Lu sering cerita kan sama gue, mm-hmm, kayak lu ngeliat sebuah potongan film pasti lu cepetin kan langsung endingnya,
1: yes,
0: apa?
1: Betul. Karena apa namanya, yang namanya masa depan,
0: mm,
1: ya apalagi yang sedang kita jalani,
0: yeah,
1: itu nggak kayak film yang bisa ada spoilernya.
0: Nah itu dia.
1: Iya kan, kadang-kadang kita hanya mau nonton film yang happy ending gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Tetapi kalau masa depan kita nggak, yeah, tahu nih bakal happy ending atau seperti apa.
0: Iya benar.
1: Iya kan, mm-hmm, dan mungkin memang begitu, yeah, seharusnya, iya, yeah, kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau kita udah dapat spoilernya kayak gimana?
0: Mm.
1: Kita udah tahu semua akan terjadi seperti apa, nanti ke depan kita akan masuk sedikit apa selokan.
0: Betul.
1: Ada keperosok di apa namanya, kali.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada yang masuk jurang,
0: iya,
1: gitu
0: bener
1: kan. Mungkin kita enggak akan benar-benar menjalani hidup dengan yang namanya bergantung sepenuhnya ke Tuhan.
0: Ah, setuju.
1: Iya gak sih?
0: Setuju, setuju.
1: Kita berkata, wah, gue dapat spoilernya, hmm, nanti di tikungan,
0: iya,
1: itu ada,
0: iya,
1: yang akan menjerat dengan tali.
0: Nah, itu dia.
1: Ada yang akan menjatuhkan,
0: mm-hmm,
1: ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Ada yang akan apa?
0: Mendorong.
1: Jorokin.
0: Jorokin. Oh,
1: iya, iya kan?
0: Mm-hmm.
1: Tahu-tahu gue gak mau kerja di radio, tahu-tahu gue kerja di radio, mm-hmm, dijorokin sama orang.
0: Ah, iya, benar.
1: Yeah. Banyak yang kayak gitu sehingga, mm-hmm, akhirnya, mm-hmm, kita benar-benar kayak, ah, gue bisa nih, gue tahu di situ ada tikungan,
0: iya,
1: ya kan, gue tahu di situ nanti ada orang jahat,
0: hmm,
1: ya.
0: Kalau dulu orang bilang tuh indra keenam.
1: Indra keenam.
0: Iya nggak sih.
1: Kalau sekarang?
0: Indra.
1: Indra Herlambang.
0: Indra Herlambang.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Jaga kesehatan mental, Benyamin ingatkan remaja Tangsel bijak gunakan teknologi. Bupati Tangerang bersama Gubernur Banten dorong percepatan cek kesehatan gratis dan penanganan stunting. Kadis di Kota Tangerang imbau sekolah dan orang tua pantau siswa selama ada demo. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni mengingatkan para remaja agar bijak menggunakan teknologi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental di tengah perubahan pola pergaulan dan interaksi di era digital. Pesan ini disampaikan saat membuka seminar kesehatan remaja yang digelar Dinas Kesehatan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan pada Rabu kemarin. Benyamin menekankan pentingnya remaja memiliki nilai dan prinsip dalam menentukan pilihan. Ia juga meminta remaja mempertimbangkan risiko serta dampak sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, kemampuan mengambil keputusan secara bijak merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan mental sekaligus membentuk karakter. Selain bijak menggunakan teknologi, remaja juga diingatkan untuk menjauhi kekerasan, penggunaan senjata tajam dan pergaulan bebas. Benyamin menegaskan setiap pilihan berada di tangan individu. Untuk itu, remaja perlu bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tangerang bersama pemerintah Provinsi Banten mendorong percepatan program cek kesehatan gratis atau CKG serta penanganan stunting di Kabupaten Tangerang. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat dan memastikan persoalan stunting dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat sasaran. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid pada hari ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Program CKG diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah juga terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting. Langkah ini dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan, pemantauan kelompok berisiko, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada Rabu kemarin mengimbau sekolah dan orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap siswa, menyusul rencana aksi demonstrasi di Jakarta dan sekitarnya pada Kamis hingga Jumat esok. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar menyatakan imbauan disampaikan melalui surat edaran kepada kepala sekolah jenjang PAUD hingga SMP negeri maupun swasta. Dalam surat tersebut, siswa diwajibkan dijemput langsung oleh orang tua wali yang dipercaya saat jam kepulangan sekolah. Siswa juga tidak diperbolehkan pulang sendiri menggunakan transportasi umum tanpa pendampingan.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: ...100.6 Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bambu di 3 tahun pertama seringkali kita lihat tidak bertumbuh sama sekali, dan orang yang menanamnya akan menjadi frustrasi. Namun ternyata selama itu akarnya menyebar dan menguat ke dalam tanah untuk menopang pertumbuhannya dengan lebih cepat di masa mendatang. Bambu pas di tahun keempat tiba-tiba akan tumbuh tinggi, dan kecepatan tumbuhnya adalah luar biasa. Kadang kita sebagai pengusaha ingin bisnis kita cepat tumbuh tanpa menghiraukan pondasi usaha kita apakah sudah dibenahi atau belum. Janganlah kita berfokus langsung kepingin besarkan usaha tanpa memperdulikan pondasi yang ke bawah. Pondasi yang ke bawah bisa berusaha, bisa berupa pembuatan SOP, standard operation procedure yang baik dan benar, pelatihan karyawan yang konsisten adalah lebih baik ketimbang membuka cabang secara ngebut dan babi buta. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: di 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Yes, dan bersama Versiana dan juga
0: Daniel.
1: Kita masih di CS, kesempatan 27 Agustus 2026, ngomongin soal mesin waktu, Heartliner.
0: Iya, betul.
1: Ini cukup deep sih pembicaraannya soal mesin waktu. Mungkin Heartliner yang lain mikirnya itu lebih ke ini ya, ah ini orang dua bercanda, ya kan? Mesin waktu kan gak ada.
0: Iya.
1: Belum tahu kita, ini maknanya tuh sebenarnya dalam banget loh, Heartliner.
0: Ya,
1: bukan hanya ngobrolin sesuatu yang fiktif yang ada hanya ada di film atau di benak banyak orang. Karena kita sering mengira kalau mengubah satu hal, seluruh hidup kita akan menjadi lebih baik.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau ngomongin balik lagi mesin waktu. Kalau saja gak nikah sama orang ini, gak nikah sama orang itu. Kalau saja gue gak mengambil pekerjaan ini, gak ngambil pekerjaan itu. Kalau saja gue gak pindah kota, gitu kan. Kita tuh orang-orang yang sering ngebayangin satu perubahan yang membuat kita hidupnya serasa sempurna. Tapi kan gak ada hidup yang sempurna.
0: Iya.
1: Ya. Jadi belum tentu kita membuat pilihan-pilihan yang berbeda atau keputusan-keputusan yang beda dari yang kita sudah putuskan sebelumnya, itu akan membuat semuanya sempurna.
0: Oke.
1: Karena Daniel, kehidupan itu terdiri dari ribuan keputusan kecil, say.
0: Iya, betul. Gue
1: sering dengar orang bilang bahkan everyday lu ambil keputusan tuh bisa ribuan.
0: Betul.
1: Iya,
0: betul,
1: kan?
0: Betul, betul.
1: Dari bangun pagi mau ngecek handphone atau mau ngapain dulu?
0: Iya, betul.
1: Mau pup dulu atau mau jalan dulu, olahraga, gitu kan? Kalau satu keputusan kita ubah, mungkin seribu hal lain juga bisa berubah.
0: Wow.
1: Iya, apalagi itu keputusan besar misalnya.
0: Ya.
1: Bisa jadi keputusan yang kita sesali hari ini justru kayak mempertemukan kita dengan seorang yang sangat berarti.
0: Oh.
1: Iya, betul. Gue dulu pernah menyesal satu keputusan yang menurut gue, wih, kenapa sih gue kayak gitu? Ya kan? Tetapi kalau gak ada keputusan yang gue sesali itu, mungkin gue gak ada di kota Tangerang hari ini.
0: Wow, luar biasa. Saya paham.
1: Yang mengerti, yang mengertilah.
0: Mengertilah.
1: Yang gak mengerti, tolong jangan tanya. Bisa jadi kegagalan itu bikin kita belajar sesuatu.
0: Iya, betul.
1: Bisa jadi ada kehilangan yang mengubah cara kita lihat orang, cara kita melihat kehidupan. Kita gak pernah benar-benar tahu.
0: Betul.
1: Ada Kak Indra. Halo Kak Indra.
0: Hai Kak Indra, selamat sore.
1: Ya, Kak Indra sendiri gimana? Ada pengalaman dengan mesin waktu atau mengenang mesin waktu atau memvisualkan?
0: Kalau Kak Ishak tadi dia bilang kan ya, pas di TikTok nih dia komen katanya, kan tadi kita tanya, kalau misalnya punya mesin waktu, Kak Ishak mau kemana, ke masa apa? Ini seru banget sih dia bilang.
1: Yeah.
0: Dia mau balik ke masa-masa yang indah, yaitu adalah masa-masa pacaran dan juga menikah.
1: Oh, wow.
0: Nah, coba, can you imagine Kak Ishak punya hubungan, relationship dengan pasangannya seperti
1: kebayang,
0: apa?
1: Bisa kebayang.
0: Kebayang banget sih.
1: Pengen memulai lagi masa pacarannya, kemudian menikah.
0: Itu momen indah banget
1: momen
0: sih pasti.
1: Momen indah, semuanya ngekos. Ya kan?
0: Betul.
1: Dunia milik Kakak Ishak dan istrinya.
0: Iya, yang lain cuma ngontrak. Iya, jadi tapi memang kadang ada satu statement yang kemudian sering sekali disampaikan sama orang ya kan. Dan ini gue setuju banget.
1: Setuju.
0: Jadi kesalahan kadang itu bisa menjadi guru yang sangat mahal.
1: Exactly.
0: Ada memang kesalahan yang menyakitkan terkadang ya. Dan ada keputusan yang mungkin kita akan sesali bertahun-tahun,
1: bertahun-tahun
0: bahkan.
1: Bertahun-tahun ya, bukan berminggu-minggu aja.
0: Bukan berminggu-minggu,
1: aja.
0: Bukan berhari-hari, bertahun-tahun.
1: Bertahun-tahun.
0: Ya, ini lama ya guys.
1: Iya. Iya.
0: Tapi dari sana kita mungkin akan banyak sekali belajar hal-hal ya. Seperti ya misalnya kita akan lebih hati-hati lagi, atau mungkin kita justru lebih banyak waktu untuk mengenal diri sendiri, ya kan, memahami boundaries atau batasan gitu ya, belajar berkata tidak kepada sesuatu hal yang kita anggap tidak bermanfaat misalnya gitu, atau mungkin kita akan belajar menghargai orang lain. Ya, tentu saja menjadi orang yang lebih mature atau dewasa ya kan, atau lebih menghargai banyaknya kesempatan yang sudah kita lewati.
1: Oh wow.
0: Ya, jadi bukan berarti kita harus mengatakan syukurlah aku pernah terluka.
1: Iya, syukurlah gitu. Gue pernah babak belur gitu. Enggak juga ya.
0: Enggak juga, tidak selalu seperti itu guys. Tetapi kita bisa mengatakan hal seperti ini. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi aku bisa menentukan apa yang akan aku lakukan dengan pengalaman itu.
1: Makin dalam ya si mesin waktu ya kan. Orang-orang yang pengen balik ke masa lalu atau pengen loncat ke masa depan, kadang-kadang kita pengen kembali karena ada sesuatu yang belum selesai. Ya kan? Ini menarik. Kadang yang membuat kita ingin balik ke kembali itu bukan peristiwanya sebenarnya. Ada kejadian ini, kejadian itu. Tapi ada emosi yang ketinggalan.
0: Emosi apa itu ya?
1: Semisal kita masih marah. Kenapa sih dia kayak gitu? Ya, ada kemarahan yang belum selesai. Atau kita masih kecewa. Iya kan? Bisa jadi kecewanya bukan mama orang lain. Kecewanya sama diri sendiri. Atau masih dibayang-bayangi sama rasa bersalah. Iya kan? Ini akhirnya.
0: Gak enak banget sih.
1: Atau bisa jadi masih ingin minta maaf, ya kan? Masih ingin mendapatkan penjelasan karena nggak dijelasin kenapa lo gitu. Atau ada banyak nih, ini lebih ke anak muda sih, sebenarnya yang pengen bilang aku sayang kamu. Jadi karena kelamaan mendem, keburu diambil orang.
0: Itu dia.
1: Tapi mau gimana, kesempatannya udah gak ada. Kesempatannya udah lewat. Atau misalnya orang itu udah ada yang punya. Iya kan? Karena itu kadang-kadang kita jadi kayak mengharapkan, itu membayangkan, memvisualisasikan si mesin waktu ini. Padahal yang kita cari bukan si mesin waktu sebenarnya.
0: Cari apa kita?
1: Kita sedang nyari yang namanya closure.
0: Keinginan
1: untuk nutup semua cerita yang benar-benar belum selesai di hati kita.
0: Wah, ini nih.
1: Ya, jadi kita pengen sebuah cerita yang belum benar-benar selesai di hati. Cerita itu di kehidupan nyata udah kelar sebenarnya. Ya kan? Karena dalam kehidupan ini ada orang-orang yang di dalam bab tertentu kehidupan kita, ya dia hanya misalnya datang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, udah kelar, udah gak bisa ketemu lagi.
0: Iya benar.
1: Iya kan? Entah dia udah tinggal di luar negeri.
0: Itu dia.
1: Iya kan? Atau kehidupannya udah jauh berbeda. Iya kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi ya seperti itu.
0: Nah, kadang itu masa lalu tidak bisa diubah, ya kan? Kita sepakat untuk hal ini gitu. Tetapi hubungan kita dengan masa lalu itu bisa berubah. Nah, misalnya gimana? Ini menurut pandangan gue ya kan. Menurut saya kayak bagian yang paling penting aja sih buat kita semua di sini, hardliner dan juga versi. Gitu. Jadi kejadiannya mungkin tidak bisa dirubah. Tanggalnya nggak bisa dirubah. Orangnya bahkan tidak bisa dirubah. Tapi cara kita melihatnya itu bisa berubah loh. Misalnya dulu kita klaim bahwa aku orang yang gagal. Tapi sekarang mungkin aku pernah gagal. Tapi aku mau belajar, misalnya gitu. Atau mungkin gini, dulu kita pernah punya kehilangan gitu ya. Aku kehilangan gitu. Tapi sekarang kita bisa berpikir bahwa aku pernah memiliki sesuatu yang sangat berarti. Beda ya.
1: Beda
0: statementnya ini ya kan. Mungkin dulu kita pernah berkata kita aku salah memilih nih kayaknya ya kan. Tapi coba sekarang berpikir aku belajar dari pilihanku itu. Jadi memang masa lalu tetap menjadi ya udah masa lalu is masa lalu.
1: Ada
0: gitu.
1: Lagunya tuh.
0: Masa lalu. Gue langsung paham ya. Iya, tapi kita tidak harus menjadi tawanan untuk masa lalu.
1: Itu dia.
0: Ini yang paling penting ya.
1: Kalau jadi masa lalu ya bisa salah, bisa masuk jurang, masuk kali, ya kan, dijorokin gitu kan. Tapi masa kita tinggal terus dalam tawanan masa lalu?
0: Itu dia.
1: Gak merdeka dong.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Padahal Indonesia udah 81 tahun merdeka.
1: Iya, buat yang punya masih terbayang-bayang dengan kalau seandainya punya mesin waktu dan bisa balik atau bisa maju. Mungkin kita tuh gak butuh mesin waktunya sih. Tapi kesempatan kedua. Ini yang sebenarnya banyak dicari sama banyak orang. Ya kan, kalau kita ingin balik lagi karena pernah nyakitin seorang yang mungkin sebenarnya kita sayang, mungkin kita masih bisa minta maaf hari ini loh. Ngapain balik ke kemarin-kemarin yang memang kita udah salah, gak bisa diperbaiki.
0: Betul-betul.
1: Yang kita punya kan hari ini. Iya kan. Kalau dulu kurang menghargai orang tua, ya who knows, misalnya satu di antaranya masih ada, atau masih ada om dan tantenya, iya kan. Dulu kurang menghargai mereka, mungkin sekarang masih bisa angkat telepon untuk nelpon, iya kan.
0: Betul-betul, betul.
1: Kalau dulu banyak wasting time-nya, gitu kan. Hari ini masih bisa kok gunain waktu lebih baik. Kan yang kita punya hari ini.
0: Betul.
1: Ya. Kalau dulu gak berani, hanya punya impian, gue pengen bikin ini, pengen belajar ini, belajar itu, gitu ya. Ngejar mimpi ini. Iya. Kalau boleh setinggi mana? Antariksa.
0: Antariksa.
1: Lagi-lagi ya.
0: Antariksa sejauh dong. Kalau tinggi angkasa.
1: Iya. Mungkin hari ini kita bisa mulai.
0: Iya.
1: Ya, gue kemarin sempat ini loh, dan ya minta apa namanya? Gue kebetulan punya teman yang agak expert di sesuatu hal yang gue impikan sebenarnya.
0: Oke.
1: Ya. Okay. Terus gue minta tanggapannya. Gimana kalau gue bikin ini? Ya benar-benar teman gue lagi dengerin ya. Yeah. Hai teman gue.
0: Oke.
1: Terus teman gue udah kasih masukan sebagai dia tuh profesional di bidang itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia bilang gini sama gue, ya. Yang lu butuh gak usah banyak saran deh kak. Dia panggil gue kak ya. Ketahuan ya, dia lebih muda. Habis itu dia bilang gini, sebenarnya lu gak mau butuh. Lu tahu sebenarnya apa yang lu harus lakukan. Apa tau gak, dia bilang.
0: Apa tuh?
1: Mulai.
0: Mulai, bener. Mulai. Itu aja ya, kan? Sih. Iya, bener.
1: Lu tahu sebenarnya apa yang lu harus lakukan. Tapi lu hanya kayak gini, lu gak butuh apa namanya konfirmasi bahwa itu lu bisa untuk lakuin itu. Yang lu perlu lakukan adalah lu mulai. Bener. Ya kan. Kita gak perlu kembali, kita hanya perlu apa yang masih bisa gua mulai hari ini. Atau gua perbaiki hari ini.
0: Betul.
1: Sehingga gak perlu ada penyesalan di masa depan nanti. Iya kan?
0: Itu dia.
1: Karena apapun yang bisa lu mulai hari ini, one day bisa jadi itu berhasil.
0: Betul.
1: Tetapi apapun yang lu gak mulai-mulai juga, ya hanya di angan-angan lu, jangan mimpi itu kelaksana nanti di masa depan.
0: Itu dia.
1: Okay, ya.
0: Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, ya,
1: okay.
0: Kan? Ya kita ya nggak bisa dipungkiri lah, ya kan, hal-hal ini gitu. Tetapi kita juga harus jujur, ya kan, bahwa tidak semua hal itu punya kesempatan kedua. Nah, ini penting ini kan. Jadi ada orang yang memang mungkin sudah selesai usianya di dunia ini, ya kan. Ada juga hubungan yang mungkin memang udah selesai, ya udah usai gitu. Dan ada kesempatan yang memang benar-benar ya udah kelewat. Gitu, udah gak ada masanya lagi. Atau ada masa ketika anak-anak kita masih kecil, ya kan. Terus ya itu adalah masa-masa yang gak akan pernah kembali, gitu. Atau mungkin ada usia tertentu yang tidak bisa kita ulang.
1: Gak bisa lah kita mundur.
0: Betul. Dan menerima kenyataan ini memang gak mudah sih.
1: Iya.
0: Ya, bagi sebagian orang, bahkan kita yang di studio itu gak mudah menerima hal-hal seperti
1: betul,
0: ini.
1: Betul banget.
0: Tetapi menerima itu bukan berarti kita menyerah akan keadaannya. Ya, justru menerima itu berarti kita akan berkata seperti ini ya. Aku tidak bisa mengubah bagian itu lagi. Memang sekarang aku harus belajar hidup dengan kenyataan yang ada.
1: Iya.
0: Realistis.
1: Betul banget.
0: Iya.
1: Ini sama kayak gue jadi ingat ya, banyak orang yang lagi tren banget ya untuk oplas ini oplas itu gitu.
0: Oke. Iya.
1: Karena merasa ya gimana dong, ya kan, kurang, udah kendor, ya kan, kulit udah gak elastis dulu, ya kan. Ternyata banyak dari orang yang operasi ini ya gak bisa nerima gitu, bahwa ya usia bertambah ya pasti ada kemerosotan terjadi di mana-mana.
0: Betul.
1: Baik dari fisik maupun yang penting kan yang di dalam ini yang nambah lebih bagus.
0: Betul.
1: Karakternya makin bagus, etos kor dia makin bagus, semangat hidup makin tinggi, memberi impact kepada orang lain, sahabat temannya.
0: Betul.
1: Kalau yang di luar kan hanya casting aja, toh, iya kan? Tetapi ya itu ketika kita nggak bisa menerima, kita berusaha merubah. Semuanya. Bukan berarti gue ngejudge orang yang oplas, enggak juga. Masing-masing orang pasti punya pilihan, dan itu pilihan bebas juga.
0: Betul,
1: ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Tetapi ya itu ketika gue salut sama orang-orang yang bisa di mana, oh nggak apa-apa, biarin, ya kan, nggak apa-apa, alami, ya. Sekarang gue punya kerutan, kenapa, gitu kan?
0: Betul betul.
1: Sekarang gue ubaranan, kenapa,
0: iya,
1: gitu ya?
0: Betul.
1: Ya gue belum sampai di taraf itu sih. Tempengannya kayak gitu, gitu kayak orang-orang ini yang gue salut dengan orang-orang itu, lebih bisa menerima, gitu ya.
0: Betul.
1: Lebih tenang hidupnya dan ya. Ya lebih apa ya, lebih lebih kepada memperbaiki dan mengembangkan apa yang ada di dalam yang nggak kelihatan.
0: Iya,
1: iya kan?
0: Betul.
1: Iya, apalagi Dan?
0: Iya, jadi jangan sampai justru kita terlalu sibuk merindukan yang hal-hal yang kemarin, gitu, sampai akhirnya kita lupa untuk menjalani hari ini loh. Ya ini menjadi apa ya, kalimat yang menohok juga buat gue sebenarnya ya kan. Karena ini mungkin salah satu jebakan terbesar manusia.
1: Oke.
0: Okay. Ya sebagian besar manusia ya. Mungkin kita mikirin dulu atau nanti, ya kan. Dulu lebih bahagia.
1: Oke. Okay.
0: Dulu mungkin lebih muda, lebih sehat. Ya, mungkin dulu lebih sederhana. Dulu mungkin lebih ganteng, lebih cantik, ya kan. Lebih energik, ya kan.
1: Atau
0: misalnya nanti kalau kaya, atau nanti kalau menikah, atau nanti kalau punya rumah, atau nanti kalau udah besar, atau nanti kalau udah pensiun, udah ini, anak ini, itu.
1: Oh, nantinya banyak ya?
0: Nantinya banyak, padahal kita itu akhirnya hidup di antara masa lalu dan juga masa depan. Sementara hari ini tuh lewat gitu aja.
1: Wah, sayang dong.
0: Sayang banget gitu, yang harusnya kita lebih produktif ya kan, bisa memperbaiki masa depan, justru kita menyia-nyiakan waktu hari ini untuk hal-hal yang di antara masa lalu dan masa depan.
1: Waduh.
0: Padahal hari ini tuh yang sekarang kita jalani nih, yang realitinya nih, yang benar-benar terjadi itu suatu hari nanti juga kita bakal akan menjadi masa lalu kok.
1: Iya,
0: bakal lewat hari ini.
1: Dan masa depan adalah apa yang kita usahakan hari ini.
0: Betul.
1: Bukan kita biarin lewat begitu aja.
0: Itu dia.
1: Wah, ternyata ya, dalam banget sih mesin waktu.
0: Mesin waktu dalam.
1: Kita kasih jeda dulu, biar ini jadi perenungannya kita. Dan juga hardliner yang lagi gabung di CS sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Uang bisnis bukan uang pribadi. Hardliners, ini salah satu kesalahan paling umum dan paling berbahaya. Bisnis mulai menghasilkan uang, rekening mulai terisi, lalu pemilik merasa semua uang itu miliknya. Motor baru, gadget baru, liburan baru, gaya hidup baru. Masalahnya, uang yang masuk ke rekening bisnis belum tentu semuanya keuntungan. Sebagian adalah modal, sebagian untuk operasional, sebagian untuk inventory, sebagian untuk membayar kewajiban. Kalau semua dianggap uang pribadi, bisnis pelan-pelan akan kehabisan darah. Bayangkan seorang petani, setiap panen, semua padi dimakan habis. Apa yang terjadi musim berikutnya? Tidak ada lagi yang bisa ditanam. Begitu juga bisnis. Kalau semua hasil diambil, bisnis kehilangan kemampuan untuk bertumbuh. Lebih parah lagi, banyak pemilik bisnis tidak memisahkan rekening. Uang pribadi dan uang usaha dicampur. Akhirnya, tidak tahu mana keuntungan, tidak tahu mana biaya, tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Kelihatannya kaya, padahal bisnisnya sedang sakit. Hardliners, keuangan yang sehat dimulai dari disiplin. Pisahkan rekening, catat pemasukan, catat pengeluaran, tentukan gaji pemilik, dan hormati aturan itu. Karena pemilik bisnis bukan mesin pengambil uang. Pemilik bisnis adalah penjaga masa depan usaha. Dan ingat, hardliners, bisnis yang menghasilkan uang belum tentu sehat. Tapi bisnis yang mampu mengelola uang dengan benar akan bisa bertahan lebih panjang. Jangan habiskan hasil hari ini, bangun kekuatan baru dengan investasi untuk hari esok. Karena bisnis yang disiplin keuangannya akan selalu lebih kuat daripada bisnis yang hanya terlihat kaya. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di Cemilan Sore bersama dengan Versi dan juga Daniel.
1: Yep. Dan kita masih ngomongin si mesin waktu. Yeah. Walaupun fiktif ya, ternyata mesin waktu itu punya makna yang sangat dalam sekali.
0: Betul sekali.
1: Kita lihat dulu yang udah komentar di sini, ada beberapa kayak Bu Rince yang dibilang gini.
0: Gimana?
1: Sorry kakak cantik dan yang ganteng.
0: Selamat sore.
1: Kalau menurut saya mesin waktu boleh ada, tapi jangan diingat-ingat yang lalu-lalu, gak usah.
0: Oh ya kan? Iya betul.
1: Gak akan bisa kembali juga, kata kakak Rince. Akan tetapi kembalilah dengan apa yang akan kita capai sesuai harapan. Jangan terlewatkan, karena yang lalu sudah berakhir, ya kan. Kejarlah yang baru sesuai harapan. Jangan sampai terlewatkan yang baru ini. Berusaha sebaik mungkin. Nah, jadi kakak Rince minta kita untuk fokus sama yang di depan aja, ya kan.
0: Ini sesuai nih sama yang kita bahas tadi, ya kan. Jadi kakak Rince tidak berhenti di antara masa lalu dan juga masa depan, tetapi dia berfokus untuk bagaimana mengerjakan hari ini, bagaimana untuk berusaha berada dimanfaatkan hari yang sudah diberikan pada hari ini, iya kan. Nah, sebenarnya ada hal yang kemudian juga penting, ya kan, yang perlu kita ketahui ketika kita punya mesin waktu. Kita itu sebenarnya jangan selalu menunggu kehilangan untuk menyadari bahwa sesuatu itu sangat berharga.
1: Iya, betul juga. Iya kan?
0: Karena seringkali ya kita itu baru menghargai sesuatu setelah itu udah enggak ada. Iya kan? Karena ya ini wayahnya manusia lah, ya kan. Giliran ada enggak ditegur, giliran masih ada enggak disayang-sayang. Tapi giliran udah enggak ada mulai deh sedih, menangis, ya kan. Contohnya misalnya ketika orang tua itu kita masih ada atau masih sehat, justru kita itu sibuk dengan kesibukan kita.
1: Oke.
0: Ketika mungkin ya ini bagi orang tua ya kan, kita ketika anak masih kecil justru kita sebagai orang tua sibuk bekerja misalnya. Ketika pasangan masih ada, kita merasa dia akan selalu ada gitu.
1: Okay.
0: Anytime, anywhere gitu, ya kan. Ketika tubuh kita sehat, ya kita terlalu tidak terlalu memikirkannya gitu, atau kita enggak terlalu aware akan kesehatan kita.
1: Wow.
0: Ya kan? Sampai di titik suatu hari keadaan itu semua berubah. Ya kan, berubah dari kita berkata andai waktu itu bisa diulang.
1: Iya.
0: Karena itu iya, karena itu mungkin pertanyaan yang lebih penting itu sebenarnya bukan apa yang ingin aku ulang, ya kan. Tetapi justru kayak apa sih yang sedang aku miliki hari ini, yang jangan sampai baru kusyukuri setelah aku kehilangan.
1: Jangan dong.
0: Nah, ini kan akhirnya menjadi pertanyaan buat kita.
1: Iya, sebetul. Karena lu berandai-andai ya, gue jadi ingat quote-nya yang lagi lewat terus di
0: apa
1: beranda TikTok gue.
0: Apa-apa?
1: Ya kan? Karena lagi live TikTok, ya kan, mesti nyimut-nyimut TikTok.
0: Iya.
1: Tapi lu tau lah yang gue maksud ya.
0: Iya.
1: Jadi gini, gue lagi sering banget lewat quote ini, dan ini udah berkali-kali. Jadi quote ini bilang kayak gini, ketika kita sehat, kita tuh punya banyak masalah.
0: Oke.
1: Tapi ketika kita sakit, kita cuma bisa fokus satu masalah.
0: Apa itu?
1: Cepet sembuh. Masalah kita gimana buru-buru sembuh aja itu dulu. Kita jadi nge-skip masalah-masalah yang lain. Apalagi kalau sakitnya sakit berat. Iya kan, gak bisa kemana-mana, demam tinggi, menggigil. Wah, gue kebayangin Daniel. Ya gue doanya lu sehat-sehat ya.
0: Tapi
1: kan kalau cowok katanya kalau sakit manja, ya kan.
0: Iya betul.
1: Udah bisa gue terawang.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita sehat, kayaknya kita punya banyak banget masalah hidup. Tapi kalau kita sakit, apalagi yang berat, amit-amit, kita cuma punya satu masalah.
0: Fokusnya
1: yang buru-buru kita mau selesain.
0: Cuma
1: sembuh
0: satu. Itu doang ya.
1: Sehat. Jadi kita gak tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Gak tahu kitanya.
0: Iya sih.
1: Ini yang bikin waktu jadi begitu berharga sekali. Apalagi kalau orang sibuk, ya kan.
0: Iya.
1: Kalau ada orang sibuk yang ngasih waktunya gitu ya. Jadi volunteer gitu ya. Berbagi dengan hidup lo, mau dengerin lo. Ya pasti kita tahu umur kita hari ini, kita tahu. Tetapi kita gak tahu berapa banyak hari yang masih tersisa.
0: Itu dia.
1: Pernah nonton filmnya?
0: Belum.
1: Pernah nonton filmnya? Belum.
0: Belum.
1: Yang di mana ada orang yang bisa lihat usianya orang?
0: Oh, belum.
1: Ya, jadi dia kayak punya indra keberapa tadi lu bilang?
0: Indra keenam.
1: Indra keenam. Di mana usia orang tuh bisa dia lihat dari atas kepala mereka.
0: Oh iya. Jadi,
1: misalnya ada yang dia lihat tuh sisa 1 jam gitu ya. Ya, sisa 1 jam, ada sisa 5 menit dia ketemu di jalan.
0: Iya.
1: Pernah lah ya.
0: Gue pernah lihat ininya.
1: Trailernya,
0: cuplikannya doang, potongan-potongannya. Iya,
1: tahu siapa produsernya? Tahu.
0: Gue enggak tahu lagi. Tahu
1: sutradara?
0: Sutradaranya apalagi,
1: Bang? Ya, sama apalagi gue.
0: Iya.
1: Iya, takut gue tiba-tiba sutradara atau
0: nonton ya kan?
1: Nonton gitu kan. Siapa gue? Siapa Pepsi? Nah itu dia, kita nggak pernah tahu hari umur kecuali orang-orang yang dikasih indra keenam tadi.
0: Itu dia ya,
1: yang bisa ngelihat. Dan kebetulan gue pernah kenal ada orang yang dia sih nggak bisa ngeramal yang benar-benar yang fix kapan gitu. Tapi kalau misalnya dia tuh doain orang itu tuh dia tuh kayak bisa ngebisikin
0: punya gua. Vision ya.
1: Nah dia kayak punya vision gitu. Fair. Wah udah nggak lama.
0: Oke.
1: Kayaknya nggak sampai seminggu. Dan tau nggak itu biasanya kejadian.
0: Kejadian?
1: Ya pengen gue kenalin?
0: Nggak usah deh.
1: Nggak.
0: Nanti aja.
1: Iya, kita nggak pernah tahu hari hidup kita sisa berapa.
0: Bener.
1: Kita hanya bisa bikin planning kayak Daniel. Gue pengen married usia segini.
0: Betul.
1: Ya entah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Bagus.
0: Bagus.
1: Ya. Orang yang punya planning pasti hidupnya akan lebih terarah kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan sampai semua energi kita itu kita pakai untuk ngerencanain yang namanya masa depan. Dan kita lupa untuk enjoy hari ini. Menikmati hari ini.
0: Iya.
1: Karena masa depan sungguh ada. Oh beda. Ya, nanti lebih lain lagi itu dia.
0: Iya. Beda lagi nih topiknya nih.
1: Papanya Daniel ntar kalau masa depan sungguh ada. Jangan sampai karena masa depan kita yang kita tunggu-tunggu pada akhirnya akan datang sebagai hari ini. Iya. Nah. Kita gunakan hari ini untuk merencanakan masa depan dan lupa jalani hari ini.
0: Aduh. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu. Jadi andai bisa balik ke masa depan. Masa lalu, anda bisa pergi ke masa depan masa lalu. Gak perlu berandai-andai.
0: Hari ini aja pikirin.
1: Iya, betul banget.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung yang berani mengganggu burung elang adalah burung gagak? Gagak berani tinggal di punggung elang dan mematuk lehernya. Lalu apakah yang dilakukan oleh burung elang? Dia tidak melawan atau membuang waktu dan energinya. Elang punya cara yang lebih cerdas. Ia membuka sayapnya lebar-lebar dan terbang lebih tinggi. Dia naik ke langit semakin tinggi dan dia pada saat itu tipis kali udaranya. Dan gagak pun akan mengalami kesulitan bernapas. Dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Apa moral story yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Jangan buang waktu dan energi untuk melawan gangguan kecil di dalam hidupmu. Seperti burung gagak tadi, fokuslah naik lebih tinggi dan mereka akan menyerah dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal-hal yang sepele. Tetaplah fokus terbang lebih tinggi dan raihlah tujuanmu. Dalam berbisnis Gado-Gado Boplo, kami tidak selalu dipertemukan dengan rekan bisnis atau partner bisnis yang berniat baik. Tak jarang mereka terlihat ingin membantu, tetapi malah menjadi perusuh. Yang terlihat ingin belajar, malah menghajar kami. Dan perjalanan waktu membuat saya fokus belajar mengembangkan bisnis bukan pada pengganggu yang menghambat motivasi sukses kami. Teruslah mengembangkan diri akan membuat setiap penghalang dan setiap pengganggu terpental dari bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Kita mulai dengan informasi yang pertama, Indonesia Corruption Watch atau ICW pada Kamis ini mendesak DPR RI membuka kepada publik draft rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana atau RUU PATP yang sedang dibahas. ICW menilai keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi proses legislasi dan memastikan aturan ini benar-benar memperkuat pemberantasan korupsi. Peneliti ICW Wana Alamsyah menyatakan DPR hingga kini belum mempublikasikan draft RUU yang sedang dibahas. Menurutnya kondisi tersebut menjadi sinyal yang perlu diwaspadai karena minimnya transparansi dapat membuka ruang perubahan terhadap substansi aturan tanpa pengawasan publik. ICW menyoroti keputusan DPR mengambil alih RUU perampasan aset sebagai inisiatif DPR pada 2025 lalu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah menyerahkan naskah akademik dan draft resmi kepada DPR pada 2023. ICW menilai pengambil alihan tersebut justru berpotensi memperlambat pembahasan dan membuka celah perubahan terhadap sejumlah ketentuan penting. Sementara itu DPR menargetkan RU perampasan aset dapat selesai dan disahkan paling lambat Desember mendatang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang terus memperkuat upaya menjangkau anak tidak sekolah melalui strategi home visit atau kunjungan langsung ke rumah pada Kamis ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anak-anak yang belum bersekolah mendapatkan perhatian dan pendampingan agar dapat kembali memperoleh akses pendidikan. Melalui kunjungan langsung, petugas dapat mengetahui kondisi serta berbagai kendala yang menyebabkan anak tidak bersekolah. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah berkomunikasi langsung dengan orang tua dan keluarga untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Strategi home visit menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang memperluas akses pendidikan secara inklusif. Pemerintah berharap tidak ada anak di Kota Tangerang yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Dan untuk informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang bersama Basnas Kota Tangerang meresmikan Rumah Sehat Basnas Sahabat Paru di Jalan Bina Marga 2, Kecamatan Tangerang pada Kamis ini. Fasilitas ini menjadi program pertama di Provinsi Banten yang ditujukan untuk mendampingi pasien tuberkulosis atau TBC, khususnya pasien TBC resisten obat. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menyatakan kehadiran Rumah Sehat Sahabat Paru merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Tangerang, Basnas, Dinas Kesehatan dan Masyarakat. Ia menegaskan pasien TBC tidak boleh dikucilkan karena penyakit tersebut dapat diobati. Rumah sehat ini menyediakan 3 kamar dengan kapasitas 6 pasien. Setiap pasien akan mendapatkan pendampingan selama 14 hari sekaligus memperoleh obat sesuai penanganan medis. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan TBC yang membutuhkan waktu panjang.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Menghujam jantungku. Dari Tompi.
1: Itu lagu favoritnya Daniel, yeah. By the way, ya.
0: Betul.
1: Karena sering banget dia terhujam jantungnya. Iya, kadang-kadang versi kalau ngomong suka benar.
0: Suka benar, 100 untuk Anda.
1: Ketika udah terhujam, berdarah-darah udah.
0: Berdarah-darah, benar.
1: Tidak sanggup lagi.
0: Iya, mengais kita.
1: Tapi ini menghujam dengan makna yang positif, ya kan? Betul. Jadi bisa nambah semangat kerjanya.
0: Benar.
1: Bisa lebih produktif, ya kan?
0: Setuju.
1: Asal jangan pengen balik ke masa lalu, ya kan? Apalagi mengharapkan ada mesin waktu.
0: Iya.
1: Karena kalau mesin waktu benar-benar ada, dia nggak mungkin ada.
0: Iya sih, benar.
1: Iya
0: sih.
1: Kan?
0: Ya itu
1: ngapain
0: hanya
1: ngapain dibayangin?
0: Hanya angan-angan kan sebenarnya.
1: Betul
0: kan?
1: Banget. Yeah. Coba deh, coba bayangin yang yang jelas tuh kayak gini. One day ada orang yang datang memberi elu sebuah mesin waktu. Iya kan? Coba kita
0: berangan-angan lah ya. Kita coba mengliarkan imajinasi
1: ya,
0: kita.
1: Betul. Ya, bahasanya lumayan.
0: Iya.
1: Fantastik. Terus dia bilang gini, lu boleh balik ke satu hari dalam hidup lo, lu bakal balik ke hari yang mana? Kita mungkin hari itu bisa balik ke satu tanggal, ke satu hari, ke seseorang untuk pergi. Ketika kita melakukan kesalahan, hari ketika kita kehilangan kesempatan, ya harusnya kita ambil mungkin. Atau mungkin ke hari yang bagi kita itu sangat happy banget.
0: Wow.
1: Lalu tiba-tiba kita masuk nih, ya ini angan-angan yang menurut gue ya gitulah, ya bisa jadi refleksi buat kita. Lalu tiba-tiba kita masuk ke mesin waktunya, kita balik. Tapi ternyata ada satu aturan.
0: Apa itu?
1: Kita hanya boleh lihat-lihat aja. Oh, sakitnya tuh di sini.
0: Sedih.
1: Ibarat lu ke mall hanya bisa cuci mata, say.
0: Tidak bisa beli.
1: Gak bisa lu rubah apapun dari itu. Gak bisa lu peluk orangnya. Gak bisa lu perbaiki apapun juga. Gak bisa ngulang. Gak bisa bilang apa-apa lagi. Ya. Lu hanya bisa melihat kehidupannya lu yang dulu. Dan mungkin setelah beberapa saat lu bakal sadar. Ternyata yang gua inginkan bukan benar-benar balik. Bukan. Gak usah pikir nangis. Iya, jangan hanyut juga, iya kan?
0: Hampir netes gue. Iya benar ya kan. Jadi mungkin kita hanya ingin merasakan lagi, ya kan? Ingin kembali merasakan lagi sesuatu yang mungkin dulu kita tidak sadari seberapa besar nilainya.
1: Ya kan? Ya ampun.
0: Karena kita ingin merasakan mungkin ya ini agak sedikit haru ya. Jadi merasakan pelukan ibu kita yang kita udah gak bisa rasain lagi sekarang.
1: Iya.
0: Maybe ya kan? Atau mungkin kita gak bisa mendengar lagi suara dari papa kita, ayah kita, ya kan, yang biasa sering memanggil nama kita dengan lembut.
1: Ya.
0: Atau bahkan tawa anak-anak ketika mereka masih kecil, yang saat ini mungkin sudah beranjak dewasa dan bahkan mungkin punya keluarga baru, gitu ya kan. Atau sekedar cengkrama, obrolan lucu-lucuan bersama dengan teman-teman kita dulu, teman kita ngopi bahkan gitu ya. Atau bahkan rasa yang dulu rumah itu terasa ramai dengan semua anggota keluarganya yang lengkap itu, tapi sekarang sudah merasa sunyi. Atau hanya sekedar merasakan diri kita yang dulu begitu bahagia tanpa menyadarinya. Dan mungkin disitulah kita sadar banyak hal dalam hidup baru terasa saat sangat berharga ketika sudah menjadi sebuah kenangan.
1: Oh, wow. Ya, di situ kita ya enggak bisa ngubah apapun. Dan di situ kita sadar banyak hal jadi lebih berharga ketika udah jadi kenangan.
0: Iya.
1: Memory.
0: Heartline memory, bukan ya?
1: Iya, enggak. Itu hari Sabtu,
0: Iya.
1: Apa namanya? Heartline
0: nostalgia.
1: Yeah. Oke, boleh yang mendengar lagu-lagu nostalgia?
0: Boleh.
1: Sabtu
0: mampir.
1: Jam 1 sampai jam 3. Iya kan? Bener gue ya?
0: Iya, bersama Pak Jack Pak
1: yes, dan bapak-bapak yang lain.
0: Bapak-bapak yang lain.
1: Jadi Kalau sebenarnya nggak ada itu yang namanya angan-angan kita tentang mesin waktu, ya nggak bisa kejadian nih ceritanya. Apa yang bisa kita lakukan? Masa harus bermimpi terus? Masa harus hidup terus dalam angan-angan?
0: Enggak dong.
1: Ya.
0: Jangan dong.
1: Janganlah. Kalau lu pengen minta maaf ke orangnya, orangnya masih hidup, ya minta maaf hari ini. Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau ingin balik dan say thank you, bilang hari ini terima kasih gitu ya.
0: Duit ya.
1: Ya, duit.
0: Duit.
1: Kalau ingin kembali untuk bilang sayang, waduh. Ya ini ada pengecualian sih kalau menurut gua ya. Ya kalau dia udah milik orang enggak juga. Ya ditahan say.
0: No.
1: Kalau masih sama-sama single, siapa tahu sama-sama lagi menahan diri, ya kan? Atau kalau ingin kembali mengejar mimpi, kenapa nggak mulai sekarang? Iya. Terus berangan-angan, terus-terusan gitu ya, terjebak ya.
0: Iya.
1: Terjebak dari dalam masa lalu mending. Kalau terjebak dalam fantasi masa depan.
0: Wah ini yang bahaya
1: ya,
0: sih.
1: Iya kan, kalau gue bikin ini kayaknya sukses, kalau gue bikin ini
0: Tapi nggak ngelakuin apa-apa.
1: Itu dia. Iya. Terus, kalau ingin kembali ngejar mimpi mulai hari ini, dan?
0: Iya, kalau ingin kembali memperbaiki hubungan yang mungkin pernah rusak, ya kan? Ya, lakukan apa yang mestinya kita bisa lakukan sekarang. Sekarang juga, nggak harus nunggu besok, nggak harus nunggu minggu depan, nggak harus nunggu tahun depan, gitu.
1: Iya,
0: sekarang, mumpung masih diberikan napas kehidupan, do it!
1: Iya,
0: jangan sampai nanti kita menyesal.
1: Sesungguhnya Daniel sedang berkata-kata pada dirinya sendiri.
0: Jangan dibuka sekarang.
1: Sama seperti gua sih. Kita sama-sama
0: betul.
1: Ada partnya di situ, betul. Kita sebenarnya semuanya lagi bicara sama diri kita sendiri, nggak hanya Daniel.
0: Honestly,
1: versi juga.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita menyadari itu, kita bisa berdamai sama diri kita sendiri.
0: Benar.
1: Iya nggak?
0: Benar banget. Setuju.
1: Bukan karena apa yang terjadi itu udah nggak penting.
0: Iya.
1: Atau benar-benar tidak penting. Tetapi karena hidup kita terlalu berharga untuk selamanya tinggal di tempat yang kita nggak bisa datangi lagi.
0: Waduh, dalam.
1: Ya, udah nggak bisa kita datangi lagi. Iya.
0: Kita udah nggak bisa lihat wujudnya. Kita udah nggak bisa genggam, ya kan? Yang kita bisa pikirin hanya rasanya mungkin.
1: Iya. Jadi untuk belajar untuk hidup di hari ini dan berbuat untuk hari ini, karena bagaimana lu di masa depan nanti adalah ditentukan apa yang lu kerjain hari ini.
0: Betul.
1: Waduh, gue gak nyangka ya.
0: Iya.
1: Ngomongin si mesin waktu, perenungannya sedip ini.
0: Sedip ini, seberat ini.
1: Iya, berat juga ternyata.
0: Iya. Ya.
1: Coba kita bawa seringan mungkin, tapi kita kena juga ternyata.
0: Nyelakit ya guys.
1: Oke, semoga perenungan ini bisa bikin kita lebih menikmati hari ini. Iya, angan-angan boleh, mengingat yang lalu juga boleh.
0: Boleh.
1: Tapi ingat, kita harus hidup hari ini.
0: Betul.
1: Untuk masa depan yang lebih baik.
0: Setuju.
1: Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih.
1: Yang udah tap-tap love di akun TikTok Heartland FM.
0: Iya.
1: Yang sudah menemani kita dari tadi sejak jam 3 sore. Thank you ya semuanya.
0: Terima kasih. Gue yakin
1: hari ini di CS kali ini lu dan gue bersama Daniel belajar banyak hal.
0: Banyak banget.
1: Oke, yang tugas ada Versiana.
0: Dan ada Daniel juga.
1: Kita mau kasih ingat kalian semua dan mau infokan ke kalian semua, kalau ada program BDK Bangkit dari Keterpurukan dan spesial untuk hari ini akan ada Bapak Hussein Nazaz Diman MHMAG. Beliau adalah Ketua Umum Sinode GKII, seorang advokat, seorang konsultan hukum yang akhirnya dipanggil untuk melayani. Ini akan luar biasa sekali kesaksiannya. Jadi simak edisi BDK sesaat lagi jam 5 sore yang akan dipandu sama Oktrin. Sekali lagi ada versi
0: dan ada Daniel.
1: Kami mau pamit dulu. Terima kasih kesempatannya. Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dadah.
0: Bye.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Hidup tidak selalu indah seperti pelangi. Terkadang muncul situasi yang mendatangkan duka, kecewa, dan rasa sakit hati. Walaupun kamu telah berusaha untuk menghindarinya, namun tetap saja kesedihan dan kekecewaan pasti akan menghampiri, bahkan membuat kita terpuruk dan patah arang. Tapi orang-orang yang berhasil bangkit dari keterpurukannya adalah orang-orang yang telah berjuang untuk keluar dari kekecewaannya. Mari belajar dari kisah hidup orang lain dan menyadari kita tidak berjuang sendiri. Akan ada hari-hari yang lebih baik untuk orang-orang yang tidak menyerah dan berputus asa. Mari simak BDK, bangkit dari keterpurukan bersama Versiana dan temukan semangat baru.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, senang sekali kembali hadir dalam program kesayangan Anda di BDK Bangkit dari Keterpurukan. Bersama saya Oktrin yang hadir menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Dan Heartliner, pernahkah Anda merasa bahwa takdir sejak awal sudah tidak berpihak kepada Anda? Bagaimana rasanya jika keterbatasan, rasa kehilangan dan juga pahitnya hidup sudah menyapa bahkan sejak kita masih bayi? Dan di sore hari ini dalam program BDK, kita mengangkat tema Aku patah hati sejak bayi, namun dipulihkan dan diangkat Tuhan. Dan juga Heartliner, di studio Heartline di sore hari ini sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Hussein Saisdiman MH MAG, selaku Ketua Umum Sinode GKII dan juga seorang advokat dan konsultan hukum. Kita sambut dulu, selamat sore Bapak Hussein.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, apa kabarnya Bapak?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan, baik. Selamat datang di Heartline FM. Senang sekali, kita bersyukur ada kesempatan baik ya yang Tuhan berikan, akhirnya kita bisa dipertemukan di program ini. Dan juga Heartliner, kita akan sharing-sharing mengenai kehidupan seorang Bapak Hussein Saisdiman juga. Dan Heartliner bisa menyimak siaran ini di streaming kami di www.heartline.co.id, juga bisa melalui aplikasi Jalur Hati, dan juga Anda bisa menyimak di live channel YouTube kami di Heartline Network. Langsung saja nih Pak Hussein.
1: Siap.
0: Mengapa kita mengangkat tema tentang ini? Karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan seorang Bapak Hussein ya. Nah Pak Hussein, kita tahu kalau kehidupan Bapak sekarang ini mungkin orang sudah melihat, wah sangat sudah jaya dan enak sekali kelihatannya ya Pak. Tapi pasti Heartliner juga perlu tahu bahwa kisah di balik itu, kehidupan Bapak dari masa kecil bagaimana Pak? Boleh diceritakan kisah Bapak atau kehidupan Bapak di masa kecil?
1: Baik, terima kasih. Jadi saya lahir dari keluarga yang sangat miskin di pedalaman Kalimantan. Sering saya masa kecil tuh orang suka tanya, kamu dari kampung mana gitu. Saya tuh bingung mau jelaskan bagaimana, karena sebenarnya saya tuh gak punya kampung. Jadi orang tua saya berladang, berpindah di Kalimantan, di dalam hutan. Dan pada waktu sekitar tahun 80-an mungkin, baru orang dari desa mendata penduduk. Tapi naik ke hutan-hutan untuk cari penduduk yang nomaden di hutan. Dan mendata kami masuk di kampung itu. Sehingga makanya saya tidak tahu harus bilang kampung apa begitu. Karena sebenarnya tidak punya kampung, tidak lahir di kampung. Saya lahir di hutan. Dan saya sudah yatim piatu sejak kecil. Jadi saya diasuh oleh orang tua tunggal ayah saya. Sampai umur 15 tahun ayah saya lagi meninggal gitu.
0: Ya. Baik-baik. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa Bapak sudah menjadi seorang yatim piatu sejak bayi. Apa yang paling membekas saat itu, Pak? Kehidupan Bapak, perjalanan masa kecil Bapak saat itu.
1: Ya, yang paling membekas itu sejak SD ya. Jadi, saya itu sebenarnya belum seharusnya sekolah. Jadi, kakak-kakak saya ada tiga kakak perempuan. Mereka waktu saya umur 5 tahun, mereka sering bawa saya ke sekolah. Di Kalimantan itu sekolah SD itu rumahnya panggung gitu ya. Nah jadi saya dibawa dari ladang, digendong, kadang ada jalan yang agak bagus, saya bisa jalan juga. Dengan membawa ada kulit buah pinang ya, dia lebih lebar gitu ya. Jadi dibawa itu untuk alas duduk dan untuk saya tidur di bawah, di kolong sekolahan. Nah waktu itu saya sering mendengar orang belajar di dalam tuh, saya sering dengar dari bawah orang menghitung dari 1 sampai 10 atau apa melafal abjad kali 1 sampai 10 atau apa begitu. Nah, saya nangkap, menyimak terus. Nah, terus gurunya baik, lalu gurunya bilang sama kakak saya, "Kenapa kamu buat adikmu di kolong?" Baru kakak saya bilang, "Ah, supaya dia tidak mengganggu." Baru gurunya bilang, "Ah, dia tidak mengganggu kok. Bawa saja ke dalam gitu." Nah, lalu saya dibawa ke dalam kelas.
0: Dan ikut belajar saat
1: ikut
0: itu, Pak.
1: Ikut belajar. Nah, terus kalau gurunya suka tanya misalnya, 1 tambah 3 berapa misalnya gitu. Saya lihat kiri kanan, Tidak ada orang jawab. Yeah. Lalu saya yang jawab.
0: Dan, okay.
1: dan bisa.
0: Gitu. Wow.
1: Baru gurunya bilang gini, ah, kalau begitu kamu masuk sekolah saja. Begitu. Okay. Akhirnya saya masuk sekolah. Mm-hmm. Tapi karena umur masih kecil, yeah. dibikin tua umurnya.
0: Oke, okay. ada perubahan ya, gitu ada ya perubahan. Pak. Karena, supaya bisa masuk sekolah
1: bisa
0: saat
1: masuk
0: itu.
1: Sekolah. Karena dulu kan nggak pakai akta,
0: ya,
1: akta kelahiran
0: ya,
1: atau apa
0: benar.
1: Gitu. Jadi bisa gitu. Nah, saya tidak punya seragam merah putih. Mm-hmm. Sehingga selama 6 tahun saya SD itu nggak pernah ikut upacara bendera.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya tidak punya seragam merah putih. Gitu. Mm-hmm. Nah, itu hal-hal yang paling membekas bagi saya. Dan kita tidak pernah mengenal apa yang namanya jajan, mm-hmm. sarapan pagi nggak pernah. Mm-hmm. Jadi kami berladang di hutan. Yeah. Nanti pagi-pagi kami ambil ubi singkong itu, mm-hmm. Dibawa ke sekolah, ubi mentah ini.
0: Yeah.
1: Nanti kalau sudah mulai lapar, dikupas ubinya dan makan ubi mentah.
0: Oh.
1: Selama 6 tahun sekolah itu
0: di
1: seperti
0: SD.
1: Itu. Di SD.
0: Oh, wow. Perjalanan yang sangat yeah. sederhana ya. Yeah. Bagaimana yeah. seorang Pak Hussein demi untuk menuntut ilmu yeah. selama 6 tahun tidak yeah. ikut upacara karena tidak yeah.
1: punya seragam.
0: Tapi penasaran Pak, dari pihak yeah. sekolah apakah tidak masalah dengan hal tersebut?
1: Karena itu di pedalaman ya. Mm-hmm. Jadi tidak masalah.
0: Tidak
1: rupanya.
0: Masalah. Yang penting kita yeah. punya niat untuk yeah, menuntut betul. Ilmu tentunya. Betul. Dan hardliner, lihatlah kehidupan seorang Pak Hussein mm. yang kalau kita lihat sekarang dia adalah seorang ketua sinode dari GKII. Tapi siapa sangka di masa kecilnya bahkan dia tidak mengenal jajan, yeah. dia tidak mengenal seperti anak-anak lainnya yang anak-anak lainnya lakukan ya. Demi supaya tidak lapar dia membawa ubi. Yeah. Dan nanti di ubi mentah dan dimakan. Itu adalah kehidupan yang sangat sederhana nih semua hardliner. Nah, Pak Hussein, tadi di awal juga sudah Bapak sebutkan kalau Bapak berasal dari daerah pedalaman ya.
1: Pedalaman
0: dan sangat tertinggal juga. Pernahkah Pak Hussein saat itu merasa bahwa dengan kondisi Bapak dari daerah terpencil, dari daerah pedalaman, ini juga bisa menjadi penghalang untuk Bapak mempunyai masa depan yang baik?
1: Saya sebenarnya nggak terlalu mikir soal itu ya. Jadi pernah satu ketika waktu saya kelas 3 SD ya. Tapi sebetulnya sebelumnya kita tuh sering dibully ya yeah. sama teman-teman sekolah. Mm-hmm. Nah, kalau saya kan pakaiannya itu-itu terus nggak mm-hmm. pernah ganti gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kotor, kumuh gitu. Mm-hmm. Nah, terus waktu teman-teman tuh suka membully.
0: Yeah.
1: Satu ketika di Kalimantan itu ada survei Pertamina yang bikin bor di hutan-hutan gitu ya.
0: Hutan-hutan, ya benar.
1: Nah, baru ada gubernur berkunjung ke pedalaman pakai helikopter mm-hmm. Pertamina ini.
0: Yeah.
1: Dan dia turunnya pas di halaman sekolah tempat saya sekolah.
0: Oke.
1: Anak-anak yang lain itu disuruh berdiri berbaris di jalan-jalan yang akan dilewati oleh gubernur.
0: Mm-hmm.
1: Nah, karena mereka punya seragam merah putih, punya sepatu,
0: yeah.
1: mereka pegang bendera kecil.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sedangkan saya karena saya tidak punya itu, mm-hmm. saya disuruh tinggal di dalam ruangan saja.
0: Okay.
1: Saya hanya ngintip dari balik jendela melihat. Dan saya lihat, wih, gubernur gagah sekali.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dan sebelumnya memang saya nggak pernah membayangkan ada orang segagah itu, ada orang punya pakaian rapi.
0: Yeah.
1: Dulu ayah sering bawa ke kampung mm-hmm. hanya untuk jualan sayur, mm-hmm. untuk jualan produk-produk dari hutan yeah. seperti itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan perginya ke kecamatan yang mm-hmm. agak besar sedikit dari kampung, di mana ada bisa jual sembako yang agak lengkap begitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan rasa senang luar biasa.
0: Yeah.
1: Nah, sering kita baca-baca buku pelajaran itu, ada sebutan kota Pontianak, mm-hmm. kota pokok kota-kota provinsi begitu yeah. ya, dan ada gambarnya.
0: Mm-hmm.
1: Saya tuh membayangkan, wah, kalau saya pernah ke kota ini, itu sudah bayangannya tuh sudah seperti ke luar negeri.
0: Oke. Okay.
1: Terus sering kali melihat TV waktu mau 17 Agustus,
0: yeah.
1: zaman itu Pak Soeharto presiden,
0: mm-hmm.
1: dia pidato 17 Agustus, lihat TV itu kan TV hitam putih gitu yeah. ya, yang mendidih gitu.
0: Mm-hmm.
1: Melihat kota Jakarta itu ada gedung tinggi-tinggi.
0: Gedung tinggi, iya.
1: Saya berpikir, wah, kalau saya pergi ke Jakarta sudah seperti pergi ke surga begitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nggak muluk-muluk, jadi semua hal itu. Tapi hal yang menjadi titik balik itu, sebenarnya saya terbangun sebuah motivasi begini.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun ayah saya tidak, bukan orang terpelajar, tetapi menurut saya, dia paling pintar memberi motivasi.
0: Oke.
1: Okay. Waktu gubernur ada berkunjung ke sana,
0: mm-hmm.
1: Karena dia pakai jas safari, terus ada apa Garuda di bajunya itu.
0: Yeah.
1: Waktu pulang sekolah saya cerita sama ayah saya bilang, "Pak, tadi ada gubernur datang," saya bilang gitu. Dia bilang, "Gubernur itu seperti apa?" Saya bilang, "Wah, gagah Pak orangnya." Terus dia ada apa ada Garuda di sakunya.
0: Yeah.
1: Ada baru dia tanya sama saya, "Nanti kamu kalau sekolah mau jadi apa?" Saya bilang, "Saya mau jadi gubernur."
0: Okay.
1: Dan dia bilang, "Wah, hebat. Kamu pasti bisa. Kamulah yang akan membanggakan Bapak. Mohon maaf Bapak nggak bisa bawa kamu ke kota, nggak punya rumah yang baik, tapi kita tinggal di hutan, di gubuk-gubuk seperti ini. Tapi suatu saat nanti kamu jadi gubernur," dia bilang begitu.
0: Wow, jadi sebenarnya dari karena melihat kegagahan seorang gubernur yang datang di daerah pedalaman di daerahnya Bapak ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi Pak, kapan nih sebenarnya muncul keinginan dari diri Bapak untuk mengubah keadaan ini supaya memiliki kehidupan yang berbeda dari sebelumnya?
1: Sering saya dibully kan. Jadi satu ketika saya bilang sama Bapak saya, "Pak, besok saya nggak mau sekolah lagi." Terus dia bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Anak-anak nakal, mereka memplorotin celana saya, mereka lemparin saya dengan tanah." Nah, terus ayah saya peluk saya dan dia menangis. Dia bilang, "Bapak mohon maaf ya," dia bilang gitu. "Kalau kita seperti kehidupan orang lain yang kita punya rumah, kita seperti orang ke sekolah pakai sepeda, mungkin mereka tidak akan perlakukanmu seperti itu." Terus dia bilang, "Bapak tahu bahwa itu sangat sakit. Andai kata Bapak bisa memindahkan rasa sakit itu kepada Bapak, biarkan Bapak yang rasakan sakit itu dan kamu pantas untuk bahagia." Gitu. Nah, terus dia bilang, "Tapi nak, kamu tetap harus sekolah. Suatu saat nanti, kalau kamu sudah jadi gubernur, gak ada orang yang akan memperlakukan kamu seperti itu." Gitu.
0: Okay.
1: Nah, terus Bapak saya tuh kalau misalnya kan saya tidur agak telat bangun, dia sentuh-sentuh kakinya di kaki saya, dia bilang gini, "Gubernur gak boleh telat bangun."
0: Okay.
1: Nah, terus kalau saya ikut dia ke hutan, kalau misalnya lihat jerat atau apa gitu, saya jatuh, saya nangis. Terus dia tepuk-tepuk pundak, dia bilang, "Gubernur harus kuat, gubernur
0: gak boleh, gak boleh cengeng."
1: Nah, jadi itu seperti terdoktrin di pikiran saya bahwa suatu saat nanti saya akan jadi gubernur gitu. Dan satu hal yang apa ya, kayak saya bertumbuh dalam kepahitan itu sebenarnya, tapi saya dikuatkan oleh karakter ayah saya gitu ya. Jadi satu ketika saya kan masih anak-anak itu kan suka, kalau kita mau makan enak, kita pergi ke orang pesta. Jadi di kampung itu ada perusahaan kayu lok ya. Jadi kalau ada orang pesta suka ngundang karyawan perusahaan. Nah, jadi sudah disiapin makanan yang enak-enak di atas meja. Baru kami sama anak-anak, teman-teman saya, kami lari mau ambil makanan. Satu ketika saya mau ambil nasi, tangan saya dipukul dan orang yang jaga meja itu bilang bahwa ini untuk tamu, anak-anak nggak boleh, anak-anak nanti saja begitu. Sejak saat itu saya merasa bahwa wah, miskin itu sakit. Dan suatu saat nanti ini yang harus saya perjuangkan. Saya paling takut miskin, saya paling pokoknya itulah yang ini itu jadi titik balik bahwa kalau miskin orang bisa perlakukan kita
0: semena-mena
1: gitu. Nah, terus saya tuh kan di sana itu kalau orang pesta itu gotong royong masak. Jadi masak pakai kuali besar. Nah, nasi dimasak di situ. Biasanya orang ambil nasinya, taruh di daun pisang. Nah, baru ada kerak nasi di bawahnya tuh kan. Yang seperti kerupuk begitu dia. Jadi orang congkel itu, dikasih air sedikit, congkel itu digulung gitu. Lalu dilempar sebenarnya untuk pakan itik. Untuk pakan ternak begitu. Nah, karena kami tidak punya nasi, saya langsung sambut itu sebelum jatuh ke tanah. Dan itu yang saya makan, dan kadang saya bawa ke ladang, saya cuci dan saya jemur gitu. Tapi setiap kali saya melihat makanan itu, saya selalu membayangkan suatu saat nanti saya akan menjadi orang sukses. Ini sebuah proses dari apa yang saya ingin perjuangkan gitu. Tapi sebetulnya muncul kepahitan sebenarnya dalam diri saya. Saya berjuang untuk suatu saat, kalau saya sudah berhasil, saya akan menemuin semua orang yang pernah menyakiti saya. Saya mau menyalami mereka dan mengatakan terima kasih begitu.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Ternyata ya, kita juga perlu motivasi, ya, perlu ya motivasi. Pak Husainnya. Pak Husain dengan ayahnya, dengan cara mendidik dari ayahnya, bagaimana mungkin kalau ketika saat itu hanya seolah-olah hanya celetukan-celetukan candaan ya. Tetapi bagi seorang Pak Husain itu adalah motivasi juga dari orang tuanya untuk dia bisa nih mengubah hidup ya, mengubah nasibnya juga menjadi lebih baik. Nah, Pak Husain, dalam perjalanan hidup kehidupan Bapak menuju kehidupan yang sekarang ini, tentu banyak sekali perjuangan, rintangan, masalah yang terjadi. Apa masa yang paling berat, Pak, yang pernah Bapak alami?
1: Ya, ketika saya umur 15 tahun, saya, seperti saya bilang, saya punya perasaan yang sangat kuat dengan ayah saya. Tapi ayah saya selalu memberi motivasi seperti ini. Suatu ketika saya pinjam buku di apa namanya itu kan zaman SD impres zaman dulu itu kan selalu ada buku apa buku perpustakaan begitu. Kita pinjam, saya orang gemar membaca. Satu hari saya bisa membaca menghabiskan buku yang tipis-tipis sampai 3 buku begitu. Satu hari. Dan pada suatu ketika saya pinjam sebuah buku yang cerita rakyat. Salah satu isi cerita itu dia ceritakan begini. Ada seekor tikus jatuh ke dalam tempayan berisi beras begitu. Lalu tikus itu senang sekali. Dia makan beras itu dan kenyang. Lalu dia tidur. Bangun, dia makan lagi, kenyang, dan dia tidur lagi. Sampai berasnya habis. Baru sudah kosong dah di bawah, di dasar tempayan. Baru dia berjuang untuk loncat-loncat, mau keluar. Tetapi dia tidak bisa. Dan dia lelah, dan karena kelelahan dia mati, dan mati di situ. Nah, jadi saya cerita itu sama bapak saya waktu sedang makan. Lalu ayah saya bilang begini, nak, zona nyaman tidak akan pernah membuat kita lebih berhasil.
0: Okay.
1: Jadi kesulitanlah yang menimpa kita untuk itu. Terus dia bilang begini, kamu akan lulus SD. Di kampung ini gak ada SD lagi. Nah, kita harus pisah, tapi kamu harus kuat. Karena dengan pisah itu seperti cerita tikus jatuh ke dalam tempayan itu. Kalau tikus itu aman terus, kalau kamu ada di bersama bapak terus, mungkin kamu tidak bisa menjadi orang yang lebih kuat. Karena kalau kita pisah, kamu akan lebih kuat. Nah, berdasarkan itu, saya harus merelakan hati untuk pisah dengan dia. Selama 3 tahun saya SMP, saya tidak pernah bertemu dengan dia karena saya harus bekerja. Saya bekerja di penggilingan padi. Di, dan karena itu di kampung, biasanya orang setel dia punya kipas untuk hembuskan gabah itu kadang nggak kuat nggak sama setelannya, kadang suka kencang sehingga berasnya banyak terlempar. Nah, jadi saya kumpulkan gabah yang sudah jatuh terlempar itu, lalu sampai 2-3 karung begitu saya bawa ke sungai, saya taruh di bakul, dan gabahnya hanyut karena dia timbul. Jadi beras di dalamnya itu saya ambil. Nah, beras itulah yang untuk saya masak, dan biasanya hanya satu genggam satu hari. Dan dimakan untuk tiga kali makan. Jadi saya kasih air banyak, penuh satu periuk, lalu dia turun, nanti baru kasih garam sedikit, tambahin lagi airnya sampai nggak kelihatan nasi, dan itulah yang dimakan. Selama 3 tahun itu saya terus berjuang begitu. Satu ketika waktu saya kelas 3 SMP, ayah saya kirim kabar melalui telegram. Waktu itu kan nggak ada handphone, nggak ada segala macam gitu. Melalui telegram di kantor camat. Nah, SMP itu di kecamatan. Lalu orang sampaikan ke saya. Ketika saya dapat berita itu bahwa ayah saya sakit keras. Dan tapi karena saya harus ujian, saya nggak tinggalkan ujian, tapi saya pikir tunggu selesai ujian baru saya pulang. Waktu saya sudah selesai ujian, saya pulang, ternyata ayah saya sudah sekarat. Hanya 2-3 hari begitu saya urus dia, dan dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, itulah titik depresi yang sangat berat bagi saya. Dan itulah karena saya depresi berat, saat itu saya bertemu Kristus.
0: Berarti ketika mengalami di mana kehilangan orang tua, ayahnya seorang Pak Husain, itu adalah salah satu titik terberat dalam titik hidup terberat. Bapak. Nah, Pak, dengan keadaan yang sudah Bapak alami saat itu, apa yang menjadi alasan untuk Bapak terus berjalan?
1: Awalnya itu memang terasa seperti itulah akhir dari segalanya, gitu ya. Tapi ucapan-ucapan ayah saya tuh sering membekas,
0: terngiang, gitu
1: ya, terngiang-ngiang bahwa hidup ini memang harus diperjuangkan, dan kita memang tidak pernah tahu kapan hidup ini akan berakhir. Seandainya kita harus hidup 10 tahun lagi kah, 50 tahun lagi kah, 10 atau 15 tahun itu harus berarti. Untuk berarti itu tidak bisa orang lain berjuang untuk kita. Kitalah yang harus memperjuangkan hidup kita sendiri. Tapi sebetulnya itu hanya ada dalam tataran nalar ya, gitu ya. Nah, tapi ada kekuatan spiritualitas yang mengubah segalanya. Jadi waktu itu saya sudah nggak bisa tidur karena depresi berat. Jadi waktu ayah saya meninggal kan harus ada orang yang berkunjung ke rumah itu. Gubuk sebenarnya, pondok itu ya. Jadi ada kamar-kamar kecil begitu tempat dia waktu dia sakit itu. Saya harus bongkar itu supaya muat untuk ada orang yang berkunjung. Nah, waktu saya bongkar-bongkar itu, saya ketemu dengan tulisan, buku-buku yang dia catat. Ya. Jadi saya melihat begitu banyak harapan dia, doa dia untuk saya. Dan itu membuat saya tuh susah tidur. Satu hari saya tidak bisa tidur, dua hari, sampai enam hari berturut-turut saya nggak bisa tidur. Lalu ketika itu saya ada dalam satu krisis psikologis yang sangat berat. Saya ketemu dengan seseorang yang membawa saya ke seorang pendeta. Dan pendeta ini dia membaca Alkitab untuk saya. Waktu saya berhadapan dengan dia, saya pingsan dan dia berdoa untuk saya dengan menyebutkan ayat-ayat Alkitab. Dari situ saya mendapatkan penguatan dan ketika saya pulang beberapa hari kemudian, saya balik lagi, saya bertanya, Bapak, ada nggak buku yang Bapak sebutkan waktu dalam doa itu? Saya, karena saya orang yang gemar membaca ya, dan dia kasih saya Alkitab dan setiap hari saya baca Alkitab.
0: Baiklah. Nah, Pak, tadi juga Bapak udah bilang ya barusan kalau perjalanan seorang Pak Husein itu kemudian membawa Bapak menjadi seorang pendeta saat ini ya. Nah, seberapa besar sih, Pak, sebenarnya peran Tuhan dalam proses perjalanan hidup Bapak?
1: Ya, seluruhnya itu adalah peran Tuhan. Seperti firman Tuhan bilang bahwa Tuhan mengenal kita sejak dalam kandungan. Ia sudah merancangkan kita untuk apa, menetapkan kita untuk menjadi nabi Tuhan bagi bangsa-bangsa. Jadi pada saat itu karena saya punya ambisi untuk mengubah dari kemiskinan untuk bangkit gitu ya. Dan satu ketika saya datang ke gereja, saya tidak mengerti banyak tentang gereja, saya masih belajar. Dan saya tidak masuk ke dalam gereja itu, saya hanya berdiri di luar gitu. Karena dalam gereja itu penuh dan saya juga takut karena saya tidak tahu cara seperti apa. Saya lihat hanya orang duduk, berdiri begitu. Nah, rupanya itu kunjungan dari sekolah teologi. Dan mereka mempromosikan sekolah itu dan membagi-bagi semacam formulir begitu.
0: Formulir, iya.
1: Nah, saya baca itu sekolah teologi. Saya tidak mengerti apa itu teologi. Saya berpikir itu teknologi. Saya pikir itu kayak sekolah orang bikin pesawat begitu. Lalu saya terima saja, lalu saya lihat di situ syaratnya harus dibaptis, harus macam-macam begitu. Saya datang ke pendeta untuk minta dibaptis. Di sana saya dibaptis, tapi dibimbing untuk terima Yesus, dimuridkan. Setelah saya terima isi formulir itu, baru saya antar ke sekolah itu dan saya langsung masuk situ. Saya kaget bahwa tiap hari hanya berdoa, baca firman Tuhan, terus saya berpikir kapan bikin pesawat, kapan bikin. Nah, tapi saya mau tinggalkan itu, cuma sudah terlambat untuk masuk ke yang lain gitu kan. Jadi karena sudah terlambat, ya sudahlah, yang penting saya sekolah
0: dulu.
1: Karena naluri saya memang naluri untuk sekolah.
0: Sekolah
1: itu apa saja, yang penting bisa membuat saya tidak miskin lagi begitu. Nah, sehingga saya tuh fokus. Jadi saya tidak mau pacaran, saya tidak mau terganggu apapun. Saya menjadi pekerja keras seperti itu, harus bisa menabung dan semuanya itu. Nah, jadi memang awal sulit, saya memori saya masih teringat dengan bapak saya, tetapi dari waktu bapak saya melepas saya pergi waktu SMP, karena saya menceritakan kepada dia tentang cerita rakyat yang tikus jatuh ke tempayan beras itu, dan itu membuat saya selalu mengalahkan itu, mematahkan itu. Dan konsep saya waktu itu bahwa ayah saya masih bisa menyaksikan perjuangan saya begitu. Nggak, saya berpikir bahwa yang penting ayah saya tersenyum seperti itu. Tapi setelah saya terima Yesus itu berubah.
0: Berubah.
1: Jadi bukan, tidak lagi meyakini bahwa ayah saya menyaksikan perjuangan saya seperti itu.
0: Oh, wow. Nah, Pak Usen, dari perjalanan hidup Bapak, lika-liku kehidupan, bahkan sampai sekarang ini ada pengalaman sebagai entrepreneur juga ya, Pak ya, dan menjadi praktisi hukum. Pernahkah Pak Usen mengalami kegagalan dalam hidup yang justru kegagalan tersebut jadi pelajaran terbesar dalam hidup Bapak?
1: Hidup hampir dipenuhi dengan liku-liku itu ya. Gagal dan bangkit, gagal dan bangkit. Tapi saya tidak pernah melihat itu seperti sebuah kegagalan yang fatal, tapi saya merasa itu proses belajar begitu ya. Jadi dengan jatuh bangun itu saya tahu apa yang salah, apa yang membuat tertunda langkah gitu ya. Jadi saya selalu teringat bahwa suatu saat nanti saya jadi gubernur, suatu saat nanti saya jadi gubernur. Nah, waktu saya selesai dari sekolah teologi itu, saya tidak mengerti bagaimana cara untuk mulai melayani Tuhan. Lalu karena saya orang susah, lalu saya pergi ke pendeta untuk menanyakan bagaimana saya melayani. Ternyata harus melamar, terus sudah tidak ada tempat lagi, dan saya orangnya kecil, kerdil gitu ya. Dan suatu ketika saya pergi ke hutan untuk ikut orang kerja kayu, kerja kayu log di Kalimantan. Saya tukang pikul kayu dan semua itu. Saya belajar menggesek papan dan semua itu. Tapi teman saya yang kerja ini bawa saya kerja ke bawa saya pulang ke kampungnya dia karena musim hujan. Di sana ada orang pesta. Lalu saya ikut mereka di sana. Karena dia pesta itu banyak orang mabuk dan segala macam, dia pergi ke mabuk mulai dari malam sampai pagi, kadang dari pagi sampai sore. Nah, saya sendiri di rumah. Nah, karena saya di rumahnya dia, ada istri, ada anak gadisnya dan segala macam, saya sungkan. Akhirnya saya pergi ke pelataran begitu, tidur-tiduran di situ. Terus ada orang kerasukan roh jahat. Lalu waktu itu saya, karena saya takut, saya usir orang itu sebetulnya. Saya bilang dalam nama Yesus, keluar kamu. Terupanya orang itu terjatuh dan seperti nggak sadarkan diri. Lalu saya doakan dia, doakan terus, dan dia sembuh. Dari situ saya sering dijemput orang untuk mendoakan orang sakit. Untuk ada orang sakit susah melahirkan segala macam, saya dipanggil untuk mendoakan dan saya doakan. Lalu dari situ banyak orang yang percaya. Dan ketika ada orang percaya, ada orang serahkan jimat, ada patung dan segala macam begitu, dan saya bakar dalam nama Yesus. Dan kalau itu saya diserahkan ke polisi, ada orang laporkan saya ke polisi, dan saya ditahan selama 12 hari di kantor polisi. Dan disitulah saya mulai bertekad satu saat nanti saya akan menjadi pengacara. Keluar saya dari penjara, saya kuliah hukum.
0: Baiklah. Untuk menegakkan keadilan juga ya, Pak ya. Karena memang banyak kesalahan terjadi ketika tidak ada yang bela, tidak ada bukti yang mendukung kalau kita tidak bersalah. Nah, Pak Usen, dengan perjalanan hidup yang sudah Bapak lalui juga, Pak, menurut Pak Usen, apa yang membuat seseorang bisa bangkit ketika dia jatuh dalam hidupnya?
1: Yang pertama, kalau secara pribadi ya, yang pertama itu kita harus mendapat sebuah motivasi-motivasi, keyakinan-keyakinan dasar ya. Nah, itu kita peroleh dari lingkungan bertumbuhnya kita. Misal seperti orang tua. Karena kebetulan saya punya orang tua itu, dia selalu memberi sebuah motivasi-motivasi besar begitu ya. Nah,

perjalanan hidup yang sangat luar biasa ya hardliner. Bagaimana seorang Pak Hussein yang dari kecil dia hidup dengan kesederhanaannya, bahkan dari kecil pun menuntut ilmu, dia sudah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekelilingnya, dibully, bahkan dibentak, dijauhi, dan diperlakukan berbeda dengan orang lainnya. Namun itu tidak menyurutkan semangat seorang Pak Hussein untuk terus bagaimana hidupnya dapat berubah menjadi lebih baik. Dan hardliner, kita akan kembali dan akan juga bertanya lebih dalam lagi bagaimana kehidupan seorang Pak Hussein hingga sampai saat ini, sesaat lagi setelah yang berikut ini.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang, Tuhan. Dan hanya tersisa nomormu, Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya tetap terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya mulai merasakan kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya tersebut, saya kembali melekat kepada Tuhan, menjadi solusi damai dan sukacita menjalaninya sampai saat ini. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama Anda di tengah kesibukan yang dijalankan. Dan Tuhan pasti akan mengatur yang terbaik untuk semua urusan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Salam ngulek. Hotline
0: FM. Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Hardline Radio untuk Indonesia.
2: Ya, kembali bersama dengan Oktrin dan juga narasumber kita masih di 100,6 FM di program kesayangan Anda Hardliner di BDK Bangkit dari Keterpurukan. Dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Husein. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana kehidupan dan juga ada kegagalan yang dialami oleh seorang Pak Husein di dalam kehidupannya pastinya. Tapi bagaimana kehadiran orang tua dan juga orang-orang terdekat di kehidupan kita yang bisa menjadi sosok yang menolong kita, memotivasi kita untuk kita punya niat mengubah kehidupan kita ya Pak ya. Dan juga pastinya Pak Husein melibatkan hidupnya kepada melibatkan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana dia berserah, bagaimana Tuhan punya peran yang sangat penting dalam kehidupannya. Nah Pak Husein, tadi sudah kita dijelaskan ya, kalau Pak Husein adalah seorang anak yang tumbuh dalam keterbatasan, dalam kekurangan, bahkan juga mengalami ditinggalkan orang terkasih, yaitu kedua orang tua. Kemudian Bapak menjadi seorang entrepreneur, advokat, pendeta, dan sekarang juga dipercaya menjadi ketua umum Sinode GKII. Apa yang Pak Husein rasakan ketika melihat perjalanan Bapak sebelumnya kembali?
3: Ya, ya saya mau klarifikasi dulu. Saya bukan ditinggalkan orang tua dalam artian kayak diterlantarkan gitu, bukan ya. Tapi ditinggal karena meninggal.
2: Karena meninggal, ya.
3: Jadi, saya karena dari kecil saya kegemaran saya membaca. Jadi begitu saya terima Yesus, saya dikasih Alkitab. Alkitab pertama saya waktu itu tuh Alkitab Gideon yang cuman perjanjian baru. Nah, sehingga habit saya yang orang yang suka membaca begitu itu menjadi seperti candu saya. Sehingga saya selalu membaca, membaca, dan membaca. Dan sehingga tidak terasa semua yang jatuh bangun itu proses, tapi seperti saya merasa Tuhan seperti pengganti ayah dan ibu saya. Tuhan selalu hadir berbicara kepada saya dari Alkitab itu begitu. Dan ketika saya melihat ke belakang, benar seperti firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa di dalam dirinya mengenai kita gitu ya. Dia memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya sangat bersyukur dengan semua kejadian yang pernah saya alami. Saya bersyukur karena saya lahir dalam keluarga miskin dan tidak punya apa-apa. Sehingga saya menjadi orang yang memiliki daya juang untuk itu. Dan saya pikir itulah cara Tuhan untuk membuat saya seperti ini sekarang. Saya bersyukur saya dulu masih kecil itu karena kurang gizi kali ya. Makanya kerdil seperti ini gitu ya. Stunting gitu ya. Nah, ada minder, banyak mindernya. Nah, dari itu saya menjadi orang yang takut bertengkar.
2: Oh, oke.
3: Menjadi orang yang
2: menghindari perdebatan,
3: menghindari perdebatan konflik, gitu ya. Terus saya berusaha untuk tidak menjadi orang yang sombong. Apa sih yang saya sombongkan, gitu ya. Dan saya benar-benar merasa ada satu getaran jiwa untuk bersyukur bahwa tangan Tuhanlah yang membuat ini semua. Dilihat ke belakang, tidak ada hal yang menjadi alasan kenapa saya ada pada posisi ini hari ini, gitu ya. Semua Tuhan ukir semua hal yang terbaik dalam hidup saya, lebih dari apa yang pernah saya bayangkan dalam hidup saya, gitu ya. Dan seperti Roma 8 ayat 28 bilang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saya percaya bahwa saya adalah orang terpanggil itu. Dan terpanggil sesuai dengan rencananya itu. Dan benar Tuhan bekerjakan segala sesuatu, mulai dari saya merasa beruntung saya punya keluarga walaupun dia tidak kaya, tetapi justru melahirkan saya seperti ini. Kalau saya lahir dalam keluarga kaya, mungkin saya akan sombong. Dan firman Tuhan bilang bahwa tinggi hati mendahului kejatuhan dan kesombongan mendahului kehancuran. Itu yang saya sangat banggakan.
2: Wow. Nah Pak, tapi hardliner di luar sana pasti mungkin ada yang sekarang sedang mengalami keterpurukan dalam kehidupannya. Dan dia juga sudah berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya dengan dia berusaha, bahkan dia berdoa. Nah kalau untuk Pak Hussein sendiri Pak, ketika Bapak berada di fase yang Bapak terus berdoa, tapi merasa seolah-olah saat itu Tuhan hanya diam saja, tidak memberikan jawaban. Nah, bagaimana saat itu, Pak?
3: Seringkali kita ada pada posisi itu, tetapi kita tidak boleh meyakini itu terjadi seperti Tuhan tidak peduli.
2: Iya.
3: Karena itu kan hanya ada dalam pikiran kita kan. Nah, pikiran kita itu seperti medan kebohongan yang setan tanamkan kan gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita antara misalnya percaya kebenaran itu apa yang Alkitab katakan, atau kita mengaminkan kebohongan yang iblis tanamkan di pikiran kita. Salah satu contoh misalnya, kalau ada dua orang misalnya, dua anak. Si anak yang satu mengatakan ayahnya kejam misalnya begitu. Si anak yang satu mengatakan tidak seperti itu, padahal lahir dalam keluarga yang sama. Perspektifnya lah yang membuat itu mengendalikan berbeda pola pikirnya begitu. Nah, saya juga pernah ingat satu buku cerita rakyat juga. Jadi, tapi ini kayak cerita rakyat yang memberi motivasi. Dia bilang begini, ada seorang anak berjalan di pantai, lalu tiba-tiba sandalnya copot. Lalu ketika dia mengambil sandalnya copot, gelombang datang menyapu sandal itu dan membawanya ke tengah lautan. Lalu dia bilang bahwa laut ini pencuri gitu. Laut ini kejam karena dia mengambil sandal saya. Lalu ada seorang nelayan datang. Dia mengatakan laut ini adalah sumber rezeki bagi saya, sumber penghidupan saya karena dia nangkap ikan dari lautan. Baru ada seorang kakek lagi, dia jalan di pantai itu, dia menemukan mutiara. Dia mengatakan bahwa lautan itu begitu indahnya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya perspektif atau sudut pandang itu menentukan apa yang kita yakini, dan apa yang kita yakini itu menentukan apa yang motor yang untuk menggerakkan kita. Jadi kuasain saja pikiran keyakinan itu, milikin saja keyakinan yang positif, maka kita bisa selalu bangkit dari kegagalan itu. Jangan berusaha mengembangkan itu perspektif yang keliru, pikiran-pikiran negatif. Jadi bagi saya muncul pikiran negatif itu kan dari perspektif dunia kan gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang waktu setelah dia bangkit dari antara orang mati, waktu dia mau naik ke surga, dia bilang segala kuasa ada padaku di surga dan di bumi kan. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Jadi sebetulnya kenapa? Karena sejak dalam kandungan manusia ini dimuridkan oleh dunia ini. Dengan konsep-konsep dunia ini yang sebenarnya membunuh manusia dan itu bersumber dari kebohongan-kebohongan iblis. Oleh sebab itu manusia itu harus dimuridkan oleh firman itu sendiri, oleh Kristus itu sendiri. Dengan demikian maka menjadi antitesis dari semua filsafat-filsafat palsu, konsep-konsep palsu, pandangan-pandangan negatif tentang diri sendiri yang bersumber dari kebohongan.
2: Oke, berarti kita harus meyakini yang baik juga ya Pak ya. Kalau dari kita meyakini kalau Tuhan tidak menjawab setiap doa kita, itu juga akan mempengaruhi.
3: Oh iya, sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, sebenarnya itu siapa bilang begitu?
2: Iya.
3: Itu kan pikiran kita,
2: pikiran
3: yang mengatakan
2: kita,
3: begitu.
2: Iya.
3: Sedangkan Alkitab itu kan tidak mengatakan begitu. Jadi sebetulnya tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ada misalnya Tuhan memberi apa yang kita minta, tetapi ada yang Tuhan tidak memberi apa yang kita minta karena suatu alasan.
2: Iya, benar.
3: Alasan mungkin karena dia ingin kita tekun supaya kita terus datang kepada dia, seperti cerita tentang janda yang minta haknya dari hakim itu. Terus ada kemungkinan juga apa yang kita minta itu akan membahayakan jalan hidup kita.
2: Iya, benar.
3: Saya
2: sekali.
3: Dulu kan pernah, saya bilang saya mau jadi gubernur kan. Tapi saya juga pernah jadi gubernur sebenarnya. Saya gubernur gereja Kemah Injil. Saya pernah jadi ketua wilayah gereja Kemah Injil. Nah, tapi Tuhan melindungi saya untuk tidak jadi gubernur yang lain. Mungkin kalau saya jadi gubernur yang artinya kayak gubernur pemerintah atau segala macam. Jangan-jangan saya jatuh korupsi atau apa seperti itu. Jadi banyak sekali cita-cita kita, impian-impian kita yang ideal. Kita sudah berdoa, kita sudah minta untuk itu, tapi tidak tercapai. Apakah berarti Tuhan tidak menjawab? Menurut saya bukan begitu. Tapi ada cara, ada maksud Tuhan yang terbaik, ada rancangan yang terbaik, karena seperti tingginya langit dari bumi kan begitu tingginya rancangan Tuhan dari kita. Jadi yang terpenting bagi saya itu adalah ikhlas mempersembahkan tujuan hidup ini kepada tujuan Tuhan. Ikhlas menyambut dan menerima dan merayakan rancangan Tuhan itu, kita menyelaraskan rancangan hidup kita, keinginan hidup kita kepada dia, sehingga itu membawa damai sejahtera, membawa
2: Siapa sangka seorang Pak Husein yang awalnya bercita-cita menjadi seorang gubernur. Itu yang dia doakan, itu yang dia usahakan. Tapi lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupannya sekarang. Mungkin kalau kita berpikir kita dulu pernah bercita-cita untuk menjadi seorang apa, atau mungkin kita bercita-cita untuk mendapatkan apa, tapi saat ini bukan hal itu yang kita dapatkan. Percayalah, itu yang sudah dipersiapkan Tuhan, yang terbaik untuk hidup kita. Nah Pak Husein, kalau kita melihat dan kembali lagi ke masa lalu, apakah ada pengalaman pahit seorang Pak Husein yang dulu terasa seperti keterpurukan, tetapi sekarang Bapak menilai dari sudut pandang masa kini, justru Pak Husein lihatnya sebagai bagian penting dari perjalanan hidup Bapak?
3: Ya, yaitu tadi seperti yang saya bilang bahwa tidak pernah lepas dari keterpurukan demi keterpurukan yang saya alami. Nah, tapi kekuatan keyakinan membuat kita cepat bangkit dan merubah image tentang tidak ada harapan, image tentang keterpurukan yang akhir dari segalanya itu kepada satu keyakinan tentang sebuah proses. Jadi sebenarnya rasa keterpurukan itu kan soal rasa. Bukan soal bagaimana kita apa pengalaman yang sedang kita alami, tapi soal apa perasaan kita terhadap pengalaman yang kita alami. Nah, jadi seringkali memang ketika kita misalnya keterpurukan itu dari sisi apa sih sebetulnya? Kalau misalnya apa yang harapan kita yang tidak terpenuhin, kita terpuruk, merasa terpuruk karena tidak mencapai itu. Misalnya ketika orang mau tes PNS misalnya, atau tes untuk pekerjaan, tapi tidak bisa mencapainya, kan terpuruk, kan kecewa kan begitu. Nah, saya sering mengalami hal itu, tetapi karena itu tadi, karena habit saya sebelum saya percaya Kristus, saya juga habitnya suka membaca. Nah, jadi akhirnya setelah saya percaya Tuhan, nah, bacaan favorit saya adalah Alkitab. Nah, sehingga ketika saya terjebak ke dalam sebuah perasaan itu, saya tidak mau membiarkan perasaan saya mengendalikan saya. Tetapi saya mau memberi tempat kepada kekuatan motivasi, kekuatan keyakinan yang menguasain saya, sehingga rasa terpuruk itu tersingkirkan. Pengalaman jatuh bangun itu ya boleh dibilang hampir setiap fase kehidupan ya. Pada fase masa kecil, masa itu saya bilang selama saya SD, saya enggak pernah ikut upacara bendera. Itu terpuruknya luar biasa. Dan ada kampung saya itu, yang saya bilang tadi itu, orang kampung itu mendata menjadi penduduknya itu, namanya itu Lemboyu namanya, kampung itu di Kecamatan Serawai, pedalaman. Baru dulu itu saya turun dari ladang, kan ke sekolah itu jalan kaki 2 jam. turun dari ladang, turun naik gunung gitu. Nah, biasanya kita turun pagi-pagi kita bawa sayur. Kita titip di orang yang ada warung atau apa begitu. Nah, baru kita sekolah. Kita pulang dari situ, kita ambil uangnya. Dan sisanya itu kita bawa pulang. Nah, sering kali saya ketemu dengan orang di jalan atau apa gitu, ada anak-anaknya yang jorok, misalnya ingus keluar atau apa begitu. Orang bilang begini, seperti orang Lemboyu kamu ini, jorok begitu. Jadi suka dibanding-bandingkan stigmanya begitu kan. Nah, dari situlah saya selalu mengatakan kepada diri saya sendiri, bodoh itu sakit, miskin itu sakit. Tapi tidak ada orang yang bisa mengubah itu kalau bukan dirimu sendiri. Nah, jadi kekuatan dari motivasi dari ayah saya, terus saya mengalihkan dari perasaan kepada sebuah tindakan. Perasaan negatif itu akan membawa energi negatif kan gitu. Jadi kita tidak perlu membiarkan perasaan itu terus menerus, tetapi alihkan. Karena saya orang gemar membaca, jadi saya suka beralih ke membaca. Begitu saya sudah percaya Kristus, saya alihkan menjadi membaca firman Tuhan. Sehingga ya tidak boleh membiarkan perasaan. Jadi terpuruk itu soal perasaan, bukan soal pengalaman. Pengalaman buruk kita hari ini mungkin sebelum kita miliaran manusia sudah mengalami hal itu.
2: Benar sekali. Wow, luar biasa. Nah, Pak Husein, Bapak seperti yang sudah saya sebutkan juga di awal, kalau Bapak adalah seorang entrepreneur, advokat, pendeta, bahkan ketua umum Sinode GKII, kehidupan yang kalau kita lihat sekarang sangat baik. Tapi kalau dari Pak Husein sendiri, apa sebenarnya Pak arti kesuksesan menurut Bapak sekarang ini? Apakah sama seperti yang Bapak artikan ketika Bapak di masa muda dulu?
3: Jauh sekali bedanya.
2: Jauh sekali.
3: Ya, jadi saya cerita agak menyimpang sedikit. Tapi satu ketika gini, saya waktu saya masih kecil, saya sering kena malaria ya. Ya, jadi karena sakit sering malaria itu, malaria yang keras menyerang saraf. Lalu saya sakit kepala menahun. Dan 4 tahun penuh saya ketergantungan dengan obat sakit kepala. Obat sakit kepala yang dijual di warung saja itu obat Paramid. Jadi saya mulai dari minum satu biji, minum satu biji, tapi 6 jam kemudian sakit lagi, minum lagi satu biji lagi begitu. Dan satu hari itu satu strip itu 4 biji. Sampai kayak meningkat dosisnya menjadi 2 keping satu hari, sehingga 8 biji selama 4 tahun. Bayangkan dalam 1 tahun itu kan 365 hari ya. 8 biji Paramek masuk dalam tubuh saya itu berapa kilo jadinya kan gitu. Nah, satu ketika ada teman seorang pendeta, seorang misionaris membantu saya bawa ke rumah sakit yang agak besar di sana. Rumah sakit itu rumah sakit Kristen. Lalu diperiksa, disedot cairan dari tulang belakang saya, ternyata katanya radang selaput otak. Itu meningitis. Dan itu tidak ada obatnya. Nah, dalam keputusasaan itu saya bilang begini, dalam doa saya bilang, Tuhan, mau gak Tuhan memberi saya umur hidup 1 bulan lagi. Kalau 1 bulan lagi Tuhan beri umur hidup saya hanya untuk memberitakan Injil-Mu. Dan ternyata lewat.
2: Dan tidak hanya 1 bulan
3: tidak
2: saja.
3: Tidak hanya 1 bulan sampai sekarang. Dulu rambut di kepala saya sudah mulai botak, dia mulai tumbuh lagi. Nah, jadi segala sesuatu yang saya capai hari ini, saya selalu aplikasikan ke itu. Semua untuk sebuah alasan. Alasan Tuhan bagi saya adalah untuk alasan Injil-Nya. Jadi dulu saya merasa bahwa segala perjuangan saya adalah untuk membuat saya menjadi terhormat. Karena saya sakit sekali, dihina di segala macam. Tapi sekarang tidak seperti itu. Saya merasa apapun yang saya capai itu adalah untuk sebuah alasan. Alasan itu adalah alasan Injil Kristus. Dan saya percaya hari ini Tuhan belum selesai dengan saya. Saya percaya untuk alasan Dia, untuk alasan itu, Tuhan pasti masih bisa mengangkat saya lebih lagi, masih memperluas. Dan itulah keyakinan yang saya bangun. Dan hampir 20 tahun.
2: Oh wow, luar biasa.
3: Saya mengalami ini hampir 20 tahun yang lalu.
2: Perjalanan yang luar biasa, bahkan sampai detik ini pun Pak Husein masih meyakini bahwa Tuhan masih bisa memakai Pak Husein lebih-lebih lagi. Wow, luar biasa. Dan Pak, dengan tanggung jawab Bapak yang banyak sampai saat ini, apa yang membuat atau apa yang menjadi alasan utama Bapak untuk terus berjalan, untuk terus bertahan dan kuat sampai saat ini?
3: Ya, karena satu keyakinan bahwa hidup yang ada pada saya ini bonus sebenarnya. Seharusnya 20 tahun lalu saya sudah meninggal. Karena katanya meningitis itu radang selaput otak belum ada obatnya.
2: Belum ada obatnya, ya.
3: Tetapi kenapa saya bisa hidup sampai sekarang? Ini adalah suatu alasan.
2: Oke.
3: Dan saya percaya karena untuk suatu alasan itu, maka saya harus selalu menundukkan diri kepada Dia. Gitu. Jadi saya sendiri juga kadang heran kenapa Tuhan melakukan ini semua untuk saya. Gitu ya. Karena saya tidak pernah berdoa minta. Saya sebelum saya ketua umum Sinode Gereja Kemen Indonesia, sebelumnya saya sekretaris umum.
2: Oke.
3: Sebelumnya juga saya ketua Departemen Hukum dan Advokasi di Gereja Kemen. Saya berpikir itu cukup. Gitu. Ya. Tetapi saya tidak pernah berhenti untuk melihat rancangan Tuhan dalam hidup saya.
2: Oke.
3: Tapi bukan untuk sebuah jabatan, bukan untuk sebuah posisi, tetapi untuk sebuah kesempatan.
2: Okay.
3: Sebuah kesempatan untuk berkarya, untuk memberitakan namanya. Pernah ada satu anak bertanya sama saya, Pak, pernah nggak ada doa Bapak yang tidak dijawab? Saya bilang, nggak pernah. Lalu terus, kenapa Bapak berdoa? Apa yang Bapak doakan? Saya bilang, doa saya itu adalah bahwa bagaimana hidup saya bisa menjadi sebuah legasi yang berharga. Gitu.
2: Oke. Okay.
3: Baik untuk gereja, untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, lalu ketika saya mau tes advokat pun, saya doa saya itu adalah begini, Tuhan, saya mau hidup saya hanya untuk pemberitaan Injil-Mu. Kalau dengan jalan itu, supaya Injil-Mu bisa diberitakan secara leluasa, saya percaya itu, dan Dia lakukan itu bagi saya.
2: Oke.
3: Okay. Memang awalnya saya jadi advokat itu karena dendam ya. Jadi karena saya diperlakukan, saya warga negara, tapi orang atas nama hukum menteror masyarakatnya dengan hukum, kan begitu. Saya mulai berpikir bahwa ini negara macam apa begitu ya. Nah, tetapi ternyata Tuhan merubah kemarahan dan kebencian itu berubah menjadi hal yang positif. Dan disitulah saya menemukan jalan-jalan rancangan-rancangan Tuhan yang berarti bagi saya, sehingga dengan saya sebagai advokat, saya juga sebagai seorang penginjil, pelayan, saya mengajar di sekolah Alkitab, seperti itu. Lalu ketika ada masalah gereja, ada masalah tanah, ada masalah macam-macam hal seperti itu, ya saya bisa menolong. Gitu ya. Dan saya melihat, saya menemukan bahwa tidak ada satupun dalam hidup ini sebetulnya yang tanpa Tuhan tahu, tanpa ada dalam rancangan Tuhan. Yang terpenting dalam hidup saya adalah saya menyelaraskan tujuan hidup saya dengan tujuan Tuhan.
2: Okay.
3: Lalu doa saya, permintaan saya selaraskan dengan isi hati Tuhan. Apa sih sebetulnya isi hati Tuhan? Alkitab bilang dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bilang bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia tidak mau seorang pun binasa, tapi Dia mau supaya setiap orang bertobat dan berbalik.
2: Okay.
3: Nah, artinya bahwa tujuan terdalam hati Tuhan itu sebetulnya. Maka kalau saya minta misalnya, saya tidak punya rumah misalnya begitu, saya minta rumah. Apakah tujuan akhir, outcome dari apa yang saya peroleh ini untuk tujuan itu enggak kan gitu. Kalau untuk tujuan itu pasti terjadi.
2: Okay.
3: Jadi diselaraskan aja tujuan hidup dengan tujuan Tuhan, keinginan kita dengan keinginan Tuhan, kira-kira seperti itu.
2: Wow, luar biasa sekali. Dan yang terakhir nih Pak Hussein, mungkin banyak hardliner di luar sana yang saat ini berada dalam titik terendah dalam kehidupan mereka, atau mungkin juga ada hardliner yang sudah selesai karena masa lalu atau kegagalannya. Apa yang ingin Pak Hussein sampaikan kepada hardliner?
3: Ya, saya mau katakan bahwa hidup ini ada dalam rancangan Tuhan ya. Jadi Tuhan sudah mengenal kita sejak kita dalam kandungan. Memang terkadang apa yang kita alami itu tidak ideal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu untuk sebuah kebaikan. Dan kebaikan yang Tuhan lakukan itu sempurna. Kita tidak perlu mengukur hal baik atau hal sukses itu dari apa yang orang lain alami. Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, itu pasti hal yang terbaik begitu.
2: Oke, wow, luar biasa sekali perbincangan kita di sore hari ini. Sebuah perjalanan hidup yang benar-benar membuktikan hardliner bahwa tidak ada kondisi yang terlalu hancur yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dari seorang bayi yang tumbuh, ada kepahitan, ada keterbatasan, dan hidup di sebuah daerah pedalaman, hingga menjadi sosok yang memberi dampak besar bagi banyak orang. Dan Pak Husein juga telah mengingatkan kita bahwa kegagalan dan penderitaan itu bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan bagian dari proses Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Sekali lagi terima kasih Pak Husein sudah hadir di Heartline FM dan juga sudah memberkati atas kesaksian dan sharingnya di sore hari ini. Bukan hanya Oktrin tapi juga Heartliner semua yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Heartliner yang sudah menyimak siaran dan juga program BDK Bangkit dari Keterpurukan. Semoga setiap percakapan dan juga kesaksian di sore hari ini bisa membawa dan menjadi berkat untuk Heartliner semua dimanapun berada. Akhir kata, saya Oktrin dan juga narasumber kita di sore hari ini pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Tuhan berkati.

0: lagi pusing 7 keliling mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-2920-5999 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang semua. Hanya tersisa nomormu Tuhan, dan Tuhan pun membalas. Dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya pun mulai kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya hal tersebut, kembali saya melekat kepada Tuhan dan menjadi solusi atas damai dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah kesibukan Anda, dan Tuhan pun pasti mengatur yang terbaik untuk urusan kita semua. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM 100.6 Heartline Radio, your family station.

1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya Anda dan keluarga di mana saja berada, semoga senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan dan penuh dengan damai sejahtera. Ya, senang rasanya malam hari ini saya Roman kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, di mana kita akan belajar bersama di udara mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen dan sekaligus akan menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya sangat menarik sekaligus mengajak Anda untuk kembali melihat arah hati kita, yaitu kerinduan surgawi. Dan pada malam hari ini, PRMK sudah sampai di episode yang ke-65 dengan temanya kerinduan surgawi. Adapun ayat firman Tuhan yang mendasari tema ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-2. Dan seperti biasanya dalam program ini sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta AP Education yang akan memfasilitasi kita di dalam mendalami pertanyaan-pertanyaan refleksi yang nanti kita akan dengarkan bersama, sehingga kita boleh semakin memahami terkait dengan tema kita tentang kerinduan surgawi di malam hari ini. Dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam Bapak Pendeta.
3: Selamat malam Bung Roman dan selamat malam Bapak Ibu pendengar semuanya.
2: Bagaimana kabarnya malam ini?
3: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
2: Puji Tuhan ya.
3: Haleluya, ya, glory bagi Tuhan.
2: Pendengar dan keluarga juga punya kabar yang sama, yang selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin.
3: Amin.
2: Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mengajak Anda untuk memberikan tanggapannya. Silakan kirimkan jawaban Anda ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000, atau Anda bisa juga berinteraksi langsung dengan kami di studio. Hubungi kami di telepon WA 0855-885-1006. Baik, Pak Pendeta, sebelum kita akan memulai diskusi malam hari ini, mohon Pak Pendeta untuk pimpin dalam doa.
3: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Engkau mengetahui semua isi hati kami. Engkau mengenal setiap lelah kami. Dan Engkau memahami kerinduan kami akan rumah sejati di dalam Engkau. Kami bersyukur karena di tengah dunia yang sementara ini, Engkau menanamkan pengharapan kekal di dalam hati kami. Kami mohon tenangkan pikiran kami. Bukalah telinga hati kami dan pimpinlah setiap firman-Mu yang akan kami percakapkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami, menghibur, menegur, dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
2: Amin. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan dengarkan bersama materi di episode yang ke-65, Kerinduan Surgawi.
0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 65. Kerinduan Surgawi. Firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui pernyataan tadi, Paulus menjelaskan pergumulan orang percaya dalam dunia ini, yaitu kerinduan surgawi. Hal ini terjadi karena benih dari Allah lahir dalam tubuh yang fana. Benih dari Allah bukanlah natur Allah, melainkan hidup dari Allah. Roh Kudus melahirkan kembali orang berdosa. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dari bawah. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh, dari atas. Orang percaya dilahirkan dari atas. Namun benih ilahi berada dalam tubuh fisik. Asal-usul jiwa berasal dari atas dan milik Allah. Jiwa dan roh bersaksi tentang identitas yang baru ini. Ini adalah realitas hidup yang baru. Hidup orang percaya berada dalam paradoks setelah hidup Allah hadir dalam jiwa. Pada satu pihak, tubuh berada dalam keterbatasan. Namun di lain pihak, roh ingin membebaskan diri dari keterbatasan itu. Pada satu pihak, tubuh memiliki rumah dalam dunia ini. Namun di lain pihak, roh memiliki rumah dari atas atau surgawi. Pada satu pihak, tubuh terus mengalami kemerosotan. Namun di lain pihak, roh semakin diperkuat dan diperbaharui oleh Allah. Pada satu pihak, tubuh merindukan sanak keluarga. Namun di lain pihak, roh rindu bersatu dengan Tuhan. Pada satu pihak, diri ingin tinggal bersama dengan Yesus Kristus dan beralih dari dunia ini. Namun di lain pihak, diri ingin tinggal bersama orang-orang kudus di dunia ini. Pada satu pihak, diri berasal dari dunia ini dan menjadi warga negara dunia. Namun di lain pihak, diri ingin beralih dari dunia ini dan menjadi warga negara surgawi. Apa yang harus kita perbuat? Selama kita masih hidup dalam dunia ini, maka kita hidup memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendatangkan sukacita bagi orang lain, menghasilkan buah Injil, dan meneguhkan iman orang percaya. Ini adalah misi yang sementara, namun bersifat nilai yang kekal. Hati orang kudus selalu merindukan tempat asalnya, di mana Tuhan dan segala orang kudus berdiam. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal selama-lamanya, sebab orang percaya tidak berasal dari dunia, melainkan berasal dari atas dari Allah. Hidup dalam dunia adalah hidup yang konkret dan menjalankan misi Allah. Roh Kudus menciptakan kerinduan surgawi dalam hati orang kudus, supaya mereka tidak menaruh harapan apapun juga pada dunia ini, melainkan hanya pada kerajaan Allah saja. Kerinduan hati yang suci ini dapat dikaburkan oleh rupa-rupa keinginan dunia ini. Orang tidak percaya tidak akan memiliki kerinduan surgawi, karena ia berasal dari dunia ini, dan tempat tinggal yang sesungguhnya adalah dari dunia ini. Selain itu, Roh Kudus juga menciptakan rasa kepemilikan surgawi dalam hati orang percaya, yaitu bahwa ia berasal dari atas dan merindukan tempat asalnya. Roh Kudus juga memberi keyakinan bahwa orang percaya telah dilahirkan kembali oleh Roh dan menjadi anggota keluarga Allah. Hati suci yang ditaruh pada harta surgawi akan selalu merindukan hal surgawi. Namun, selama kita masih hidup dalam dunia, ada misi Allah yang perlu diselesaikan. Sebab itu, giatlah bekerja bagi Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, hal apakah yang paling menggembirakan hati ketika kita memperolehnya? Kedua, di manakah harta kita? Di bumi atau di surga? Tiga, pernahkah kita merasakan kerinduan surgawi, yaitu bergabung dengan Kristus? 4. Apakah misi Allah dalam hidup kita? 5. Apakah kita segenap hati menjalankan misi Allah itu? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama saya Romen dan Bapak Pendeta Epi Education. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan jawaban atas pertanyaan refleksi, kirimkan ke 0819-269-1000. Atau Anda bisa menyampaikan langsung kepada kami melalui layanan telepon WA di 0855-885-1006. Ya. Dan program PRMK ini Anda juga bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.heartland.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati, Anda tinggal pasang melalui Google Play Store di HP Anda. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mulai mendalami tema diskusi kita malam hari ini tentang kerinduan surgawi. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, ya, apakah Anda ketika Anda sedang misalkan jauh dari rumah, apa yang biasanya paling Anda rindukan? Ya, mungkin saja keluarga, suasana rumah ya, makanan, orang-orang yang dikasihi, atau tempat yang membuat kita merasa nyaman ya. Tapi kalau manusia bisa merindukan rumah di dunia ini, apakah mungkin orang percaya juga memiliki kerinduan terhadap rumah yang lebih kekal? Nah, inilah yang akan kita bicarakan dari ayat yang mendasari topik kita malam hari ini, dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang kedua. Ya, Pak Pendeta, bagaimana kesan pertama pada topik kita malam hari ini?
1: Ya, sesuai dengan firman Tuhan ya, yang ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 ini ya. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal 2 Korintus 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, seringkali kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kita anak Tuhan kok selalu ada banyak pergumulan gitu ya. Dan kita ingin mengalami kemenangan-kemenangan dalam iman, namun kadang-kadang kita tidak mampu ya. Nah, saya melihat di sini Bung Rumit bahwa dia menjelaskan tentang benih dan natur. Kalau bicara benih berarti dia berbicara tentang sumber kehidupan. Sedangkan natur bicara tentang sifat kehidupan. Nah, sedangkan kita anak-anak Tuhan itu yaitu benih yang ditanamkan, ya, benih yang Allah berikan dalam diri kita adalah benih ilahi ditanam dalam kita melalui kelahiran baru, ya kan, kelahiran baru. Nah, sehingga natur ilahi akan mulai bertumbuh dan menguasai hidup kita. Nah, ini yang harus yang harus kita ingat kembali bahwa benih Allah dalam diri kita, ya, benih ilahi yang Allah taruh dalam diri kita untuk membawa kita dalam kelahiran baru, sehingga kita boleh mengalami kehidupan yang bertumbuh melalui firman Allah, ya, kita kira begitu.
0: Baik, Pak Pendeta. Ya, kami menunggu respon dari Anda. Silakan kirimkan ke 0819-269-1000. Baik, Pak Pendeta, kita akan mulai membahas pertanyaan refleksi yang pertama. Hal apakah yang paling menggembirakan hati ketika kita memperolehnya?
1: Iya, di dalam ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 2 ini berkata, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, hal yang paling menggembirakan hati kita bukan hanya sekedar lolos dari penderitaan, melainkan diperkenankan mengenakan hidup yang tidak fana. Artinya begini, kita dipakaikan tubuh kemuliaan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4 yang fana telah ditelan oleh hidup. Dan ini sukacita terdalam, Bung Roman. Kita tidak lagi hidup dalam kelemahan, tidak lagi hidup dalam dosa, tidak hidup dalam sakit dan kematian, melainkan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini yang menggembirakan hati kita, ya kan? Ketika Tuhan menyatakan kuasanya, anugerahnya bagi kita, dipakaikan tubuh yang apa namanya, yang fana, ya, karena yang fana ditelan oleh hidup. Nah, dan akhirnya kita juga tidak akan lagi mengeluh karena rindu, ya, tidak lagi akan mengeluh. Selama di dunia, hati orang percaya selalu ada kerinduan yang belum tuntas. Sukacita sejati, ya, datang ketika kerinduan itu akhirnya berhenti karena kita sudah sampai di hadirat Tuhan. Nah, makanya kita anak-anak Tuhan, ya, kalau mengalami sukacita, mengalami hadirat Tuhan di bumi ini, itu rasanya lebih dari emas, lebih dari perak, ya. Kenapa? Karena itu kerinduan kita, ya kan? Karena hanya hadirat Tuhan yang sanggup memberikan kita ketenangan jiwa. Karena memang kita ini kan berasal dari sorga, ya kan? Benih ilahi. Nah, kira-kira begitulah.
0: Nah, kalau misalkan orang Kristen misalkan, ya, dia merasa paling menggembirakan hati ketika ia memperoleh naik jabatan misalkan, atau mendapatkan rumah baru, gitu ya. Apakah yang seperti ini salah atau bagaimana, Pak Pendeta?
1: Apakah itu ini termasuk bagian dari apa itu kegembiraan hati?
0: Ya.
1: Iya kan? Nah, memang ini menjadi kebutuhan jasmani kita, Bung Roman, ya. Bicara tentang jabatan, bicara tentang rumah baru,
0: mobil baru,
1: ya kan?
0: Motor baru misalkan gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Atau handphone baru gitu kan, ya. Ya, tentu orang merasa sangat gembira hatinya ketika mendapatkan yang baru-baru yang tadi,
1: betul,
0: ya, yang
1: betul,
0: kita sebut tadi.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana menurut perspektif Alkitab, pemikiran Alkitab, hal seperti ini bisa atau dosa atau tidak gitu?
1: Nah, hal-hal ini sebenarnya seperti jabatan tadi, seperti mobil baru, rumah baru, boleh-boleh saja,
0: boleh-boleh
1: hanya saja.
0: Saja
1: itu bukan dasar kegembiraan hati kita yang sejati, ya kan? Ya, karena itu sifatnya sementara, sementara. Bukan nggak boleh, ya. Kalau naik jabatan juga baik, ya, karena kita bisa jadi berkat, dan itu juga berkat Tuhan, karena kita rajin, dan lain sebagainya. Nah, tetapi dikatakan, boleh gak kita bergembira atas berkat duniawi itu? Boleh-boleh saja, ya. Mendapat jabatan atau rumah baru adalah berkat Tuhan yang patut disyukuri, Bung Roman. Nah, tapi Alkitab tidak melarang kita bersuka cita atas hal-hal baik dalam hidup. Dalam Yohanes, dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah, dari atas, ya. Jadi jabatan itu bisa hilang, rumah bisa rusak, bisa dijual, bisa ditinggalkan. Semua itu adalah kemah, bukan tempat tinggal yang kekal. Nah, jadi kegembiraan hati yang paling dalam apa dan kekal, gitu ya? Apa, gitu ya? Adalah saya pikir mengenal Allah, ya.
0: Mengenal Allah.
1: Mengenal Allah. Ya, ya, itu yang membuat kita menjadi tenang, ya kan? Menjadi damai, karena roh kita itu hanya dapat tenang ketika ia ada dekat Allah, ya kan? Itu dikatakan juga oleh Raja Daud, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dia berasal dari sana. Dan memang kebiasaannya ada dalam hadirat yang penuh damai dan sukacita. Maka ketika ia ada dalam tubuh kita, penuh pergumulan karena berlawanan dengan sifat daging, ya kan? Sifat daging. Nah, itulah kenapa kelahiran baru itu penting. supaya kelahiran kedagingan itu bisa ditekan. Jadi yang hidup adalah roh dalam diri kita. Nah, jadi kegembiraan hati yang sejati itu mengenal Allah, ya kan? Hidup dalam persekutuan dengan Kristus, memiliki jaminan surgawi, itu yang membuat kita damai, ya kan?
0: Ya, jadi saya jadi teringat dengan perkataan seorang Santo Agustinus ya, yang mengatakan jiwaku itu apa, gelisah atau terganggu, ya, sampai aku mendekat kepada Tuhan, kepada Kristus katanya. Jadi selama dia jauh dari Kristus, jiwanya terganggu.
1: Pasti.
0: Jiwanya gelisah.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul itu.
0: Ya, tapi jiwanya dianya mengalami satu kegembiraan hati, jiwa yang tenang saat dia mendekat kepada Tuhan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi melekat.
0: Itulah sebenarnya kegembiraan hati yang sejati.
1: Betul.
0: Ya, yang tentunya yang kita harus utamakan, bukan hal-hal yang duniawi begitu. Yang walaupun itu tentu kita butuhkan juga.
1: Betul.
0: Dan tentu kita merasa gembira hati juga ketika mendapatkan hal-hal yang baru tadi, jabatan baru, handphone baru dan yang baru lainnya gitu.
1: Ya, karena semua itu adalah sebuah reward ya, apresiasi Tuhan buat kita karena kasih karunia-Nya.
0: Baik. Okay. Sekarang kita masuk pada pertanyaan refleksi yang kedua nih Pak Pendeta. Di manakah harta kita? Di bumi atau di surga?
1: Nah, jadi dalam 2 Korintus 5 ayat 2 ini menunjukkan bahwa orang percaya itu sedang mengeluh di dalam kehidupan tubuh duniawi ini dan merindukan tempat kediaman surgawi. Nah, itu berarti hati dan arah hidup dan harta sejati kita bukan tertanam pada yang kelihatan dan sementara, ya kan? Melainkan pada yang kekal. Ya kan? Makanya di mana harta kita? Di bumi atau di surga? Ya kan? Nah, jadi makanya Tuhan Yesus memberikan sebuah prinsip yang sangat tegas, Bung Romen. Ya, dalam Matius 6 ayat 19 hingga 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ya kan? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan mengingatkan kita bahwa kamu manusia roh loh. Setelah kamu mengalami kelahiran baru, ya, maka kerinduan kamu itu adalah harta di sorga. Karena terlalu banyak manusia yang tidak peduli sorga kali ya. Sehingga Tuhan dengan tegas memberikan pemahaman itu kepada mereka. Apa yang kau cari setiap hari? Hanyalah bumi. Orang berantem, orang berjuang karena isi bumi ini aja. Ya kan?
0: Jadi seluruh energinya dikerahkan
1: untuk
0: tidak
1: bumi
0: gunakan untuk mencari bumi ini,
1: iya,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Mengejar uang,
1: betul.
0: Mengejar jabatan, mengejar kenyamanan,
1: betul.
0: Mengejar popularitas,
1: betul.
0: Kekayaan.
1: Iya. Gitu dia lupa bahwa dia berasal dari atas ya, benih dari ilahi, ya kan? Dia lupa itu. Kenapa? Karena terlalu nyaman, terlalu asik, atau memang dia tidak punya, karena tidak punya hubungan dengan, tidak mengalami kelahiran baru dengan Bapa di surga, maka dia kehilangan arah, ya kan? Dia

0: lalu mempunyai pemikiran, saya di bumi ini hanya sementara dan diberi tugas untuk mengerjakan tugas-tugas yang Allah beri. Selesai tugas ini saya harus kembali. Ya, jangan berpikir wah di sini kita kumpulkan aja di sini sehingga kita lupa juga pencipta kita.
1: Betul.
0: Kita lupa tugas kita, kita lupa perbuatan-perbuatan baik yang mestinya kita akan bawa ke surga. Karena itu yang akan diingatkan dan Wahyu berkata perbuatan baiknya mengikutinya. Iya kan? Nah, itulah harta-harta yang harus kita persiapkan mestinya. Nah, jadi secara reflektif itu di bumi harta kita hanyalah titipan. Hanya alat dan sarana untuk mengerjakan kehendak Allah. Jadi kalau saat ini Tuhan titipkan jabatan, Tuhan titipkan kekayaan, Tuhan titipkan uang, itu hanya alat. Bersyukur karena Tuhan memberikan kita alat untuk bisa berkarya. Jangan sampai pikiran kita terfokus pada alat itu. Sehingga kita lupa Tuhan, kita lupa mengasihi sesama kita. Kita jadi pelit, kita jadi benci, angku, sombong. Kita jadi tamak. Nah, ini yang harus kita waspadai.
1: Iya kan?
0: Itu harus kita waspadai.
1: Jadi artinya bahwa kehidupan kita ini sepenuhnya harus diarahkan kepada Allah gitu.
0: Jangan sampai kita terputus hubungan hanya gara-gara itu dengan Allah ya.
1: Kepada kasih, perkara-perkara yang bernilai kekal gitu ya. Jangan sampai lupa dengan hal itu. Karena ada juga orang yang punya anggapan, ya mengatasi perkara-perkara yang di dunia ini saja otak saya udah pusing gitu ya. Ngapain ngurusin perkara-perkara di surga gitu perkara-perkara yang kekal. Yang kekal nanti aja deh gitu ya.
0: Nanti kalau udah mati. Ya gak bisa lah. Kalau mati mana lagi ada tanggung jawab untuk berkarya di bumi ini. Udah selesai. Jadi, ya kan? Jangan juga sudah nanti tua aja lah. Udah tua. Gak bisa. Sekarang
1: ya. Ya, baik. Nah, bagaimana tanggapan Anda pendengar? Kami masih menunggu respon. Silakan kirimkan jawaban Anda ke 0819-269-1000. Masih ada 3 pertanyaan refleksi lagi nih Pak Pendeta yang kita nanti bahas bersama. Tapi kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta Epi Education. Ya, kami masih menunggu respon dari Anda. Silakan kirimkan ke 0819-269-1000 atau Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami, hubungi kami di telepon WA 0855-885-1006. Kita akan lanjut, Pak Pendeta, ke pertanyaan refleksi yang ketiga. Pernahkah kita merasakan kerinduan surgawi, yaitu bergabung dengan Kristus?
1: Ya, ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi setiap orang. Tentu kalau hatinya di bumi ini lebih banyak berkecimpung, sibuk di bumi ini, maka kerinduan itu agak kurang ya, Bung Romen. Kenapa? Karena memang tidak ada satu kerinduan untuk ke sana. Nah, tetapi kalau ia punya hubungan dengan Tuhan, ya tentu hasrat hatinya itu selalu tertuju kepada sorga. Nah, memang ada saat-saat kita ketika kita merasa dunia ini bukan rumah kita yang sejati. Misalnya ketika kita melihat penderitaan atau ketidakadilan, kematian yang orang yang kita kasihi contohnya, atau bahkan dalam kesepian. Nah, kadang hati kita berkata, aku rindu pulang. Nah, itu adalah kerinduan surgawi. Ya, ada sebuah rasa tidak betah ya, rasa tidak betah karena terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak ketidakadilan yang dilihat. Nah, ada juga kerinduan akan hadirat Tuhan agak lebih nyata ketika kita berdoa contohnya, atau kita ketika kita beribadah, atau ketika kita membaca firman. Kadang ada rasa ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan, Bung Romen. Bahkan ingin melihat dia, melihat Tuhan muka dengan muka, ya. Dan bukan hanya lewat iman. Dan ini adalah rindu bergabung dengan Kristus. Itulah kenapa kalau kita melihat lagu-lagu kidung, pujian, lagu-lagu rohani sekarang ini, semua kan terarah ku rindu gitu ya, ku haus gitu ya, atau firmanmu yang berkuasa gitu kan. Seperti ada lagu yang saya buat tapi belum pernah diputarkan. Ya kan, ada lagu ajar aku Bapa berjalan-jalan dalam jalanmu. Ah gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kerinduan itu ada, kerinduan itu ada. Kerinduan itu pasti ada. Ya, tergantung bagaimana tadi kita punya hati yang selalu melekat kepada Tuhan, Bung Romen. Nah, jadi ada juga kelelahan rohani, ya. Kelelahan rohani yang sehat maksudnya, ya. Bukan lelah karena kecewa, Bung Romen, tapi melainkan lelah berjuang melawan dosa. Lebih lelah hidup dalam tubuh yang lemah. Lelah hidup dalam dunia yang sibuk gitu ya. Dan hati kita berbisik, kapan aku boleh bersama Tuhan selamanya. Ada juga seperti itu. Orang-orang yang punya kelelahan rohani. Nah, yang penting yang perlu kita ingat di sini adalah kerinduan surgawi itu tidak selalu berarti ingin segera meninggalkan dunia ini. Ya kan? Rasul Paulus sendiri mengalaminya dalam Filipi pasal 1 ayat 23 dan 24. Aku rindu pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Tetapi lebih perlu bagiku tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, jadi memang ada kerinduan seperti itu untuk pengen bersama-sama merasakan surgawi itu. Tetapi sebenarnya surga itu juga bisa kita rasakan di bumi ini kalau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh ya memikirkan pekerjaan-pekerjaan Allah ini. Ya kan? Kalau kita ingat doa Bapa Kami itu kan di sana ada Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, ya kan? Jadi tidak mesti kita rame-rame hari ini aku mau mati aja deh supaya aku bisa merasakan. Enggak juga, di bumi bisa dirasakan hadirat surga ya. Jadi jangan sampai buru-buru pulang ke sana tapi enggak ada karya di bumi ini gitu kan ya. Mestinya harus melihat itu bahwa saya harus melakukan panggilan saya sebagai orang percaya ya, dan kelak perbuatan baik, kasih, cinta, damai, kesetiaan itu mengikuti saya ketika saya kembali kepada sorga yang mulia. Ya, kira-kira begitu.
0: Ya, jadi kerinduan kita ke sorga itu tidak boleh ya membuat kita menjadi pasif, melainkan justru kerinduan surgawi itu membuat kita harus semakin giat ya,
1: betul, betul,
0: di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan,
1: betul,
0: Tuhan begitu.
1: Selagi ya, di bumi ini, selagi kita harus bumi, pun harus rajin ya, setia, ya kan?
0: Betul.
1: Dalam khususnya dalam panggilan kita sebagai orang percaya, ya kan?
0: Ya,
1: apa
0: ya,
1: panggilan ya, kita sebagai orang percaya? Memberitakan kabar baik,
0: ya, menjadi saksi Kristus.
1: Menjadi saksi Kristus dalam hal apa? Kesetiaan kita, tutur kata kita, perilaku kita,
0: betul,
1: harus terjadi seperti itu. Nah, sehingga kerinduan surgawi itu terasa di bumi ini, terjaga, terawat sampai nanti selesai masa di mana kita kembali, semua menjadi lebih luar biasa lah.
0: Ya, ya. Ya. Jadi artinya kalau ketika kita mungkin merasa gitu ya, merasa bahwa kita memiliki kerinduan surgawi tetapi kemudian kita menjadi pasif, itu sebenarnya bukan kerinduan surgawi ya?
1: Bukan.
0: Itu.
1: Malah akhirnya kita menjadi sia-sia,
0: iya,
1: ya kan? Menggunakan waktu yang ada.
0: Iya.
1: Ya kan? Iya. Jadi kerinduan kita itu jangan sampai membuat kita hidup sia-sia. Ya kan? Ya. Mestinya kerinduan itu yang membuat menjadi lebih giat.
0: Iya. Karena kita ingin cepat-cepat dan kita ingin mau memastikan ya, bahwa ketika kita sudah tiba waktunya, pekerjaan kita di bumi sudah selesai, dan artinya tidak terbengkalai gitu ya kan,
1: betul,
0: dan nanti kita kelak akan mendapatkan mahkota,
1: betul,
0: tentunya,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Karena hati kita sudah tertambat di sorga ya,
0: iya,
1: hati kita sudah di sorga
0: ya
1: dan akibat itu kita semangat,
0: yeah,
1: ya kan? Ya, justru kerinduan itulah yang membuat hidup di bumi ini tidak sia-sia, ya kan?
0: Iya. Jadi kalau merasa memiliki kerinduan surgawi, tetapi kemudian menjadi suam-suam kuku, malas-malasan di dalam pekerjaan Tuhan, itu kerinduan surgawi yang palsu ya.
1: Palsu.
0: Ya, itu tipu daya pikiran.
1: Betul.
0: Jadinya.
1: Sama seperti analoginya seperti seorang anak muda yang bijaksana. Yeah. Dia pengen menikahi seorang wanita yang dicintainya, maka kan 2 tahun lagi lah ibaratnya gitu ya. Maka selama 2 tahun sebelum menikah itu apa yang dilakukannya? Dia kerja keras, ya kan? Dia mempersiapkan uang, persiapan ini dan itu. Kenapa? Hatinya udah di sana.
0: Yes.
1: Mestinya kita seperti itu.
0: Seperti Yakub ya, Yakub waktu di rumah Laban.
1: Oh iya. Ya, selama 7 tahun rasanya begitu, seperti baru 1 hari aja dia
0: kerja. Begitu giat kerja.
1: Iya. Untuk mendapatkan Lea ya.
0: Mendapatkan
1: Rahel.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Jadi mestinya kerinduan atau giat kerja yang sama pula yang kita harus miliki,
1: betul,
0: di saat ini.
1: Di bumi ini.
0: Ya.
1: Karena hati kita sudah di sorga.
0: Karena kita merindukan sorga gitu,
1: betul,
0: ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut pada pertanyaan berikutnya di Pak Pendeta, sudah ada respon yang masuk dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Shalom Bang Romin dan Bapak Pendeta Epi, selamat malam.
1: Selamat malam Ibu.
0: Saya ikut menyimak saja. Saya masih di jalan sambil mendengarkan di mobil. Salam buat Pak Pendeta. Tetap setia dalam pelayanan dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati Mbak Sari.
0: Terima kasih juga untuk Mbak Sari di Jakarta Selatan yang sudah memberikan atensinya pada program ini. Dan respon selanjutnya dari Oma Yati di Batam. Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Ibi.
1: Selamat malam Oma.
0: Oma ikut menyimak saja acara ini. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati juga.
0: Tuhan berkati Oma ya dan keluarga. Dan respon selanjutnya datang dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi Education.
1: Selamat malam Bu Rita.
0: Selamat melayani di acara PRMK, ikut menyimak saja. Baik, terima kasih untuk Ibu Rita Mutiara ya, yang ada di Parung Panjang.
1: Parung Panjang masih ya. Lagi renovasi rumah ya. Ya.
0: Oke. Selanjutnya nih, pertanyaan refleksi yang keempat. apakah misi Allah dalam hidup kita?
1: Ya, ini kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan harus tahu juga apa misi Allah dalam hidup kita. Jadi Allah ingin kita hidup dalam pengharapan surgawi. Ya, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 1-5, Allah menanamkan kerinduan, Allah menanamkan kerinduan akan tempat kediaman surgawi dalam hati kita. Misinya bukan membuat kita nyaman dengan dunia ini, melainkan mempersiapkan kita untuk kekekalan.
0: Yes.
1: Ya kan? Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Sebab kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Jadi, bayangkan Bung Romen, begitu luar biasanya hati Allah buat kita. Dia menanti-nantikan kedatangan kita kembali ke sorga setelah ia mengutus kita ke dalam dunia ini. Mestinya kita harus menyadari itu. Allah saja sangat merindukan kepulangan kita, ya kan? Tetapi ia merindukan kepulangan kemenangan juga dari kita. Ya kan? Jangan hanya pulang dengan kekalahan.
0: Ya
1: kan? Bayangkan saja, supaya kita bisa menang pulangnya, pulangnya itu penuh dengan kemenangan. Tuhan Yesus didatangkan ke dalam dunia. Supaya kita pulang dengan penuh kemenangan. Nah, anak-anak Tuhan harus punya hati yang melihat ini. Allah saja menantikan, merindukan kepulangan saya. Maka saya harus pulang dengan spesial. Ya kan? Ada kita ada beberapa contoh-contoh kita bisa lihat ya. Orang-orang perantau yang punya hati yang bijaksana. Dia pergi merantau dan dia punya tekad yang luar biasa. Kalau dalam perantauanku ini aku berhasil dan aku akan berjuang supaya kelak nanti kalau aku pulang kampung bisa menjadi kebanggaan orang tua.
0: Yes.
1: Maka ia bersusah payah ya, berjuang di tanah perantauan ini. Ia mencoba bagaimana supaya dia dapat kesempatan bekerja, menghasilkan pendapatan yang lebih baik dan juga bisa mendapatkan studi yang bagus. Bayangkan 10 tahun ke depan ia sudah selesai S1, ia dapat pekerjaan yang bagus, dia bisa beli rumah gitu kan. Dia pulang dengan penuh cerita kebanggaan. Dia bangga, orang tuanya juga menanti-nantikan kabarnya karena pasti terdengar kan. Sekarang dia udah selesai sarjana, sekarang udah kerja, udah beli rumah, udah punya kendaraan, dia pulang. Orang tuanya sangat bangga.
0: Yes.
1: Dan cerita itu bisa menggemparkan kampung itu. Karena seorang anak muda yang mempersiapkan diri dengan bijak. Nah, Tuhan jauh lebih dari itu merindukan kehadiran kita. Orang tua hanya memperanakan kita. Tapi Tuhan adalah yang menciptakan kita. Tentu dia merindukan hasil yang baik dari kita. Selagi kita ada di bumi ini.
0: Yes.
1: Tapi poinnya adalah Tuhan merindukan kepulangan kita. Dengan kemenangan yang sejati. Yang tidak cintakan dunia tetapi sanggup menaklukkannya. Ya kan? Tidak membuat hati kita terhambat untuk selalu rindu akan surga. Haleluya.
0: Ya, jadi dalam hal ini kita perlu untuk kemudian mencoba mengidentifikasi ya alasan kenapa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya menjalani hidup di bumi sekarang gitu ya.
1: Dan memberi Kristus buat kita.
0: Ya.
1: Ini penting sekali.
0: Jadi
1: kalau enggak jadi ciptaan baru sulit ketemu dia.
0: Betul.
1: Ya kan? Maka supaya nanti kita ketemu dia ya agar semua lancar dan tidak terhambat. Itulah kelahiran Yesus dalam hidup kita.
0: Ya kan?
1: Kita menjadi ciptaan yang baru, ya kan?
0: Jadi kita juga perlu untuk kemudian mencoba mengajukan pertanyaan terkait dengan apa sih yang Tuhan inginkan untuk saya melakukan setelah apa dengan memberikan anugerah masa hidup bagi saya saat ini gitu ya kan. Maka kita perlu untuk mungkin menanyakan siapa kira-kira yang perlu saya layani sebagai bagian dari tugas saya di bumi yang Tuhan anugerahkan ini. Siapa yang Tuhan ingin saya kuatkan begitu ya. Siapa yang perlu saya menyatakan kasih Kristus. Membagikan kabar baik gitu ya. Jangan sampai kita kemudian ya terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutinitas kita. Betul. Gitu ya.
1: Jadi Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, ya kan? Tetapi memperbaharui seluruh hidup kita. Yaitu dia membentuk karakter kita supaya kita seperti Kristus. Ya kan? Dosa diselesaikan, tapi ingat ya, Tuhan ingin kita juga seperti karakter Kristus, yes, ya kan?
0: Yang selalu ya melakukan atau mengerjakan pekerjaan dari Bapa, kan?
1: Betul.
0: Begitu ya.
1: Karena untuk menjadi saksi ini, Bung Romin, kalau tanpa karakter Kristus nggak bisa.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi memberitakan kabar baik itu harus didasari dengan karakter Kristus.
0: Iya, karena orang-orang tentu akan mempertanyakan, ya.
1: Betul.
0: Apa validasi dari kabar baik yang kita sampaikan.
1: Betul.
0: Kalau mungkin seorang bintang iklan, misalkan bintang iklan sabun, ya kan? Diperagakan begitu. Dan orang enggak perlu mempertanyakan kira-kira di kamar mandinya sabun itu enggak dipakai. Enggak.
1: Betul.
0: Orang enggak akan nanya itu.
1: Betul.
0: Tetapi ketika kita menyampaikan kabar baik, dia akan mencari tahu, ya. Kira-kira dia ini menghidupi apa yang disampaikan ke saya itu
1: apa enggak? Tidak?
0: Apa gitu, tidak gitu. Betul. Kalau tidak ya itu mongkosan jadinya gitu.
1: Betul.
0: Gitu, ya.
1: Jadi tidak ada tipu-tipu ya.
0: Iya.
1: Kalau iklan ada tipu-tipunya.
0: Iya. Dan enggak apa-apa gitu.
1: Iya.
0: Orang enggak protes.
1: Betul. Tapi kehidupan orang percaya enggak boleh ada tipu-tipu.
0: Iya.
1: Betul. Karakter Kristus itu menjadi gaya hidup.
0: Yes.
1: Ya kan? Karena hidup itu sudah sebuah identitas ya.
0: Iya. Ya. Jadi perilaku cara hidup kita harus bersesuaian dengan kesaksian lisan kita gitu ya. Baik, Pak Pendeta, kita masih punya satu pertanyaan refleksi lagi.
1: Baik.
0: Apakah kita segenap hati menjalankan misi Allah itu?
1: Mestinya ya.
0: Iya.
1: Kalau kita menyadari hati kita sudah di sorga, ya kan? Apalagi kalau kita tahu bahwa Allah sudah membaharui hidup kita dan Dia mengutus kita ke dalam dunia. Nah, tetapi persoalannya masih banyak yang belum menjalankan misi Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hati kita sering melekat pada bumi ini.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, ini yang harus bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita orang percaya ini, Bung Romen. Ya kan? Memang kita punya suami, punya istri, punya anak, tentu ada banyak kebutuhan-kebutuhan. Dan yakini bahwa Tuhan sanggup tolong kita untuk menghidupi mereka, menafkahi mereka. Ya. Dan itu kan keputusan kita. Saya membawanya begini. Rasul Paulus bilang, tidak menikah itu baik. Menikah itu juga baik. Tapi kalau kamu menikah, ya kamu akan mengalami pergumulan badani.
0: Iya.
1: Ya kan? Ya. Artinya bahwa menikah adalah sebuah keputusan kita juga.
0: Ya.
1: Kalau ingin terhindar dari persoalan-persoalan itu jangan menikah. Tetapi jangan menjadi alasan ke depan bahwa kita sibuk di bumi ini karena sedang menafkahi keluarga. Ya kan, itu yang saya maksud.
0: Ya.
1: Jangan jadi alasan. Kenapa? Karena tadi sudah dikasih pilihan. Bahwa itu sebuah keputusan. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti aku terlalu sibuk menghadapi suami, aku terlalu sibuk menghadapi istri, aku terlalu sibuk menghadapi anak. Itu adalah keputusan kita. Jangan dijadikan
0: dalih gitu.
1: Dalil untuk setia, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kesucian. Dan sampai kita melupakan sorga. Nah, ini harus kita waspadai.
0: Ya
1: kan? Jadi jangan sampai kehilangan hati akan sorga, tapi kita fokus mencari uang. Nah, akhirnya kita lupa sorga. Uang itu tadi alat, hanya dipakai menjadi alat, berubah menjadi Tuhan. Itu jadi persoalan lagi.
0: Nah, itu. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung program ini. Anda bisa menyaksikan program PRMK ini setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.heartland.co.id ataupun di aplikasi HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan responnya pada program ini dan yang sudah setia mendengarkannya. Dan sebagai pesan penutup pada program malam ini, silakan Pak Pendeta.
1: Ya. Nah, jadi Bung Romen, kegembiraan sejati adalah ketika hati kita melekat pada Allah. ya kan? Bukan pada apa yang kita miliki.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita persis bahwa sebentar. Bahwa di dunia ini hanya sementara. Hmm. Tapi sesungguhnya hidup yang nyata adalah surga. Memang kelihatan secara fisik bumi ini nyata. Tapi surga lebih nyata lagi. Hmm. Karena di sana kita akan berjumpa dengan
0: pencipta Allah, kita.
1: Pencipta kita.
0: Yeah.
1: Ini yang harus kita sadari.
0: Hmm.
1: Surga memang nyata.
0: Hmm.
1: Tetapi yang lebih nyata lagi adalah, bumi memang nyata. Tetapi yang lebih nyata lagi, kehidupan sesungguhnya adalah surga.
0: Hmm.
1: Karena kita ketemu langsung pencipta kita.
0: Hmm. Jadi untuk itu kita harus kerahkan atau orientasi hidup kita itu lebih kepada mempersiapkan hidup kelak di surga.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul. Harus giat ya.
0: Ya.
1: Harus giat.
0: Ya.
1: Ini akhir zaman, tentu kepentingan, keinginan itu tinggi sekali.
0: Ya, ya.
1: Akan diuji. Manusia mulai hanya memikirkan diri sendiri.
0: Hmm.
1: Tetapi ingat, itu adalah ujian buat kita sebenarnya.
0: Ya.
1: Kalau dunia menggunakan sistem itu, kita tidak boleh seperti itu. Anak-anak Tuhan harus tetap teguh pada firman.
0: Ya.
1: Harus teguh. Walaupun pohon ara tidak berbuah. Ya kan? Tapi janji Tuhan pasti ya dan amin. Dipelihara
0: amin,
1: oleh
0: amin,
1: Tuhan.
0: Amin. Baik, sebagai penutup, Pak Pendeta, mohon pimpin kembali dalam
1: baik
0: doa. Ya.
1: Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang boleh kami renungkan hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa dunia ini hanyalah kemah sementara. Ajar kami untuk tidak melekatkan hati pada hal-hal yang fana, tetapi menambatkan pengharapan kami hanya padamu. Ampuni kami bila selama ini hati kami lebih terpikat pada jabatan, harta, dan kenyamanan dunia daripada merindukan Engkau. Kami diingatkan, ditegur, dinasihati oleh firman-Mu. Teguhkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
0: Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program PRMK ini. Dan akhirnya dari gedung Heartline Center, lantai 4 Jalan Permata Sari nomor 1000, Tangerang Banten, saya Roman.
1: Saya Pendeta Epi Education.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Kebaikan itu dapat menular ketika kita melakukannya kepada setiap orang yang menerimanya. Heartlander, sebarkanlah kebaikanmu saat ini karena itu dapat menjadi kebaikan bagi dunia.

Berbuat baik bukanlah tentang seberapa besar kita memberi, tapi seberapa tulus hati kita saat akan melakukannya. Heartlander, maukah Anda melakukan perbuatan baik dengan hati yang tulus?

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba, judul ketujuh, ketika gereja akan menjadi tidak relevan bagian kedua. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Amerika didirikan dengan landasan nilai-nilai Alkitab. Para Puritan yang menjadi salah satu kelompok pemukim awal datang untuk mencari kebebasan beragama. Gereja memiliki peran yang sangat penting pada masa-masa awal sejarah Amerika. Namun kini banyak pihak mempertanyakan apakah pengaruhnya telah memudar. Kini gereja yang menentukan ke arah langkah selanjutnya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang peran gereja sebagai umat yang memuliakan Allah, memberitakan Injil, dan mengasihi sesama sebagai inti identitasnya di tengah dunia. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, salah seorang misionari kami bercerita tentang sebuah tempat ke mana mereka pergi, di mana belum ada bahasa, belum ada Alkitab, dan di mana kebudayaannya masih primitif. Sesungguhnya kebudayaannya begitu primitifnya, sampai-sampai mereka saling memakan. Mereka kanibal. Beginilah yang terjadi. Pasangan ini pergi ke sana dan menciptakan bahasa bagi orang-orang ini. Mereka belum memiliki bahasa tulisan. Mereka belum memiliki apa-apa untuk menghafal bunyi-bunyi. Dan mereka mendengarkan dan menangkapnya, lalu menemukan cara untuk menuliskannya. Mereka menciptakan abjad yang lengkap bagi bahasanya. Mereka menciptakan keseluruhan bahasanya itu sendiri, lalu dengan membawa bahasa barunya. Mereka menerjemahkan bagian-bagian dari perjanjian baru. Pertama-tama, sebagian kisah kunci dari perjanjian baru. Sehingga ujung-ujungnya, keseluruhan perjanjian baru. Sekarang perhatikan. Mereka menulis perjanjian baru dalam bahasa yang tidak ada sebelum mereka pergi ke sana. Mereka mengajarkan perjanjian baru dan orang-orang pribumi di sana mulai memahami Injil dan menjadi umat Kristiani. Di mana sebelumnya tidak ada kebudayaan, di mana sebelumnya tidak ada sopan santun, di mana sebelumnya tidak ada bahasa, tiba-tiba saja mulai bermunculan gereja di mana-mana. Dan sekarang jika Anda kembali ke sana, rasanya seperti masuk ke dalam desa kuno dengan kepedulian dan perawatan dan kedokteran, dan pengharapan, dan pertolongan, dan kesalehan. Gereja Yesus Kristus menghasilkan perbedaan. Kisah itu telah berulang-ulang diceritakan lagi di Albania, di Rusia, di tempat-tempat lain di mana Injil menghasilkan perbedaan. Dan saudara, saya hendak memberitahukan bahwa Injil seharusnya menghasilkan perbedaan kemanapun Injil itu dibawakan. James Russell Lowell adalah seorang pengacara didikan Harvard yang meneguhkan namanya dalam sejarah Amerika sebagai seorang kritikus sosial, dan dia pernah menghadiri suatu perjamuan di mana mereka sedang merobek-robek kekristenan. Pokoknya mengkritik kekristenan dan terutama upaya misionarinya seperti yang barusan saya gambarkan. Dan James Russell Lowell bangkit berdiri dan mengucapkan perkataan ini. Saya tantang orang skeptis manapun untuk menemukan tempat seluas 16 km persegi di mana mereka bisa hidup dalam kedamaian dan keamanan dan kelayakan, di mana kaum wanita dihormati, di mana usia balita dan usia tua dihormati, di mana mereka bisa mendidik anak-anak mereka, kemana Injil Yesus Kristus belum datang dulu untuk menyiapkan jalannya. Saudara-saudara, Injil bukanlah sekedar mengubah hati kita secara tidak kelihatan. Injil mengubah hati kita, mengubah hidup kita, dan mulai mengubah keluarga kita, lalu mengubah kebudayaan kita. Injil Yesus Kristus adalah pelaku transformasi yang paling besar kuasanya di dunia. Dan gereja adalah penyebar Injil. Dan ketika kita menghidupi Injil sebagaimana yang disuruh oleh firman Allah, kita menghasilkan perbedaan di sebuah komunitas. Sayangnya kekristenan yang alkitabiah tidak lagi dikhotbahkan dari setiap mimbar di negeri kita. Akibatnya, Amerika mulai kehilangan jalan rohaninya. Dan hal itu adalah karena, bukan secara sepele, fakta bahwa gereja sendiri telah kehilangan jalannya. Saya sangat percaya bahwa sebagaimana kecenderungan gereja-gereja, demikian jugalah kecenderungan bangsanya. Dan itulah sebabnya penting sekali kita secara berkala mengambil jeda dan bertanya kepada diri sendiri, siapakah kita? Dan untuk melakukan apakah kita berada di sini? Untuk apakah Allah menciptakan gereja? Dan apakah yang Dia ekspektasikan dari gereja? Bagian yang ketiga, mendefinisikan peran gereja. Nah, saya telah membahas realita tentang gereja dan telah menentukan relevansi gereja. Saya hendak mengakhiri dengan mendefinisikan peran gereja. Saya akan melakukannya dengan cepat dan melakukannya dalam bentuk rangkuman. Sebab saya pikir ada baiknya kita melihat semuanya ini dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dan diingatkan bahwa sementara gereja itu organisasi yang sangat kompleks, nilai-nilai dan tujuan-tujuan intinya, DNA-nya sangat-sangatlah sederhana dan mungkin kita tersandung gara-gara kesederhanaannya. Bagian A, tujuan gereja, kemuliaan Allah. Marilah memulai dengan mengajukan pertanyaan ini. Apakah tujuan gereja? Tujuan gereja adalah memuliakan Allah. Mungkin Anda tidak menyangkanya, karena Anda sangat jarang mendengarnya. Namun kita berada di sini terutama dan paling utama untuk membawakan kemuliaan bagi Allah yang Maha Kuasa. Nah, tidak seorang pun benar-benar mengetahui pasti kapan seorang pembangun atau arsitek memutuskan untuk memasang menara lancip di atas sebuah gereja. Yang kita tahu adalah bahwa praktik ini sudah berlangsung setidaknya 1400 tahun. Sebuah pabrik produsen menara lancip gereja membuat menara lancip gereja tertinggi di dunia yang adalah 229 kaki di atas First Baptist Church di Huntsville, Alabama, yang persis terletak di sebelah rumah sakit di mana lutut saya diganti. Saya ingat pada hari saya masuk ke sana dan memandang ke arah menara lancip gereja ini, saya berkata dalam hati, astaga, apa yang sedang dilakukannya di Huntsville, Alabama? Ada sebuah tulisan di dalam gerejanya yang membicarakan tentang makna penting menara lancip gerejanya. Dan beginilah bunyinya. Sebuah menara lancip gereja mengarahkan orang ke langit, di antara jalanan-jalanan kota, di antara lembah-lembah dan danau-danau, di antara pedesaan, di mana-mana. Menara lancip gereja itu mendeklarasikan Yesus Kristus. Dan maksudnya adalah bahwa di kota ini menara lancip tertinggi dalam struktur-struktur bangunan di kota ini adalah gereja. Dengan jarinya menunjuk langsung ke langit dan mengatakan, hidup ini adalah tentang Dia. Saudara, sesungguhnya ada lagi hal tentang menara lancip gereja yang seharusnya Anda ketahui. Semakin dekat ke langit, sebuah menara lancip gereja meruncing, yang adalah hal yang terjadi kepada kita ketika kita benar-benar mengenal Tuhan, bukan? Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita menyadari alangkah mengagumkannya bahwa Dia sampai peduli terhadap orang seperti kita. Maka setiap kali Anda melihat menara lancip gereja, seharusnya Anda ingat bahwa pelajarannya adalah bahwa tujuan gereja adalah melakukan apa? Memuliakan Allah. Sedari dulu juga saya suka menara-menara lancip gereja. Saya pun tidak tahu pasti alasannya. Namun sekarang saya tahu, menara-menara lancip gereja itu menunjuk ke langit dan mengarahkan mata ke atas, kepada Juru Selamat kita yang telah bangkit. Dengarkan, saudara-saudara, para pengkhotbah itu datang dan pergi. Nyanyian-nyanyian itu menjadi populer, lalu terlupakan. Kecenderungan-kecenderungan dan metode-metode itu berubah setelah bertahun-tahun. Tokoh-tokoh itu mendominasi mimbar, lalu dikuburkan di kuburan gereja. Bahkan arsitektur gereja pun berubah-ubah sesuai mode. Namun di antara semua perubahan itu, menara-menara lancip gereja tetap menjadi tradisi yang konstan. Gaya-gaya dan bahan-bahannya pun boleh berubah. Namun saya bersyukur bahwa menara-menara lancip gereja yang menginspirasikan itu tetap menunjuk ke langit. Sebab memang dibuat sebagai pengingat yang sesuai bahwa nomor satu, tujuan gereja adalah membawa kemuliaan bagi Allah. Dengarkan kitab Wahyu. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Terkadang ketika saya menghadiri ibadah-ibadah di gereja, dalam roh saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang terasa tidak beres. Saat itu saya tidak tahu apa yang tidak beres. Namun ketika saya mengingat-ingatnya sekarang dan meninjau ulang momen-momen itu, saya pikir setidaknya sebagiannya adalah perasaan dalam hati saya sendiri bahwa apa yang sedang berlangsung tidaklah membawakan kemuliaan bagi Allah. Saudara, seharusnya kita meneliti segala yang kita lakukan lewat lensa itu, bukan? Apakah ini membawakan kemuliaan bagi Allah yang kukasihi dan kusembah? Apakah ini menghormati Sang Pencipta yang telah memberiku hidup dan Sang Juru Selamat yang telah memberiku keselamatan? Apakah ini menghormati Allah? Sebab tujuan gereja adalah membawakan kehormatan bagi Tuhan. Ketika Anda membaca kisah para rasul dan pembahasan tentang gereja mula-mula, itu selalu dalam narasi bahwa mereka membawakan kemuliaan bagi Allah. Bagian B, prioritas gereja, amanat agung. Kedua, apakah prioritas gereja? Prioritas gereja adalah amanat agung. Dan apakah amanat agung itu? Amanat agung adalah pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Allah membiarkan kita di sini dengan suatu pesan, dan pesannya adalah Injil Yesus Kristus. Kabar baik menyangkut Kristus bukanlah suatu batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Itulah kabar baik terbesar, dan Injil Yesus Kristus itulah yang mati-matian dibutuhkan dunia yang terhilang ini di zaman yang dekaden ini. Dan dari mana kabar baik itu harus datang? Seharusnya kabar baik itu datang dari gereja, bukan gereja dengan huruf G kecil, melainkan gereja dengan huruf G besar. Kita harus berada dalam kebudayaan sebagai garam dan terang, dan terus memberitahukan orang-orang bahwa Yesus Kristus telah datang untuk membayar penalti atas dosa mereka, bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Kristus mati demi mereka, dan bahwa ada jalan masuk sorga, yaitu melalui Dia. Dan hanya lewat Injil kita melihat kasih Allah sekaligus keadilannya. Injil itulah hal paling janggal yang orang dengar. Injil itulah yang dunia butuhkan. Dan sebagaimana yang telah kita ilustrasikan, ketika Injil disebarkan dalam suatu kebudayaan, dimanapun kebudayaannya berada atau apapun kebudayaannya, Injil Yesus Kristus menghasilkan segala perbedaan. Jika kita hendak menjadi gereja yang relevan dalam kebudayaan ini, pertama-tama kita harus ingat bahwa kita berada di sini untuk memuliakan Allah. Namun kedua, janganlah kita lupa bahwa tujuan kita adalah menjadi sarana lewat mana pria wanita akhirnya mengenal juru selamat yang begitu berarti bagi kita. Jadi kita perlu selalu menginjil, kita perlu selalu menjangkau, kita perlu selalu menjangkau komunitas dengan pesan tentang Yesus Kristus. Dan betul, dengan memakai segala pesan dan metode kreatif sebisa kita, namun memastikan pesannya tetap Injil. Nah, salah satu hal yang konfrontatif tentang semuanya itu adalah bahwa yang sedang kita bicarakan adalah gereja dengan huruf G besar. Sebab gereja dengan huruf G besar adalah orang-orangnya, Anda dan saya. Dan gereja dengan huruf G besar itu tersebar, maka saya akan merasa agak tidak nyaman. Namun izinkan saya memberitahukan sesuatu. Bukan kumpulan gereja yang memberitakan Injil. Umat Kristiani individual itulah yang memberitakan Injil, dan umat Kristiani individual itulah yang membentuk gereja. Dan biasanya orang datang kepada Kristus, terutama karena seseorang pernah berbicara kepada mereka secara pribadi tentang kebutuhan mereka akan Allah. Maka beginilah pertanyaan yang menjadikan kita semua tidak nyaman. Sudah berapa lama sejak Anda memberitakan iman Anda? Dan sudah berapa lama sejak Anda mengusahakannya? Sebab kita tidak bisa menjadi gereja yang selalu relevan tanpa prioritas amanat agung. Namun prioritas itu mendiami setiap orang ketika kita menjadi pria wanita yang bergairah memberitakan Injil. Kita menjadi gereja sebagaimana yang Allah ciptakan. Bagian C, program gereja, hukum yang utama. Lalu ada satu hal terakhir. Sudah saya beritahukan bahwa ada tiga hal. Kemuliaan Allah, pesan Injil, dan hukum yang utama. Tahukah Anda bahwa ada amanat agung dan ada hukum yang utama? Hukum yang utama ditemukan dalam Matius 22, di mana kita baca bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dan bagian keduanya adalah kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 37 hingga 40. Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus menjadi pria wanita yang berbelas kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan izinkan saya meluruskan pemahaman Anda tentang hal ini. Bukan hanya terhadap umat Kristiani, melainkan terhadap sesama manusia. Segala macam dan jenis manusia yang Allah ciptakan, dan kita harus menjadi pesan kasihnya Allah terhadap komunitas ini. Tahukah Anda bahwa ketika kita dikritik oleh orang-orang yang mengkritik gereja, mereka sering dapat mengkritik kita karena ketidakbenaran kita sendiri. Mereka dapat mengkritik kita karena fakta bahwa kita tidak selalu konsisten sebagaimana mestinya. Namun ketika kita sedang melakukan aksi kemurahan dan belas kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita, hal itu membungkam para kritikus. Mereka tidak tahu lagi harus bagaimana. Dengarkan perkataan dari 1 Petrus pasal 2 ini, ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Itulah yang Allah suruh kita lakukan. Bukan saja membawakan kemuliaan Allah dan memberitakan pesan Injil, melainkan juga mengasihi orang-orang di komunitas kita demi namanya. Karena pepatah lama itu benar, orang takkan peduli seberapa banyak Anda ketahui hingga mereka tahu seberapa jauh Anda peduli. Dan peluang dasar bagi Injil Yesus Kristus adalah peluang untuk menjangkau dengan aksi belas kasih dan kemurahan terhadap mereka yang ada di sekeliling kita. David Ferguson pernah menulis buku berjudul The Great Commitment Principle. Isinya adalah soal Matius 22 ayat 37 hingga 40. Dan dalam bukunya, dia menceritakan sejumlah kisah yang salah satunya hendak saya ceritakan sebagai penutup. Dia bercerita seperti apa rasanya ketika hukum yang utama memperkenalkan amanat agung dan sesuatu yang mengagumkan terjadi. Beginilah kisahnya, katanya. Waktu itu menjelang malam di bulan November yang hangat di Titus Vale, Florida, dan ibadah Jumat malam sudah hampir berakhir. Katanya, saya sedang berbicara kepada kira-kira 1000 pendeta dan pemimpin awam yang telah berkumpul untuk salah satu konferensi pelayanan regional kami. Dan nas saya malam itu adalah Roma pasal 12 ayat 15 yang mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Katanya, selama bagian pertama dari ibadahnya, kami mengalami bagian pertama dari ayat itu. Kami bersukacita, kami memuji Allah, kami menyembah Tuhan, kami mengangkat hati kami dalam pujian, katanya. Lalu saya hendak menekankan bagian terakhir, yaitu berkabung dengan mereka yang berkabung. Dan saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat kreatif. Menjelang akhir pesan saya mendorong semua orang untuk menengok kepada seseorang di dekatnya, pasangan atau anggota keluarga atau teman, dan menceritakan kenangan pahit pribadi, entah sekecil atau sebesar apapun, kenangan pahit yang hendak mereka ceritakan, sesuatu yang baru-baru ini, sesuatu yang sudah silam. Dan pada gilirannya, orang kepada siapa mereka menceritakan kepedihan mereka itu diminta mengekspresikan penghiburan yang saleh. Maka katanya, agak kiku pada mulanya dan agak lamban. Namun sementara orang-orang mulai melakukannya dan menceritakan kepedihan mereka dan saling menghibur, banyak yang mulai berangkulan, ada air mata. Sesuatu terjadi di ruangan itu malam itu, katanya, yang belum pernah saya lihat. Dan sementara semuanya ini terjadi, katanya, saya turun dari mimbar dan berjalan memutar di belakang orang banyak ke dekat pintu utama. Berdiri saja mengamati sementara umat Allah saling menghibur dalam kepedihan yang telah mereka ekspresikan dalam momen-momen itu. Katanya, sementara saya berdiri di sana, pintunya dibuka di belakang saya dan seorang pria masuk. Usianya kira-kira 30 tahun, berpenampilan ramah dan berpakaian santai. Katanya, belakangan saya menemukan ternyata Ray yang bukan orang percaya tinggal di lingkungan itu dan sedang berjalan kaki malam. Ketika dia lewat bangunan gereja, hari itu Jumat, maka dia tidak menyangka bahwa banyak mobil yang diparkir di tempat parkir gereja pada Jumat malam. Maka dia penasaran. Karena penasaran, dia menghampiri dan melongo ke dalam, lalu masuk. Dan bisakah Anda membayangkan, seandainya Anda masuk ke gereja dan hal pertama yang Anda lihat adalah apa yang sedang terjadi pada malam itu, Anda akan bertanya-tanya, perkumpulan macam apakah ini? Dia mendekati saya dan mensurvei lautan manusia itu. Jelas sangat bingung karena apa yang dilihatnya. Dia bertanya, sedang apakah mereka? Maka saya menjawab, mereka sedang saling menghibur. Dia tetap mengamati orang-orang menceritakan kepedihan mereka dan berangkulan pasangan menikah, orang dewasa lajang dan keseluruhan keluarga. Matanya berkaca-kaca dan ada kerinduan dalam suaranya ketika dia menengok kepada saya dan berkata, itulah yang saya butuhkan. Merasakan dorongan ilahi, saya bertanya, adakah hal-hal yang menekan atau menyakitkan yang sekarang berlangsung dalam hidup Anda? Ray mengangguk. Dia menjelaskan bahwa pekerjaannya di Kennedy Space Center di dekat sana terancam karena pengurangan tenaga kerja. Selain itu, dia baru saja mengalami kepedihan harus menitipkan ibunya di rumah jompo. Pada waktu yang kurang lebih lama, tunangannya memutuskan hubungan dengannya. Pemuda ini sedang benar-benar pedih. Yang lain mulai mendengar kisahnya, karena dia berbicara dengan bersuara, dan mereka berkumpul mengerumuni Rei, dan mereka membagikan kasih Allah kepadanya dengan menghibur dia. Pencurahan kasih yang tak disangka-sangka dari orang-orang tak dikenal itu mengangkat beban besar dari Rei, dan sebelum malam itu berakhir, dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Yang manakah yang lebih dulu, saudara-saudara? Hukum atau amanat? Hukum yang lebih dulu, bukan? Ketika orang melihat kasih yang kita miliki, dan Anda berkata, "Ya, Pastor, sebagian orang di sekeliling saya tidak terlalu layak dikasihi." Saya maklum, namun ini tidak bisa sekedar kasih kita sendiri. Ini harus kasihnya Allah lewat hati kita, bukan? Ini harus Allah sendiri yang mengasihi mereka melalui kita. Dan harus sesuatu yang tulus yang Allah taruh dalam hati kita. Dan ketika kita mengekspresikan kasih kepada mereka, maka kita berhak menceritakan mengapa kita memiliki kasih itu. Itu adalah karena kasih Allah yang telah diberikan kepada kita. Hukum yang utama untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri menyiapkan jalan bagi amanat agung untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Anda tahu, saya dibesarkan di zaman ketika segala yang kami bicarakan hanyalah amanat agung. Saya dibesarkan di zaman ketika hanya itulah yang ada. Sesungguhnya, hukum yang utama dicurigai sebagai Injil sosial. Kita harus mengatasi hal itu dalam generasi ini. Jika kita hendak menjadi gereja di dunia yang penuh dengan kepedihan ini, Allah harus menolong kita memiliki belas kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan apa yang takkan dapat kita berikan sendiri. Demikianlah ketiga hal yang menjadikan gereja relevan sekarang ini. Secara historis, ketiganya tidaklah berbeda dengan apa yang telah kita pelajari di masa lalu, yaitu kemuliaan Allah.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah Seri. Tak saya duga hari itu tiba, judul ketujuh, ketika gereja akan menjadi tidak relevan, bagian kedua. Gereja dipanggil untuk memuliakan Allah dalam setiap aspek hidup dan pelayanannya. Di saat yang sama, gereja memiliki tugas utama untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada dunia. Kasih kepada sesama menjadi wujud nyata dari iman yang hidup dan membuka jalan bagi orang lain untuk mengenal Allah. Ketiganya dijalankan bersama, gereja tetap setia pada tujuannya dan terus relevan di tengah dunia. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul ke-10, ketika mengubah pikiran Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Masih dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
4: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111 7986. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: setiap perbuatan baik yang Anda lakukan dengan motif yang benar, segala yang Anda berikan dengan motif yang benar, pelayanan Anda bagi Allah dengan motif yang benar, sama dengan mengumpulkan harta di surga.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kalau Anda sedang mengajar seorang anak belajar membaca, Anda tidak akan memulai dengan ensiklopedia. Kalau Anda sedang mengajar seorang remaja belajar mengemudi, Anda tidak akan memulai dengan mobil berperforma tinggi. Sebagai gantinya, Anda akan memulai dengan tingkatan pemula, dengan peralatan yang sesuai dengan usia dan perkembangan orang yang bersangkutan. Bagi umat Kristiani, harta kita adalah alat pelatihan yang efektif dalam pertumbuhan spiritual kita. Manajemen keuangan yang bijaksana hanyalah salah satu dari banyak disiplin spiritual yang Allah kehendaki kita kembangkan.
0: Saudara pendengar, kita telah membicarakan bidang-bidang kehidupan yang harus dikendalikan sesuai dengan ketaatan kepada Allah, agar kita menjadi individu seperti yang Allah kehendaki, dan mencapai hal-hal yang Allah kehendaki kita capai. Kita telah membicarakan pikiran kita, waktu kita, talenta kita. Yang jelas kita harus mengendalikan semuanya itu. Hari ini saya ingin membicarakan tentang harta kita. Yesus mengatakan sesuatu yang sangat jelas dan spesifik tentang harta kita. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus memberikan peringatan tentang sikap kita sehubungan dengan harta kita. Dalam Matius 6 ayat 19-21 dikatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Sungguh menakjubkan betapa banyak yang Yesus katakan dalam kalimat sesingkat itu ketika ia mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga." Apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, entah materi atau karunia atau talenta, Yesus mengatakan bahwa ada satu cara untuk menanganinya yang akan paling mendatangkan imbalan bagi kita, yang akan menjadikan kita paling diberkati, yang akan menjadikan kita paling taat di hadapan Allah. Untuk memahami hal itu, kita harus memahami pandangan yang benar tentang harta itu sendiri. Pandangan yang benar tentang harta kita, tentang apapun yang kita miliki, dimulai dengan prinsip yang diberikan dalam firman Allah, yaitu bahwa Allah lah yang empunya segalanya, Allah lah yang empunya segala yang kita miliki, bukan saja materi, melainkan juga waktu kita, talenta kita, karunia kita. Begitu Anda menerima hal itu, tuntaslah masalah dasar tentang pandangan yang benar tentang harta. Itulah prinsip dasar pertama tentang pandangan yang benar tentang harta. Prinsip keduanya adalah peran kita sehubungan dengan harta itu. Kalau Allah yang empunya segalanya, berarti bukan kita sendiri yang empunya segalanya itu. Kita hanyalah pengurus dari segala yang Allah percayakan kepada kita. Seseorang yang mendapatkan $4 seminggu adalah sama bertanggung jawabnya seperti seseorang yang mendapatkan $4,000 per minggu, atau bahkan $4,000,000 seminggu. Menyadari bahwa Allah yang empunya segalanya, kita bertanggung jawab atas peran kita sebagai pengurus segalanya itu. Kita harus mengambil keputusan yang berhubungan dengan harta kita menurut prinsip kitab suci dan bukan menurut prinsip manusia. Yesus mengatakan ada dua lokasi harta, di bumi dan di surga. Anda mungkin mengatakan, bagaimana mungkin saya menyimpan mobil atau rumah atau pakaian atau rekening bank saya di surga? Tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang mengajarkan bahwa Anda tidak boleh memiliki harta. Justru kitab suci mengajarkan bahwa semakin setia seseorang, semakin besarlah kemungkinannya ia memiliki banyak harta. Memiliki harta, mendapatkan berkat Allah, tentu tidak ada salahnya. Persoalannya adalah di mana harta itu Anda simpan. Yesus mengajarkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Dalam hal ini Yesus bukan melarang kita untuk memiliki harta, melainkan Yesus hanya memberikan peringatan. Jelas bahwa mengumpulkan harta di surga adalah dengan melayani sesama, dengan mendukung karya Tuhan, dengan memberi kepada sesama. Coba Anda merenungkannya. Kalau perbuatan baik, pekerjaan baik, melayani sesama dan memberi bagi karya Tuhan merupakan cara mengumpulkan harta di surga, maka setiap hari seumur hidup kita, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan harta di surga. Bukan hanya hari Minggu ketika kita memberi bagi karya Tuhan, melainkan setiap hari, dengan menolong sesama entah dalam hal apa. Mencurahkan hati kepada sesama juga merupakan pelayanan kepada Tuhan. Ada banyak cara untuk mengumpulkan harta di surga. Dan Yesus mengajarkan, janganlah memfokuskan pikiran pada pengumpulan harta di bumi, melainkan pada pengumpulan harta di surga. Anda mungkin bertanya, bagaimana caranya mengalihkan harta di bumi ke surga? Kita akan menemukan penjelasannya dalam Matius 19, di mana dikisahkan tentang seorang muda yang kaya. Dalam ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di sini Yesus tidak mengatakan, korbankanlah segala yang engkau miliki, maka engkau akan beroleh harta di surga. Engkau harus meninggalkan segalanya untuk beroleh harta di surga. Tidak ada ayat lain yang mengajarkan bahwa agar taat kepada Allah, Anda harus menjual segalanya dan membagi-bagikannya. Sesungguhnya sebagian hamba Allah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, terutama perjanjian lama, adalah orang yang sangat kaya. Misalnya Abraham. Allah tidak menyuruhnya membagi-bagikan hartanya. Allah tidak mengajarkan bahwa untuk beroleh harta di surga Anda harus membagi-bagikan seluruh harta Anda. Masalahnya dengan pemuda kaya ini adalah penyembahan berhala, yaitu bahwa ia tidak bersedia terpisah dengan hartanya. Hartanya itulah yang pertama dan terutama dalam kehidupannya. Karena itulah Allah mengatakan, kumpulkanlah harta di surga, berilah kepada sesama, korbankanlah milikmu, ikutlah aku, taatlah kepadaku. Demikianlah Anda mengalihkan harta Anda ke surga dengan membagikannya.

Saudara pendengar, ketika Anda memberikan waktu Anda kepada seseorang, Anda mengumpulkan harta di surga. Ketika Anda memberikan uang kepada seseorang atau bagi karya Tuhan, Anda mengumpulkan harta di surga. Ketika Anda melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan, melayani Dia entah dalam hal apa, Anda mengumpulkan harta di surga. Demikianlah caranya Anda mengumpulkan harta di surga. Anda tidak perlu mengkhawatirkan apakah hal itu benar-benar terjadi atau tidak. Anda tidak perlu mengkhawatirkan apakah akuntan di surga itu bekerja dengan baik atau tidak. Sejak Anda diselamatkan, Anda mempunyai keistimewaan untuk mengumpulkan harta di surga dengan melakukan kebenaran, dengan memberi dengan motif yang benar, dengan sikap yang benar. Coba Anda merenungkannya. Anda mungkin berpikir, saya ingin mengumpulkan harta sebanyak mungkin di surga. Anda tidak perlu menunggu lagi. Segeralah menyibukkan diri. Setiap perbuatan baik Anda dengan motif yang benar, segala yang Anda berikan dengan motif yang benar, segala pelayanan Anda bagi Allah dengan motif yang benar adalah sama dengan mengumpulkan harta di surga. Sekarang pertanyaan tentang keamanan harta itu sendiri. Coba Anda merenungkannya. Material apakah yang Anda miliki di bumi sini yang aman? Anda boleh saja memasang sistem alarm di rumah Anda, di mobil Anda. Anda boleh saja menabung uang Anda di bank atau menyimpannya dalam khazanah. Tetap saja semuanya itu mungkin dicuri. Atau mungkin terjadi gempa bumi sehingga semuanya itu ditelan bumi. Atau tersapu bersih oleh angin ribut. Atau terlanda banjir hebat. Sesungguhnya tidak ada yang aman di dunia ini. Gugatan pengadilan, kebangkrutan, hancurnya pasar saham. Apakah yang aman di dunia ini? Apakah bukan bodoh namanya menghabiskan seluruh waktu Anda untuk mengumpulkan kekayaan materi? Itulah yang Yesus maksudkan. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti Anda tidak boleh memiliki harta. Ia tidak mengatakan janganlah memiliki, melainkan janganlah menimbun dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Sebab itu bodoh. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di zaman dulu, sebagian besar yang dimiliki orang adalah pakaian. Orang kaya suka menenun benang emas dalam pakaian mereka. Selain itu juga segala logam berharga. Akan tetapi logam berharga mungkin habis dimakan karat. Sungguh menarik bahwa tanpa kita mendengar apa-apa, ternyata ngengat sudah menghabiskannya. Karat pun tidak bersuara ketika menghabiskannya. Untuk apa menghabiskan waktu, energi, dan upaya hanya untuk menimbun dan menimbun? Kalau Anda mengumpulkan untuk membagi-bagikannya, lain lagi ceritanya. Kalau Anda mengumpulkannya untuk membagi-bagikan, tidak ada hambatan. Kalau Anda mengumpulkan agar merasa aman, barulah Anda bermasalah. Dan Yesus mengingatkan bahwa mengumpulkan agar merasa aman tidak akan berhasil. Janganlah mengarahkan pikiran ke sana. Sebab angin ribut, badai, banjir, hancurnya pasar saham, dan sebagainya, mungkin menghabiskannya. Sebagai gantinya, kumpulkanlah di surga, akan aman. Coba Anda merenungkannya. Pagar keamanan. Pagar berduri, sistem keamanan, tidak sanggup mencegah masuknya pencuri. Semuanya itu hanya memperlambat upaya mereka. Sebaliknya, apa yang mungkin menembus pertahanan Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir? Apa yang Anda kumpulkan di surga mutlak kekal selamanya. Tidak seorang pun sanggup menerobos masuk dan mencuri apapun yang Anda kumpulkan di surga. Untuk apa menghabiskan kehidupan Anda dan merusak kesehatan Anda hanya untuk menimbun? Saya mendengar orang mengatakan, hal itu saya lakukan demi keluarga. Anda tahu bahwa keluarga Anda hanya mungkin menghabiskan uang sekian banyak. Salah satu hal terburuk yang mungkin Anda lakukan adalah mempraktekkan kesejahteraan keluarga dengan meneruskannya kepada anak-anak Anda. Meneruskan uang banyak sekali sehingga mereka tidak perlu bekerja dan tidak perlu mempraktekkan prinsip-prinsip ini dan memboroskan segala yang Anda tinggalkan untuk mereka. Secara pribadi saya tidak percaya bahwa Anda diberkati menurut apa yang Anda tinggalkan karena memang Anda harus meninggalkannya. Anda tidak berjasa sama sekali dalam hal itu. Lain halnya apabila Anda memberikannya sekarang. Itu berarti pilihan Anda sendiri. Maka Anda tidak akan perlu khawatir akan pencurian. Apa yang Anda berikan bagi Allah adalah anti badai, anti angin ribut, anti gempa bumi, anti pencurian. Allah akan mengambil apa yang Anda berikan dan memberkatinya. Demikianlah cara kerja Allah. Allah yang seperti itulah Dia. Ia ingin memberkati kita. Saudara pendengar, mintalah agar Allah menunjukkan caranya kepada Anda. Ya Tuhan, berilah saya ujian dalam hal keuangan.
Berapa banyak yang engkau kehendaki saya berikan? Suatu hal yang saya jamin, Anda tidak akan sanggup mengungguli Allah dalam hal memberi. Kalau Allah menyuruh Anda memberi lebih daripada yang Anda sanggup, cobalah. Sebab apa yang Allah katakan, aku sedang bersiap-siap memberkatimu. Bukanlah ulangi, memberkatimu, bukakanlah pintumu dan izinkan aku memberkatimu. Demikianlah kita harus mempunyai pandangan yang benar. Kita hanyalah pengurus. Beginilah cara kita harus menggunakannya dan tidak menggunakannya. Lokasi yang benar adalah di surga, bukan di bumi. Harta kita adalah ungkapan pribadi tentang siapa kita. Harta kita dan cara kita menggunakannya merupakan ungkapan pribadi tentang siapa kita. Demikianlah yang Yesus maksudkan dengan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini ia tidak mengatakan mungkin atau kecuali, melainkan dengan pasti ia mengatakan hal itu. Nah, saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta. Sesungguhnya banyak orang kaya yang hatinya sungguh kepunyaan Allah, yang hartanya sungguh terkumpul di surga. Allah membiarkan mereka mengumpulkan harta dan membagi-bagikannya, dan semakin banyak mereka memberi, semakin banyak pula yang mereka terima. Jadi, kalau sikap kita benar tentang harta kita, dan tindakan kita benar tentang harta kita, maka berapa banyak harta yang kita miliki tidaklah menjadi soal. Persoalannya adalah, di mana hati kita berada? Kalau hati kita berada pada Tuhan dan karyanya dan taat kepadanya, kalau Tuhan menjadi obsesi dan fokus kita, maka segala yang Tuhan kirimkan kepada kita akan disaring melalui kehendaknya. Ia akan menunjukkan kemana kita harus menyalurkannya, kemana kita harus memberikannya. Kita akan mengetahui persis apa yang ia kehendaki kita lakukan. Maka uang atau pengumpulan harta itu sendiri tidak menjadi persoalan sama sekali. Kalau Anda mengarahkan pikiran untuk menimbun di bumi, Anda akan berpikiran duniawi, bukan berpikiran surgawi. Berpikiran surgawi artinya Anda mengetahui di mana sesungguhnya persoalan kehidupan yang nyata, yaitu di dunia rohani, bukan di dunia materi. Kalau Anda hidup dalam roh, Anda akan bijaksana dengan materi yang Anda miliki. Yesus bukan melarang kita untuk memiliki harta. Yesus hanya berpesan agar kita tidak selalu disibukkan dengan upaya menimbun. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba Anda merenungkannya. Di manakah hati Anda berada? Apakah Allah paling penting dalam kehidupan Anda? Apakah Allah sosok terpenting dalam kehidupan Anda? Apakah Allah menjadi obsesi Anda? Apakah Anda berhasrat mengembangkan hubungan dengan Dia yang merupakan hubungan terpenting dalam kehidupan Anda? Apakah yang lainnya harus dikesampingkan? Apakah ada persaingan nyata dengan kesetiaan Anda kepada Allah? Apabila perspektif Anda benar, boleh saja Anda menjadi jutawan, namun Anda tidak akan terkesima sedikit pun. Sebab Anda mengetahui di mana harta Anda berada, bukan di bumi, melainkan dalam Tuhan dan dalam karyanya, dalam ketaatan kepadanya dan melaksanakan apa yang ia kehendaki Anda lakukan. Allah mengetahui bahwa orang yang hidupnya hanya menimbun lebih banyak lagi akan mengkhawatirkan berapa banyak yang mereka miliki. Mereka harus memastikan diri tidak kehilangan harta mereka. Ketika orientasi kita terhadap harta tidak sesuai dengan kitab suci, hal itu akan mengaburkan visi kita tentang Allah. Allah tidak mau apapun mengaburkan visi kita tentang Dia. Apapun yang mengalihkan perhatian kita dari Dia, mengalihkan hati kita dari Dia, menjadikan kita cemas, khawatir, dan berkeluh kesah sehingga tidak mengarahkan hati kita kepadanya, hal itu mengaburkan visi kita tentang Dia. Itulah sebabnya Yesus berpesan, jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga di mana tidak ada yang mungkin mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hartamu akan mengungkapkan realita tentang seperti apa engkau sesungguhnya. Pada suatu hari kelak, kita semua akan berdiri di hadapan Allah dan memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan pikiran kita, waktu kita, talenta kita, karunia kita, harta kita. Jadi coba Anda merenungkannya. Di mana harta Anda berada? Apakah dalam materi atau dalam hubungan yang Allah anugerahkan dengan keluarga Anda maupun dengan orang lain? Apakah harta Anda berada dalam karya Tuhan? Apakah Anda mengumpulkan harta di surga setiap hari? Anda mungkin mengatakan, harta saya sedikit sekali. Umpamakan ada seorang wanita tua yang tinggal di sebuah apartemen kecil. Anda mengetahui apa yang ia lakukan setiap hari. Ia menghubungi orang-orang untuk memberikan penghiburan. Ia tekun berdoa. Ia mendoakan banyak orang setiap hari. Tahukah Anda apa yang ia lakukan? Ia mengumpulkan harta di surga setiap hari.
Memanjatkan doa syafaat pun merupakan cara untuk mengumpulkan harta di surga. Memberi, entah banyak entah sedikit, adalah mengumpulkan harta di surga. Menghibur sesama, mendoakan sesama, juga mengumpulkan harta di surga. Kita semua mempunyai waktu yang sama, 24 jam sehari. Apa yang Anda lakukan dengan 24 jam tersebut? Apakah untuk mengumpulkan harta di surga dengan fokus pada Allah?

0: Saudara pendengar, pada suatu hari kelak kita semua akan takjub sebab kita setia dalam perkara kecil dan Allah menambahkannya, lalu kita tetap setia dan Allah terus menambahkannya. Kita diam-diam namun konsisten mengumpulkan harta kita di surga, maka Allah dihormati dan kita diberkati. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan harta di surga. Namun satu-satunya cara untuk melakukan hal itu adalah mengarahkan fokus kepada Allah dan melakukan apa yang Ia kehendaki kita lakukan. Charles Stanley mendesak Anda untuk secara seksama menelaah sasaran dan prioritas hidup Anda untuk memastikan agar hasrat tunggal Anda adalah taat kepada Yesus Kristus. Allah menghendaki kita memberi, bukan karena Allah membutuhkan sumber daya kita, melainkan karena memberi itu mengekspresikan iman kita kepadanya. Ketika kita memberi bagi Tuhan dengan motif yang benar, kita pasti diberkati. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8 menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu

lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan.

pesanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Cara memberikan hadiah terbaik. Terkadang hadiah terbaik yang kita berikan adalah yang kita berikan secara spontan, karena tergerak, hanya karena hati kita mengatakan demikian. Kita tidak memikirkan harganya, kita langsung memberikannya saja. Saya senang sekali cerita yang indah ini. Pada sebuah hari Valentine, ada seorang pria tua yang menaiki sebuah bus sambil membawa seikat bunga mawar. Dia duduk di samping seorang pemuda. Pemuda itu memandang ke-12 tangkai bunga mawar itu dan berkata, "Rupanya ada seseorang yang akan mendapatkan hadiah hari Valentine yang indah." "Benar," kata pria itu. Beberapa menit berlalu dan pria itu memperhatikan bahwa pemuda di sebelahnya itu terus memandangi bunga mawarnya. "Kamu punya pacar?" tanya pria itu. "Punya," jawab si pemuda. "Saya sedang mau menemuinya dan akan memberinya kartu Valentine ini." Mereka lalu duduk diam selama sekitar 10 menit lagi. Lalu pria tua itu berdiri untuk turun dari bus. Sambil berdiri, tiba-tiba ia meletakkan bunga mawarnya di pangkuan pemuda itu dan berkata, "Menurutku, istriku akan senang jika aku memberikan ini kepadamu. Aku akan memberitahunya bahwa aku memberikan bunganya kepadamu." Lalu ia cepat-cepat turun dari bus. Ketika busnya mulai berjalan lagi, si pemuda itu berpaling dan melihat pria tua itu berjalan memasuki sebuah pemakaman. Saya berharap kita bisa lebih mendengarkan suara hati kita, seperti yang dilakukan pria tua tadi. Orang-orang di sekitar kita akan diberkati saat kita mencurahkan kasih kita kepada mereka. Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam Lukas 6 ayat 38. Sebagian dari pemberian kita dikembalikan dalam bentuk rasa puas karena tahu bahwa kita mendengarkan dan menuruti suara hati kita. Apa kata hati Anda hari ini?
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam. Hartenas Ram berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Hartina, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, supaya setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak laun dan tidak layu daunnya. Apapun saja yang diperbuatnya berhasil. Ada tiga hal yang kita renungkan dari ayat ini. Pertama, sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Di ayat 1 dikatakan di dunia ini banyak orang mencari kebahagiaan dari pujian, harta, atau mengikuti tren duniawi. Namun pemazmur berkata, berbahagialah, berbahagia, diberkati, justru ketika kita berani berkata tidak untuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kebahagiaan sejati tidak dimulai dari apa yang kita miliki, tetapi dari keputusan kita untuk tidak ikut dalam arus yang salah. Kebahagiaan kita ditentukan oleh jalan yang kita pilih. Yang kedua, di ayat kedua berbicara tentang bahan bakar hidup. Hidup orang percaya tidak digerakkan oleh emosi sesaat, melainkan oleh firman Tuhan. Ayat ini berkata, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Merenungkan firman bukan berarti kita harus membaca Alkitab 24 jam tanpa bekerja. Namun ini berbicara tentang menjadikan firman Tuhan sebagai filter atau penyaring dalam setiap keputusan, pikiran, dan perkataan kita. Saat kita bingung, saat kita sedih, apakah yang pertama kita ingat? Jika itu firman-Nya, maka hidup kita sedang ditopang oleh bahan bakar yang benar. Ayat yang ketiga, Tuhan menjanjikan hidup yang berbuah dan tidak layu. Namun ingat, pohon tidak berjuang untuk berbuah. Pohon hanya tinggal di tepi air, menyerap makanan, dan buah itu muncul secara alami. Demikian juga kita, keberhasilan sejati, damai sejahtera, dan kekuatan untuk menjalani hidup bukan lahir dari perjuangan yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi muncul secara alami ketika kita melekat kepada Kristus sebagai sumber air hidup. Jika akar kita benar,
buahnya pasti mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami mencari kekuatan dari sumber yang salah. Tolong kami untuk mencintai firman-Mu dan menjadikannya pegangan di setiap langkah. Biarlah hidup kami berbuah manis bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup malam ini atau juga ingin rindu didoakan. Mari silakan kirimkan kesaksian atau juga pokok-pokok doa Bapak Ibu sekalian melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565-1350. 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Ardinas, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap semangat dan tetap percaya Tuhan kita, Tuhan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Mari percaya akan firman-Nya dan imani dengan sungguh-sungguh dan hiduplah di dalamnya. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah dan putus asa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada pintu yang tertutup. Dia sanggup melakukannya karena Ia mengasihi saya dan saudara. Mari silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Dan kami telah membuka layanan interaktif, baik itu juga Heartland Counseling Center di 0215565 1350. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Ya, di pokok doa pertama malam ini kita doakan bangsa kita. Kita mohonkan berkat, pengampunan, berkat damai sejahtera buat Indonesia dan juga untuk pemerintah yang saat ini Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini dan kota-kota yang Tuhan berikan. Baik, dan pokok doa juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Oke. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Education dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Tuhan memberkati apa yang dipercayakan untuk memberitakan kabar baik di seluruh Nusantara dan bahkan di pelosok-pelosok santero Indonesia. Amin. Saya bangga bisa mengenal Radio Heartline dan Yaski dari tahun 2004 sampai sekarang, dan banyak hal yang saya dapatkan dari Heartline dan Yaski. Selalu bersyukur apa yang dapat, kan terutama pelajaran rohani yang dipimpin Pendeta Epi dan Pendeta Julius. Terima kasih. Dan boleh minta lagu di lagu Dia Mengerti, Maria Sandy. Baik, coba kita carikan Ibu Rita Mutiara. Kita angkat telepon juga dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Komputerin lagu Yesus, Tuhan lupa aja ya Pak, lagunya buat anak-anak.
0: Lagu apa? Tadi terputus, lagu apa?
1: Mama ya Pak, sama Mama Lika, sama Pak Omar, supaya Bapak laku PT di Pujai Pembelan Indonesia. Sama doain bos saya Pak, sama Pak Edward juga ya Pak, sama semuanya Pak, masih Pak. Dan yang berhasil memberkati.
0: Baik, Kosani, lagu apa tadi? Bisa diulang? Oke, baik. Tetap semangat buat Kosani ya. Juga datang dari Ibu Rinca, sharing and prayer firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Baik. Dan juga pokok doa datang dari Pak Padian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Epi, mohon didoakan juga untuk Tuhan Yesus buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman, dan visa Jerman sudah tersedia sampai 2030, serta mohon didoakan supaya saya dapat segera bertemu jodoh dari Tuhan yang menopang saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Dian. Tuhan tolong ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Ampuni bangsa kami Tuhan, Indonesia dalam milik-Mu. Curahkan roh pertobatan, curahkan roh keselamatan, agar seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami rindu lawatan itu terjadi. Oh, bangkitkan roh-Mu atas Indonesia, dan jauhkan dari segala gangguan-gangguan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Berkati Indonesia dan seluruh rakyatnya. Berkati pemerintah agar mereka benar-benar sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas mereka untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Tuhan, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Ampunilah, pulihkanlah, dan lawatlah. Kami juga berdoa buat anak-Mu Kosani. Dalam pergumulannya, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Engkau yang memberikan iman yang teguh akan Engkau. Baik ke mama yang dikasihinya, Tuhan memberkati kesehatannya dan memberikan sukacita di masa tua. Boleh melihat segala anugerah-Mu melalui kehidupan anak menantu dan cucu-cucunya. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Baik juga Ibu Monica. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Dan juga Engkau yang menyertainya setiap hari. Memulihkan keadaannya, menyembuhkannya dari segala sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami mengimani kuasa kesembuhan tercurah baginya, dan ia mengalami pemulihan tubuh fisiknya, sehat dan pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap orang yang telah membantu dan memberi pekerjaan buat anak-Mu Resani Tuhan. Baik itu Pak Rendi, Pak Omar, Pak Justinus, Pak Edward, oh Bapa, hamba-hamba-Mu yang lain, berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Diberkati keluarga mereka, dan juga diberkati oh iman mereka untuk tetap setia dan mengasihi Engkau. Kami juga berdoa buat Ibu Rita Mutiara. Berkati hamba-Mu dengan kasih dan cinta dan damai-Mu. Dan biarlah roh-Mu selalu menyala-nyala di dalam hatinya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Padian Paluhutan. Dalam pergumulannya, ia rindu saat ini agar ia boleh mendapatkan pekerjaan permanen di Jerman. Berkati hamba-Mu, mudahkan baginya Tuhan. Biarlah segala kerinduan hatinya boleh juga berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan campur tangan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dimudahkan baginya. Bahkan kerinduannya untuk boleh mendapatkan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dia seorang wanita yang tepat, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu oh segala permohonan hamba-Mu Padian Paluhutan. Kami mengimani bahwa Engkau punya rancangan yang hebat atas hidupnya, dan biarlah itu terjadi. Setiap doa ini kami mengimani bahwa Engkau Bapa mendengar, dan kami menanti-nantikan, dan Engkau ada, berdaulat, berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau jawaban bagi anak-anak-Mu, dan kami percaya malam ini mereka mendapatkan, menerima jawaban dan pertolongan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Dan pokok doa selanjutnya datang dari Komalang, Ibu Komalang maksud saya. Malam Pak Pendeta, saya kini Komalang. Biasa saya sudah tidur, minta didoakan kaki saya yang keserempet lagi naik motor sendiri, belum juga sembuh. Harusnya operasi plastik, saya belum siap ambil. Dari Pak mohon didoakan. Okay. Buka perbannya sehari seperti semula, ke gereja dan masih bisa Jumat kaum ibu, dan minggu umum bahkan naik ojek belum bisa bawa motor. Terima kasih Pak Pendeta, saya di daerah Jombang Bintaro. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Robert ya. Malam Pak Pendeta, mohon topang dalam doa. Kiranya rumah saya sudah terjual di minggu atau di bulan ini. Amin. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Robert, biarlah kiranya Tuhan buka jalan ya. Baik, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini semua, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus kami berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Ibu Kenny Komala, yang saat ini masih dalam pergumulan untuk pemulihan kakinya yang keserempet oleh motor. Mohon jamah hamba-Mu Tuhan, pulihkanlah keadaannya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Biarlah ia mengalami kesembuhan total, sehingga hamba-Mu kembali boleh beraktivitas. Mengalir kuasa dari sorga memenuhi Ibu Kenny Komala pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kakinya, saraf otot dan tulang-tulangnya, semua sehat dan pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Robert yang saat ini masih bergumul untuk penjualan rumah. Oh Tuhan, tolong agar rumah yang hamba-Mu ingin jual ini boleh dimudahkan. Tuhan, kirimkan pembeli yang serius. Ia sangat merindukan mujizat-Mu, pertolongan, kuasa-Mu. Kirimkan pembeli yang serius Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan iman hamba-Mu Pak Robert bahwa Engkau sanggup menolongnya, dan biarlah kuasa itu nyata dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya, oh dalam nama Yesus, diberkati hamba-Mu Pak Robert. Haleluya. Amin.

Hartanah sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Kedua. Nas Alkitab dari 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Mahkota kedua yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota sukacita. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang mengambil bagian dalam menuntun orang lain kepada Kristus. Latar belakang bagian ini ditulis dalam Kisah Para Rasul 17 yang menceritakan kisah Paulus yang tiba di kota Tesalonika. Ia pergi ke sinagoga. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Kisah Para Rasul 17 ayat 2-3. Beberapa pendengarnya bertobat, termasuk banyak orang Yunani yang taat dan sejumlah wanita terkemuka. Hasilnya sebuah gereja dibangun di sana. Dalam suratnya kepada mereka kemudian, Paulus berkata bahwa mereka akan menjadi mahkotanya saat Kristus kembali. Penginjil besar abad ke-20, Bill Bright, adalah contoh luar biasa. Ia dikenal sebagai salah satu pemenang jiwa terbaik dalam sejarah modern. Ia pernah mengungkapkan rahasianya. Walaupun saya telah memberitakan Kristus kepada ribuan orang secara pribadi, sebenarnya saya orang yang agak pendiam dan tidak selalu mudah bersaksi. Tapi saya membuat ini sebagai kebiasaan dan saya dorong Anda juga melakukannya. Anggaplah bahwa setiap kali Anda berdua saja dengan seseorang lebih dari beberapa menit, itu adalah janji ilahi dari Tuhan untuk menjelaskan kasih dan pengampunan yang dapat mereka terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kapan terakhir kali Anda membagikan Injil kepada seseorang? Setiap kali Anda melakukannya, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk mahkota sukacita. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
1: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
2: Tuhan Yesus memberkati.
1: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 42. Jangan tawar hati. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Musa dalam Mazmur 90 menuliskan bahwa hidup manusia sangat singkat dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10b. Kesukaran dan penderitaan mengungkapkan berbagai warna kehidupan manusia yang menimbulkan kesesakan dalam jiwa, seperti penganiayaan, bencana, sakit penyakit, kehilangan orang yang terkasih, ketidakadilan, kesalahan, penghukuman, dan sebagainya. Kesukaran dan penderitaan mewarnai kehidupan kita, entah berasal dari luar atau dalam, besar atau kecil, sering atau jarang. Kesesakan bisa diciptakan oleh diri sendiri karena kelemahan dan kesalahan. Namun ada juga kesesakan hidup yang hadir tiba-tiba tanpa diduga. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun dapat menghindarinya. Kalaupun ada orang yang menolak dan menyangkal kesesakan hidup, ia hanya akan menciptakan kesusahan hidup yang lain. Penerimaan akan kenyataan hidup lebih baik daripada penyangkalan, meski penerimaan bukan berarti penyelesaian masalah. Masalah kehidupan datang silih berganti dan tiada henti. Hidup lebih banyak menanggung kesukaran dan penderitaan daripada kesenangan dan kebahagiaan. Tragedi dan komedi hidup adalah variasi hidup, supaya manusia yang tidak tahu masa depan belajar hidup rendah hati dan menyadari betapa fana hidup ini. Penulis Amsal berkata, "Jika kamu tawar hati pada masa kesesakan," dari pernyataan itu, ia mengajarkan bahwa persoalan hidup terletak pada hati, bukan pikiran. Meski pikiran mengerti masalah dengan baik, namun hati belum tentu mau menerimanya. Demikian pula sebaliknya. Meski hati mau menerima masalah hidup, namun pikiran belum tentu mau mengertinya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah juga berkaitan dengan hati, bukan semata-mata pengetahuan. Pengetahuan yang banyak belum tentu dapat menyelesaikan masalah hidup. Akan tetapi ketika kita belajar hidup oleh iman, hati kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Namun jika kita tawar hati, kita tidak akan bisa menghadapi persoalan hidup. Apakah artinya tawar hati? Bagaimana ciri-ciri orang yang tawar hati? Sederhananya, tawar hati berarti kehilangan hati atau hati yang hambar. Apa yang hilang dalam hati? Pengharapan, iman, dan kasih. Ciri-ciri orang yang mulai tawar hati. Apatis, takut memulai sesuatu, tidak percaya diri, tidak peduli, tidak bersemangat, pesimis, cemas, frustrasi, dan kecewa. Karena tawar hati mengecilkan kekuatan, berarti kekuatan berasal dari dalam hati. Pemulihan kekuatan juga bersumber dari hati. Orang yang hatinya percaya pada Tuhan akan dipulihkan kekuatannya, sebab ia sendirilah yang memberi kekuatan bagi mereka yang menantikan dia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Filipi pasal 4 ayat 13. Karena itu, jangan biarkan iman digeser oleh kesaksian dan penderitaan hidup, melainkan izinkanlah iman menggeser semuanya. Kesesakan boleh melanda hidup silih berganti, tapi iman yang hidup tetap teguh pada masa kesesakan. Jika kita hilang iman di masa kesesakan, maka apakah yang masih tersisa dalam hati? Kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Hanya di dalam Dia, kita bisa menanggung segala kesesakan hidup. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apakah saat ini Anda sedang mengalami kesesakan dan penderitaan yang menyusahkan hati? Ceritakanlah. Kedua, apakah artinya tawar hati? Mengapa orang percaya tidak boleh tawar hati pada masa kesesakan? Ketiga, bagaimana orang percaya memperoleh kekuatan hidup pada masa kesesakan? Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Rise to the world by media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Bunda Teresa.

Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."

0: seorang wanita lahir di sebuah tempat yang bernama Makedonia, yang berdekatan dengan Yunani. Orang tuanya selalu sangat miskin. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 7 tahun, dan ibunya harus memulai bisnis menjual kain mewah. Kakak laki-lakinya ingin sukses dalam hidup, jadi dia memutuskan untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi ketika adiknya berusia 18 tahun, dia memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain sebagai seorang misionaris. Kakaknya tidak mengerti mengapa Bunda Teresa tidak memilih jalan yang berbeda.
1: Adiknya dengan tegas menjawab, "Kamu pikir kamu adalah prajurit yang sangat penting yang melayani seorang raja dengan 2 juta orang rakyat? Namun, aku melayani raja dari seluruh dunia." Pada tahun 1976, kakaknya berdiri bersama orang-orang yang mengaguminya di Stockholm saat adik perempuannya, yang awalnya ia pikir membuang-buang waktu hidupnya, menerima hadiah Nobel atas bantuannya kepada orang miskin.
0: Kakak laki-laki itu bernama Letnan Bojeksiu. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentangnya. Namun adiknya akan dikenang dengan penuh kasih sebagai Bunda Teresa. Ketika sosok lemah yang berhasil memenangkan hati dunia meninggal dunia karena serangan jantung pada usia 87 tahun, dunia berduka.
1: Wanita ini yang sangat kecil dan lemah lembut menciptakan dampak besar dengan peduli dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ditolak dan menderita.
0: Ketika ia meninggal, banyak orang yang memuji dirinya, termasuk orang-orang kaya dan terkenal, serta orang-orang miskin dan tidak berpengaruh. Mereka menyebutnya dengan sebutan seperti Santa dari jalanan, Santa hidup, pahlawan bagi orang miskin, dan malaikat belas kasihan. Ia menghabiskan waktu bersama orang-orang penting dan berkuasa, tetapi selalu setia dalam membantu orang miskin dan yang memerlukan. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan keyakinannya, tetapi tidak ada yang dapat mengkritik apa yang telah ia lakukan.
1: Sulit untuk sepenuhnya menggambarkan wanita luar biasa ini hanya dalam beberapa alinea. Ia adalah pahlawan bagi banyak orang dan memiliki pendapat yang kuat. Ia tidak takut untuk berbicara ketika orang-orang tidak setuju dengannya, tetapi ia juga menunjukkan belas kasihan terhadap mereka yang menderita. Ketika diperlukan, ia bisa sangat tegas. Sebagai contoh, pada sebuah sarapan doa di Washington DC, ia menegur Presiden Bill Clinton dan dengan tegas mengkritik pendiriannya tentang aborsi.
0: "Saya sangat mengagumi banyak hal tentang Bunda Teresa. Saya kagum dengan kesederhanaan, kepedulian, kesetiaan, dan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang menderita atau terpinggirkan. Saya juga berpikir bahwa selera humornya luar biasa. Tetapi yang paling saya kagumi dari Bunda Teresa adalah dia selalu berkomitmen pada apa yang diyakininya sebagai kehendak Tuhan. Tidak peduli seberapa sulit atau berapa banyak yang harus dikorbankan secara pribadi. Ketika dia membantu orang miskin, dia melihatnya sebagai membantu Yesus. Salah satu sahabatnya mengatakan, dia tidak melihat sekelompok orang besar, tetapi fokus pada satu orang pada satu waktu. Wajah mereka, senyum, dan hati mereka."
1: Dia mengatakan kepada orang yang menulis kisah hidupnya, Chawla, Kita tidak dimaksudkan untuk mencapai kesuksesan, tetapi untuk tetap setia. Dan dia memang setia, bahkan sampai dia meninggal. Kata-kata terakhirnya adalah, Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku mengasihimu. Kasihnya kepada Yesus yang memotivasinya dan membuatnya terus maju.
0: Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Ketika Bunda Teresa meninggal, Presiden India K.R. Narayanan mengatakan bahwa orang-orang seperti dia sangat langka di dunia ini.
1: Ketika Bunda Teresa meninggal dunia, sinarnya tidak pudar. Sebelum ia meninggal, lebih dari 4.000 wanita lainnya telah bergabung dengannya. Mereka membantu di tempat-tempat seperti panti asuhan, rumah-rumah untuk orang miskin, rumah sakit pasien AIDS, dan pusat orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Wanita-wanita ini akan melanjutkan karya yang ia mulai. Bunda Teresa merupakan seorang wanita luar biasa yang memberi dampak pada kehidupan banyak orang atas nama Tuhan.
0: Pendengar, setialah terhadap panggilan Tuhan. Tidak peduli apakah pekerjaan itu penting atau tidak. Setia adalah cara terbaik untuk menyembah Tuhan.
1: Saudara pendengar, bagaimana Anda dapat membantu orang lain dengan rendah hati seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa? Apakah ada anggota keluarga Anda yang memerlukan bantuan Anda? Apakah Anda pernah menghindari atau mengabaikan orang-orang yang jahat atau miskin dengan berpikir, bukan masalah saya? Bagaimana pandangan Tuhan terhadap hal ini? Apa yang mungkin terjadi jika Bunda Teresa mencoba untuk menjadi terkenal seperti kakaknya?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.
3: Hati terasa berat, tas orang

Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hart Lenar, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Persoalan-persoalan Anda bertambah banyak. Anda tidak tahu bagaimana Anda mengatasi semua itu. Anda merasa tidak mempunyai lagi kekuatan untuk melakukannya. Segala cara sudah Anda tempuh. Tuhan berkata kepada Anda, "Bukan engkau yang harus memecahkannya. Akulah yang akan menanganinya." Betapapun besarnya masalah-masalah itu, sesungguhnya bukan soal bagiku, karena semuanya itu tidak mungkin melebihi kuasaku. Sebagai Bapamu, aku lebih berkuasa daripada segala masalah yang engkau hadapi, dan aku dapat memecahkan setiap persoalanmu. Percayalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa. Bapalah yang menghibur Anda.

Sahabat sejati bukan hanya membuat kita tertawa, tapi menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Heartliner, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Kemana Anda mencari nasihat? Ada banyak sumber informasi yang tersedia, tetapi hanya kitab suci yang selalu benar. Firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai dengan 10.
1: Namun, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, ia ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Namun, jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah dia yang tidak kurang dari 60 tahun, istri dari satu suami, dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pikiran kita membentuk yang kita percayai, dan pada gilirannya kepercayaan menentukan cara hidup kita. Oleh karena itu, pola pikir Alkitabiah sangat penting untuk pengudusan kita. Kemana Anda pergi ketika Anda perlu nasihat untuk mengambil keputusan besar atau memilih cara hidup? Situs internet, media sosial, dan layanan siaran langsung menawarkan banyak informasi yang bisa bermanfaat, namun juga bisa berbahaya. Rekan kerja, keluarga, dan teman juga merupakan sumber nasihat yang mudah diakses. Tetapi apakah mereka berbicara dengan hikmat ilahi? Satu-satunya sumber yang pasti untuk bimbingan yang benar dan bijaksana adalah kitab suci. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Tuhan dikatakan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang menusuk sampai ke bagian-bagian jiwa yang paling dalam. Orang yang menolak mendengarkan pimpinannya akan kehilangan petunjuk yang sangat berharga serta peneguhan yang disediakannya. Tetapi orang yang bersedia dipelihara oleh kitab suci, menerima teguran dan koreksinya, akan menemukan kekayaan hidup dalam iman. Saudara pendengar, menjadikan firman sebagai pemandu Anda memerlukan perubahan pikiran, sikap, dan perilaku. Tetapi semua disiplin atau penyesuaian cara hidup apapun yang menghasilkan kesalehan juga akan mendatangkan manfaat kekal. Dasar iman dan hikmat yang teguh selalu termasuk mencari pimpinan dari kitab suci.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Jumat, 28 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, penuhi ruang hati kami dengan suara kasih-Mu. Biarlah firman yang kami dengar mengubah cara kami berpikir dan bertindak. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 9. Kata Daud, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu Raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kata Raja, tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul, supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah? Lalu kata Ziba kepada Raja, masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya. Raja bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada Raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, Mephiboset? Jawabnya, hamba tuanku. Kata Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa. Lalu Mephiboset sujud dan berkata, apalah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini? Lalu Raja memanggil Ziba hamba Saul dan berkata kepadanya, semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan makan sehidangan dengan aku senantiasa. Ziba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kata Ziba kepada Raja, hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku Raja kepadanya. Demikianlah Mephiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak Raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Ziba adalah hamba Mephiboset. Jadi Mephiboset tinggal di Yerusalem, sebab ia makan sehidangan dengan Raja senantiasa. Adapun kedua kakinya, timpang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kadang kasih sejati muncul di tempat yang tak terduga. Misalnya, seseorang yang memilih mengingat kebaikan musuh di masa lalu, padahal ia punya kuasa untuk membalas dendam kepada musuhnya itu. Daud berada di puncak kekuasaannya ketika ia teringat kepada Yonatan, sahabatnya yang telah tiada. Jika banyak raja yang lain menyingkirkan keturunan musuhnya lantaran menganggapnya sebagai ancaman, Daud malah menunjukkan kasihnya. Ketika ia diberitahu tentang Mephiboset, ia menjemputnya. Tindakannya bukan sekedar belas kasihan kepada anak Yonatan yang terpinggirkan dan terlupakan itu, tetapi wujud kasih setia kepada perjanjian yang pernah ia buat dengan Yonatan. Ia mengingat janjinya bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena hatinya telah disentuh oleh kasih setia Allah. Mephiboset yang cacat dan hidup di pengasingan tidak punya daya untuk menolong dirinya sendiri. Namun, kasih Daud memulihkan dia. Daud mengangkat martabatnya kembali dan menempatkannya di meja raja, suatu tempat yang tidak pernah Mephiboset bayangkan sebelumnya. Hal ini mirip dengan kondisi kita yang dahulu hidup dalam dosa, namun kini kita sudah dipanggil menjadi anak Allah. Kasih Allah mengembalikan identitas kita dan pemulihan sejati terjadi saat kita menyadari siapa diri kita di hadapannya dan memilih hidup dalam kasih itu setiap hari. Kita semua seperti Mephiboset, lemah, tak layak, dan sering tersembunyi di tempat ketakutan kita. Namun Allah lewat kasih dan anugerah-Nya memanggil kita untuk duduk bersamanya, bukan sebagai hamba, melainkan sebagai anak yang dikasihinya. Kasih yang Daud tunjukkan hanyalah bayangan kecil dari kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa. Jangan lupakan kebaikan yang pernah kita terima dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kasih sejati tidak berhenti pada masa lalu, tetapi terus hidup melalui tindakan nyata pada masa kini. Karena Allah telah mengangkat dan memulihkan kita. Kini giliran kita menjadi saluran kasih itu bagi orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Karena kasih-Mu tidak pernah melupakan kami. Bahkan ketika kami merasa sendiri dalam perjalanan hidup ini. Tanamkanlah dalam hati kami keyakinan bahwa nama kami selalu terukir di dalam ingatan-Mu dan tangan-Mu senantiasa memelihara langkah kami. Di dalam keagungan nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat sejati lebih berharga daripada harta. Kesetiaannya tidak bisa dibeli, hanya bisa dihargai. Heartlanders, banyak orang menyebut diri sahabat, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

Setiap sahabat yang tulus hadir dalam hidupmu adalah bukti bahwa Tuhan tahu kamu tidak bisa berjalan sendirian. Heartlanders berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Pentingnya Olahraga. Nats Alkitab dari 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Latihan fisik memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, sehingga Anda dapat melawan penyakit. Jenis latihan terbaik adalah yang Anda sukai dan paling nyaman. Berikut ada 2 alasan terbesar mengapa kita tidak konsisten dalam mengikuti program latihan. Pertama, kita kehilangan minat terhadapnya karena kita tidak mendapatkan banyak kepuasan darinya. Kedua, hal itu menuntut terlalu banyak waktu atau usaha. Baik Anda berjalan cepat atau menghadiri kelas kebugaran berenergi tinggi, hampir semua aktivitas fisik akan membuat tubuh Anda rileks dan berenergi kembali. Berolahragalah setidaknya 30 menit sehari, minimal 5 hari seminggu. Dan Rasul Paulus memberi kita kunci kesuksesan dalam satu kata, disiplin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Selain itu, aktivitas fisik dapat membantu Anda mengurangi stres, menurunkan berat badan, dan mempertahankannya, serta merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat menemukan waktu untuk latihan resmi, cobalah untuk secara bertahap menjadikan aktivitas sebagai bagian dari gaya hidup Anda, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus. Berikut adalah alasan yang sangat penting untuk tetap bugar secara fisik. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Doa, Bapa, bantulah aku untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hardliners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Memahami Masa Lalu Itu Baik, Tinggal di Sana? No. Belakangan ini saya membaca tentang trauma masa kecil dan berbagai alasan mengapa seseorang bertindak seperti sekarang. Memang benar, masa lalu seringkali menjelaskan banyak hal. Mengapa seseorang mudah marah? Mengapa sulit mempercayai orang lain? Mengapa selalu merasa ditolak? Mengapa terus mengulang kesalahan yang sama? Memahami semua itu dapat menumbuhkan empati. Tetapi saya juga menyadari satu hal, memahami masa lalu tidak boleh berubah menjadi alasan untuk tetap tinggal di sana. Ada orang yang bertahun-tahun terus menggali luka masa kecilnya, terus mencari siapa yang salah, terus mengingat perlakuan orang lain, terus memutar ulang cerita yang sama. Ironisnya, hidupnya tidak banyak berubah. Why? Karena fokusnya masih tertuju ke belakang. Saya percaya memahami masa lalu memang penting, tapi kita tidak dipanggil untuk hidup di dalamnya. Masa lalu adalah guru yang baik, namun bukan tempat tinggal yang baik. Ketika seseorang datang kepada Tuhan dan menerimanya sebagai juru selamat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita menjadi ciptaan baru, identitas kita berubah. Kita menerima hidup baru. Ada natur baru yang mulai bekerja di dalam diri kita. Hal-hal yang dulu terasa biasa mulai terasa mengganggu. Hati nurani menjadi lebih peka. Ada kerinduan untuk hidup benar. Namun perubahan itu tidak terjadi secara otomatis. Kita tetap memiliki pilihan. Apakah kita akan terus mengikuti pola pikir lama atau bersedia memperbarui cara pikir kita? Disinilah proses pembaruan budi menjadi sangat penting. Semakin kita menyelaraskan pikiran dengan kebenaran firman Tuhan, semakin cara kita memandang hidup ikut berubah. Kita tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kita mulai merespons dengan hikmat. Tidak lagi dikuasai rasa takut. Tidak lagi mudah tersinggung. Tidak lagi merasa harus membalas. Perlahan-lahan karakter baru itu mulai terlihat. Yang menarik, ketika hati kita semakin selaras dengan Tuhan, ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada wibawa. Bukan karena suara kita lebih keras, bukan karena kita menjadi lebih galak, melainkan karena kehidupan Tuhan mulai memancar melalui sikap kita. Saya pernah melihat orang yang dahulu sering diremehkan, mudah dimanfaatkan, bahkan diperlakukan semena-mena. Namun ketika hidupnya semakin dekat dengan Tuhan, orang-orang mulai memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak banyak berubah dari luar, tetapi ada ketenangan, ada keberanian, ada hikmat. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan orang lain dapat merasakannya. Bukan hasil usaha manusia semata, melainkan karena Tuhan sedang bekerja di dalam dirinya. Saya semakin yakin bahwa solusi terbesar bukanlah terus-menerus menganalisis luka. Solusi terbesar adalah mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita setiap hari. Karena semakin kita bergantung kepadanya, semakin kita mampu melakukan hal-hal yang dahulu terasa mustahil. Mengampuni, mengasihi, bersikap tenang, mengambil keputusan yang bijaksana. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kekuatannya, kekuatan Tuhan mengalir melalui kehidupan kita. Sesungguhnya kita ini bejananya Tuhan. Tuhan yang mengalir melalui kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan memakai hidup kita, Tuhan sendiri yang mengalir melalui kita, maka kita akan menjadi pribadi yang baru sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan saat menciptakan kita. Jangan habiskan hidup hanya dengan melihat ke belakang. Lihatlah ke depan. Tuhan tidak sedang mengajak kita mengulang masa lalu. Dia sedang mempersiapkan kita untuk menjalani masa depan yang baru. Masa lalu mungkin menjelaskan siapa kita dahulu, tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, bukan masa lalu yang membentuk masa depan kita, melainkan kesediaan kita untuk terus diubahkan setiap hari. Life can only be understood backward, but it must be lived forward. Quote dari Søren Kierkegaard, hidup memang dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi harus dijalani dengan melangkah ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Sahabat sejati tidak membiarkanmu menyerah. Ia mengingatkan bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Heartlanders, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Apa pandangan Anda tentang Tuhan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Refleksi dari orang tua yang merasa ajalnya sudah dekat selalu memiliki makna yang dalam. Demikianlah perkataan Musa yang merefleksikan hidupnya yang penuh tantangan, yaitu, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Ulangan pasal 7 ayat 9. Pertama-tama Musa menyebut Tuhan sebagai Allah yang setia. Dan apa makna sebenarnya dari setia? Simpelnya, artinya adalah ia yang menjanjikan sesuatu, melakukannya, bukan karena pujian yang ia dapatkan, bukan karena uang atau ganjaran yang mungkin ia dapatkan, tapi karena integritas hatinya. Sifat Tuhan membuatnya memegang janjinya. Sungguh kontras dengan hubungan sesama kita. Terkadang dengan rekan bisnis Anda, teman Anda, bahkan orang yang Anda nikahi di altar untuk berikrar, untuk menyertai Anda sampai maut memisahkan Anda. Musa menyebut komitmen Tuhan sebagai perjanjian dan kasih setianya, dengan mengerti bahwa kita sebagai makhluk fana tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Namun, kita sering melupakan fakta bahwa berkat Tuhan disertai dengan dua syarat. Pertama, kita yang diberkati dengan kebaikannya mengasihi Tuhan. Dan kedua, kita mematuhi perintah Tuhan. Ini sama dengan apa yang Paulus tuliskan kepada gereja di Roma sekitar 1400 tahun kemudian. Apakah Anda ingat dengan Roma pasal 8 ayat 28 yang sering dikutip? Yaitu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam kaitannya dengan Tuhan, kasih dan ketaatan tidak bisa dipisahkan, bagaikan kedua sisi kepingan uang. Mari kita fokus sebentar pada kedua syarat berkat tadi. Pertama, Anda tidak akan pernah benar-benar mengasihi seseorang sampai Anda mengatasi rasa takut Anda akan orang itu. Selama Anda menganggap Tuhan sebagai sosok pemarah, polisi kosmos dengan pentungan besar yang mengincar Anda, atau sosok tua pikun berjanggut putih yang ingin menolong Anda, tapi tidak

Yesus melakukannya, Anda tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Jika sikap yang baru saya sebut tadi mencerminkan pandangan Anda terhadap Tuhan, walau sedikit pun, maka Anda tidak mengenal Tuhan yang ada di Alkitab. Anda dihalangi oleh karikatur buatan dunia tentang Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih, dan Musa menyebut janjinya sebagai perjanjian dan kasih setianya. Setelah Anda benar-benar mengenal Tuhan, Anda akan mengasihinya. Dan setelah Anda mengasihinya, Anda akan merasa mudah untuk menuruti permintaannya. Dan jika begitu, Anda akan mulai berjalan dengan taat dalam kehendak Tuhan, yaitu dengan hati Tuhan ketika Anda tidak dapat melihat tangannya. Waktu saya masih kecil, Packard Motor Company punya iklan yang berbunyi, "Tanyakan kepada yang punya." Begitulah cara mereka mempromosikan kualitas dari mobil buatan mereka. Dengarkan saja pendapat orang yang memilikinya. Thomas Chisholm mengejawantahkan kesaksian berbagai generasi orang yang menerima Tuhan yang memegang perjanjiannya dalam tulisan yang berbunyi, "Besar setiamu Allah Bapaku, besarlah kasihmu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya." Hanya ada satu cara untuk merasakan kesetiaan Tuhan, yaitu dengan mempercayai Tuhan, menerima tuntunan Tuhan serta tuntutannya, dan mengasihinya. Maka Anda, seperti Paulus, bisa berkata juga, "Ia yang memanggil kamu adalah setia." Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya.